0: 4 kita ke Sarito.
1: Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Selamat pagi, Kenton.
1: Pagi, Cigo.
2: Cigo? Oh, jadi Cigo pagi tu nih.
0: Selalu ya, kami itu tadi nang berguna ke Cigo untuk ngajar pagi-pagi hari ini. Alaban, kami itu tadi laki itu selalu ya. Nanti nanti reminder, kelebih lagi hari sida yakin untuk pagi hari. Hari kami itu tadi, asai kemisi puang.
2: Oh pihak nanti bekanya nanti jadi cikgu nak boleh ngelaban cikgu ya.
0: Dah cikgu tu ukai ya orang yang kena tu lah ukai semua tayar cikgu tu mandatory ni cah. Tentang utai ke hari cikgu tu lebih ya kangen penemu tang kayak semua tadi mesti diterima 100% betul kena cah.
1: Betul.
2: Ya saya mana ada orang aku sedoi sama laki ni nak make up sama diri ni.
0: Ya bukan malaman bekanya meh hidup jadi cikgu nan baru dua nak buriap benda. Cikgu berkelas nanti 30-40 kau sekali ni. Ya aku pasti kat ribuan hati dengan nurani sidak ya.
2: Amat nyambak aku dah nyak tu. Nanti munyi kenuannya lebih hari 10 lebih hari 2 tu. Nanti 2 ikut je dah pada dah tusut ronde yang siku aja aku.
0: Nah lepas kita berarti nanti sekolah abang negeri tu kelebih lagi. Kan nanti abang sekolah abang si siar bisik ke 4-5 ikut kan dah siku aja student. Nanti abang negeri tu setemu aku dah pengabih mimit siti kelasnya 20 lebih. Habis mimit aja. Nama. Dia kemayuahnya. Okay, bola kena kerana melompat hari jadi lompat memayuah sekedar.
1: Mayuah lebih ya.
2: Nanti inya kelalu mayu harganya. Nak amat punya kedua manda mendiang tang. Nak lah siku-siku ke pihak.
0: Ya, kadang-kadang nanti mesti anak kita komplain deh. Apa, cikgu tu tadi, cikgu tadi. Sabar tat ke. Kita yang pun jaga sikunya pun dah. Kadang-kadang tau tinggi darah.
2: No. Okay. Topik pagi kita sehari tu, Ken.
1: Ya, tinggal ke cerita cikgu tumu-tumu. Kita tinggal kedang ke. Namanya cerita pasal pengajar nih.
0: Ya, saya penuh kari guru sehari tu.
1: Kari guru sehari tu. Udah limpas dah lalu dah hari guru. Udah lima dah.
0: Belima. Hari guru ringkat kelas.
2: Ringkat kelas.
0: Nah, kenapa tu kebangsaan, ringkat bahagian. Kita tunggu ringkat kelas ke.
1: Begitu kita akan berkenal pasal hari pengajar tentang bakal selama SSL tentu cerita pasal induk gula laki.
2: Ya.
1: Nah, pagi itu kita akan berkenang pasal perkara ya ke suah mat jadi kebuah. Tahu ke ya tahu benar trigger lelaki ngau induk tu cahut pampe.
2: Amat.
0: Lebih lagi ya berkawan ngau utai ke kumai kita tarikh penting. Utai ya ke patut adik ingat ba unta siku-siku Malaysia. Jadi ya bersebut ke ba tarikh penting tu. Peristiwa penting ba laki ngau induk nang ya jauh berbeda cah.
1: Ya.
0: Leban induk tu ya lebih ngenang sisi tarikh tu ba utai ke sentimental lebih
2: ya, sentimental. Amat.
1: Sebab orang Indo tu tarikh tu atau hari bulan tu ukai semina lumur aja ya ba almanac tau ke kalender pada orang Indo tang jadi bakal attention to detail ya. Mesti ka diberi perhatian. Tu dia lagi bakal birthday anniversary ka.
0: Nah, betul. Tang nanti ba laki tu majority ya tarikh-tarikh penting tu ia berkait ngau sensitif peristiwa sejarah. Tak sejarah tu ya ke sejarah bab hidup tu cak. Utai kepentingannya bab sejarah utai ke digila dunia mainnya.
1: Ya.
0: Ngambil ke contoh ni baka SummerSlam murah ke gila gusti. Temu ya bulan 3 SummerSlam.
1: Ya.
0: Yeah. Atau nak yang beli pay view dah SummerSlam gusti WWE.
1: Ya.
0: Yeah. Tahu punya tadi baka tahun tu tadi misi World Cup deh. Temu ya malam tu siapa bertapat dengan siapa. Ya. Tadi penting ya kena set lalu muntah lagi.
1: Betul. Tahu ke berapa tahun berapa berapa kali Brazil dah menang tahun berapa Brazil dah.
2: Oh, nyama ingat yang ni kita tak ke laki. Dia nanya kami ke Indo atau pelabak aku. Ada 10%. Eka 9%-nya. Sege ndak ingat kau tanya, ndak ingat ke hari bulan bekanya. Ya lebih ngagai hari bulan ke. Muka munya pada nan tadi eka sentimental bakal hari pengada, hari pengada dirimpu, hari pengada anak, hari anniversary, dah jadi melaki bini. Itu ke hari atau ke hari bulan keterubah bepangan. Pan ingat sidak ke Indo. Kami ke Indo.
1: Ya, mereka buah ya. Nanti orang lelaki nak ingat ke hari bulannya. Rindu tu ngasai ke diri bakal
0: di tempat ya aku apa?
1: Ya. Nak dihargai.
2: Nama.
0: Top trigger-nya.
1: Ya.
0: Aku main-main tanya awak, nanya, eh berapa hari bulan dari misteri itu atur nanya ada cak hati aku tak nak lu gede-gede kamu hati kan jawab jadi udah gawai ke sebelah gawai udah gawai ke sebelah gawai
2: ketika
1: gawai kena ngelai
2: ketika tahu tahu nak ingat ke anniversary rimpu kuku
0: nah lama laki tu ya ketua dia peristiwa lama si tu tanya keringat ya hanya gawai dan banyak menyikut sebut bapak tadi ya bapak peristiwa yang kebesar ingat keringat semua orang ya kena kedatangan udah gawai ke sebelah gawai udah gawai ke sebelah gawai empat tahun jarang nak ingat tahun ingat kami laki tu hari bulan jadi tanggal aku ke bola jentuk aku mpu deh bulan Januari Februarinya aku datang ke Disember aku ingat hanya nitih ke Gintir ya 4 tahun ku dah sebelum tu asal nyebab Oktober Oktober bulan berapa
1: okay, jadi topik kita bagi tu lelaki ke suah nak ingat ke hari bulan ke penting tu sekali kesida tu mak red flag tau ke mesti ke buah bukai lah cerita ke komen tahu banyak komen kita respon dengan guys kami buat Facebook kami pagi tu
0: ya
2: ni kita ke Indo
0: kacau ya
2: ni bala Indo ni bala Indo awak kesedak nemu
0: bala Indo nanti ngawak kami laki cuma aja sih ni cak
1: ya
0: lepas kaki tu lelaki tu senurut aja
1: okay lagu hari Nelson Anthony lo pagi tu Jalan Indo Iban
0: menda kita buat trio pagi semua salah lelaki.

0: Bepanggai Batur yati udah ditetapke. Kolej Laila Tai, palang pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
0: Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: 23 minit dah lepas pukul 8 pagi. Lagi Pak SSL, semua salah lelaki. Cerita kita pagi itu ianya pasal orang lelaki yang kena ingat ke hari bulan tentian.
1: Suah amat nak ingat.
0: Suah amat.
1: Suah.
0: Red flag tahu kena.
2: Ditanya lagi loading loading loading tet muka tek nanti loading muka pisik tahun 40-an tu. 40-an pisik pula aku. Tahun 2000 tu bah. Oh.
1: Ya, nasi gaya mang oleh ngasu carut pampe tu tun ken teman ngasai ke diri empu. Ngasai ke diri munyi kunoan tadi.
0: Salu ke apa izek nak ingat ke hari bulan?
1: Nya dia tu nya ya.
0: Oh dia tu. Dia tu ingat dia lah.
1: Dia ingat. Oh, laban terubah subo. Oh.
2: Pada meme. Eh.
1: Tet nole. Sudah pun nemu malah bas dua ke laki. Pelabuh aku nemu gay berkenai gaya kita ke laki ngingat ku tatang aku ali ati. Positif tun ken. Nombor kereta orang ingat amat ah. Sekali pedak lu ingat. Pergilah lu aku nanya, "Eh, ingat nombor kereta orangnya?"
0: Ingat ah.
1: Nombor keretanya. Bukannya 4 digit, 4 digit.
0: Ingat ke nombor.
2: Jadi dia nyebut pasalnya sih deh. Aku pun aku ngaku.
1: No kenya ga?
2: Aku jamai lagi ku ingat nombor kereta orang. Nak aku mudah ingat tentang ciri-ciri kereta orang dibanding ke ngau aku kumpul. Lepas nanti ba kereta kumpul nanti nitiak deh. Nanti ba kumpul aku cuba kira ngambil masa 4 bulan baru ku ingat ke nombor kereta jumpa.
0: Sama
2: aku nyamai lagi ingat ya kemua. Nanti ABC-nya aku ingat. Pokoknya tu QA, QB-nya aku ingat. Tan nomornya aku ingat. Bukan motor Ken, aku ingat motor ya. Aku ingat nombor KIN aja. Tanya nombor aku ingat. Itu ciri-ciri buat motor aku nemu.
1: Nemu. Aku buat nombor kereta tu tadi. Sikit nanti uleh ingat ke nyawa aku tu. Tak nanti bakal hari bulan. Ingat gak aku nak ke dia tu.
0: Ya, tadi lawan bisik-bisik beda ya.
1: Ya, bisik-bisik beda meh.
0: Cara namanya lelaki ngau Indo tu.
1: Dan kadang-kadang nak sikit kau ngasur ingat. Kena kah?
2: Itu eksklusif hari Wellington Imai. Peringat kita ke pagi tu ngenang ke bak utai peringat kita lelaki tu nanti bayi yang pun jujur yang ada ya kadang-kadang ke kadang-kadang kayak kadang-kadang terbakar selalu pun aku kadang tu ke pada nyulaikan tu nak ingat ke tarikh-tarikh penting dalam penghidup ya siti hari kebuah kok ya menyalaman lelaki tu utai ya ke di perundian ya kelalu mayuah laban for safeguard ya ya selalu ngaga no cuma lekat ke batas laptop tu ke dashboard ya nung ingat ke utai ya ke patut adik kerja yang pun lepas siti lagi ya saya aku kebuah ya berita imai bakal laki bukai nak ingat laki jadi percaya kita berarti ke lebuh maya yang nyepot pemakai kelebih laki bukai makai biskut tau ke ya makai kek deh utai kau boleh simpan lama tu ya makai lalu tegama jangan lah laki yang nilai tanya ngusi lihat deh yang kan lebuh maya makai prosesnya semut mesti dalamnya cak
0: kamai gini
2: curing ku ya curing nominong ku
1: nasi gamanya udah makai lagi bayang teman tak namanya bisa semut deh aku selalu bukanya
0: nanti sebut ya bisa teluk utainya
2: alat teluk boleh dalang aku udah tujuh ya kan sepertinya nyo bayagi ralnya kadang-kadang
1: lagi tu hari Ian Will pagi itu amada ke tipikal orang laki sikit mayuh ndak ingat ke tarikh-tarikh penting ku ya bak sidak ya ke pemadu berguna tu tangguh pengok sidak kenya di ketua ruang bilik amat
0: nak terima kasih terima kasih alaban memahami
2: beri paham-pahaman
1: beri paham-pahaman jadi orang Indo tu alaban ke sikit ya jiwa sensitif ko ya manja semua hari bulan tak tarikh-tarikh penting ko ya meri pengingat manis ngage sidak ya nya meh orang Indo ingat ke hari pengada anniversary nyentuk ke hari pengada bala anak ke sidak Indo tu segi udah diset dalam memori sidak ya engkau sidak ngarap ke lelaki lelaki sidak nemu merik surprise makini nyak sidak ngarap ke lelaki sidak ya ingat ke hari bulan ke penting amat amat aku pun aku pengasah utai semua
0: kau nama si lelaki itu dalam memori ya baka nanya hadisnya ya udah penuhan leban teh bukai deh
2: ya betul
0: jenama
2: tau ke ya tau
0: cerita padanya bisa nama player member nama minat gusti nya nama orang gusti udah dalamnya memorinya dah
1: erti malam memori untak kita ke lelaki tu tadi hari 100% 99% yang tadi utak bukai
2: Ya, tahu pernah ke ketuk dia nak kena mudah handphone. Jom bagi contoh deh. App dia ke bisi dia nak mai wah. Tak nama ke buat space saya, tapi dia selalu update utai ke sama aja. Dia dari ngambil penting utai kaya, ngambil utai sama entangnya selalu update utai ku tadi ke update-nya. Lepas kita nemu kita update si software-nya, memori dia tambah ke? Memori dia tambah ke? Banyak melalak kita sempama ya. Ngambil ke contoh, ya ingat ke hari maya keterbas saya bertemu deh. Jadi tahun yang mari, ya update baru tarik jadi pesagi ke RAM dikena memori ke dikena bapaknya.
1: Ini ada semua, enggak RAM, enggak pengingat kita nak.
2: Contoh. Tu bukan ini area Ruel kia tadi deh. Rasanya ke yang pun kau bala ya, lepas siamat kami nu tu sigi ingat ke area bulan pengada, hari tika, hari keterubah bepangan, kau bertemu menyak, kau piak untuk saya ke yang pu nyentuh ke dia tu deh. Hari pengada anak ingat 6-6 ikutnya. Jadi petuai kan, nama tu nemu nyebab dia anak ya. Tang nasib gak ba area pengada ini area tu apa tu ya semampai ingat lama. Yang kaku tadi. Lama yang rumah tu ingat ke birthday ini area aja. Biar update baru. Special Tom saya bersaigi kena.
0: Terima kasih ya Haki Aira.
2: Terima kasih ya.
0: Aira aja oke Aria.
2: Aira apa ya? Mata ada tuh aja.
0: Mata ya gak nama ucok orang.
2: Memori aja.
0: Memori ada penuh.
1: Apa ya memori ada penuh. Nanti boleh kena. Memori
0: korak file itu.
1: Begitu Siti lagi kan tuan Syasha Amanda ayah madah ke sigi orang lelaki sigi amat ke nak ingat dat ke penting ko ya banyak saya sebut ya ne kami Indu always ingat dat penting ko ya nak ibuah mayuah hari bulan ya ke pemaduk ya penting bo ya kayaknya hari pengada hari pengada anak-anak ko ya nyentuh ke hari pengada sida ayam nyari pan ya ingat ke hari hari pengada ke hari bulan apa indah ya kedah nadai pa ya ingat hari anniversary pan ya ingat kira ke semua mah hari bulan ni kenang sikit ya
0: dikingat ya mah
1: dikingat ke
2: nya hari bulan cap benar nyoba penyalah lakinya ingat gih
0: ya juga sebuat dia sikit bisi file lempo
2: file
1: kaset nya bisi ndur lempo munyi ko kentare bisi file bisi storage lempo
2: bisi storage space ke diri
1: space
2: ke diri boleh spread space dalam muntah dan ni kita laki tu pun dia semuanya makai dalam city space ja bakal aku dia tahu deh ya keingat aku mamat bakal dia tahu nya rutin aku bulan satu lah yang mati.
0: Oh, ni aja kiki kan dia.
2: Stand by duit.
1: Oh, ni aja.
0: Okay, kita mesti cerita bukai pasal pangan kita, tahu yang kita apa tuai kita kah? Kita ingat ke hari bulan.
2: Tak ke ayah kita sepiak rumah pantai tikuti gitu. Bukan ingat dalam bisnis kena ayah tu tersaca. Temu sama ke bilik dan ni salah tu betul bilik aku.
0: Ya kelalu.
1: Ya. Ke sari tu tak ke pergi lok kini muka bisi hari pengada kita kini kok ngingat ke tak
2: balalah
1: angin ngagai sidak ke lelaki. Ya,
0: tahu komen. Ini kami baca ya.
1: Lagi baca.
0: Lagu hari Dona Ibu Cantik.
2: Berdang balai Ibu Cantik ya ke Bunungan tak ke pagi tu.

0: FM.
1: Kemaya Rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu. Semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
2: Kes culiak tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik ngumpan sidak ngenak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi...

0: Hai, seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: sih anak lu mangah teh pengandiri. Penelapnya patu disimpan dalam hati.
1: Mangahnya ndak ga nyadi ke kenika nyadi ke Siti Ari tai ke kebuah. Ah, kebuah nemu nan eh nemu.
0: Aku lengkap. Tanya pak memori kurang aku lengkap.
1: Lebantin ndak bekenya deh. Kita ke laki segi ndak merti.
2: Ya mai terus terang.
1: Dua pun sama nemu.
2: Silo-silo.
1: Nak deh.
0: Ya segi mai. Lepas aku mau ngaku deh. Sebab mana jalan nanti ada terfail lain. Mih magan duduk pada laki.
1: Naman.
0: Kapan nama bangsa kena mengalah pangan diri. Jalan cikgu lu rasa pun tak sih. Bapa bapa bapa lu aja diri magan tidak ya.
2: Oh kena pasal terus terang tu nak. Mesti komen si kau meninggal kita itu Ras Maria. Ya, ada ke baka cerita ibu kita tu kau ya. 18 tahun dah jadi melaki bini ngapai tua ya. Cuba cuba tua itu sigi bangsa orang kena ingat ke ribulan. Nak ira lah hari pengada ke anniversary ke semua nak ingat emang gang. Itu ke hari bulan rotek kereta mati pun nak ingat kuih.
0: Kalau cak. Tu mesti tu selalu kena lebih hari hari bulan rotek yang megang hari
2: ya. Jadi cara senang je. Ni boh ke bingung, ni boh stres ngagai sidak ke baru berkapel baru jadi kuih ya. Terpadah je hari bulan ke orang lelaki tu. Padah bunyi bunyi tu dah kuih ya. Tik ke ni tu birthday 2 3 hari sebelum birthday. Benar sano birthday kuih lah ingat dek. Hari-hari tu hari empat dalam dia aku beli aku namanya hadiah aku ya. Padahlah nah padahlah terus terang
0: ya, ya. Direk
1: tangken tun ya.
2: Bisi tang ga?
1: Bisi. Nanti
2: orang Indo ka surprise na.
1: Ah, ka surprise. Ya nganya de baka pergilah birthday aku sano.
2: Masalah. Ya. Ha,
1: nganya na sama feel ya, na sama.
0: Baka kita
2: uji kita. Ngangkat diri terkenyit na.
1: Nah. Eh, na da sama.
2: Pura-pura terkejut.
0: Baka bukan cerita kan pada aku pati bija. Ya ka orang surprise pati kenta ya kamanya mesti nemu surprise pati. Ya kena paham bas orang Indo tu kadang-kadang. Ya ka orang surprise ya nemu mesti surprise ke ya. Laki tu ya masa mesti kamu punya pada kami dua bapun tadi mesti kamu si cigu madah dulu. Mesti kalau ngandal ke ya balas dari laki tu. Sampai ke bila-bila me berbeda nadai. Sampai lila me kita induknya nanti surprise dah surprise.
1: Ini pada nanti pada terus terang ke nya. Sigi nantu nantu asai ya tun ke laban. Laban asai nak sama lagi laban baka ke me ke bandar aku dah madah hari bulan pengada aku gila. Aku katuk, aku katuk. Aku madah. Sekali nak uliah aku malik. Nah, udah. Jatai pergi lah.
2: Nama ibu tu uliah, Rosmaria uliah. Uliah je aku ya.
1: Nyak laban. Nyak laban. Berapa tahun yang kahwin tadi?
2: 15.
1: 15.
2: 15 tahun dah.
0: 15 tahun.
1: Bukan kami tu benar.
0: Si cara yang kecak. Bukan rentan.
1: Bukan kami tu. Lagi baru-baru dah lagi hangat.
2: Oh, gitu.
0: Semua saya mesti kamu si trial maga.
1: Tanti udah 15 tahun kata semuanya ke nyak tadi. Engkau lain gig ke cara ya tadi. Nanti nanti je lah 15 tahun nak kata aku dah tuai lah. Ila dua nanya baru.
0: Aku nangis ke nanti udah kalau tuai nyo siku ingat ke siku siku.
2: Oh sama-sama nak ingat.
0: Eh sano udah makan ubat deh sano. Eh nama ubat aku tinggi darah kecil mana ya. Itu mesti ubat tinggal deh. Siapa tak tua tinggi darah.
2: Sudah ingat ke siapa ampu ubat tu. Sama pendiah lebannya.
0: Okey, selamat pagi ya mega. Ngi pendengar kita Aman Mosaic Trading ke pagi tu. Laki ingat ke utai penting ngajaknya ke buah laki tu. Nak tu pendak kita ngerakanya. Ya okey bakal sidak yakin tu. Utai ke nak nyengala penting pan mesti dikingat ke sidak ya. Arti ya laki tu utai ke penting mamai dikingat ke. Bakal contoh World Cup. World Cup. Udahnya 4 tahun lagi baru ingat pertanyaan baru lah. World Cup pertanyaan 4 tahun sekali.
1: Bukan mana pentingnya tun.
0: Oh ya kak.
1: World Cup na penting. Nada yang main penguntung.
0: Bah laki.
1: Nggak sebuntau bah. Ninga kita ke bedah.
0: World Cup tu meh maya ya kita ngelala dunia. Kita yang nemu dunia atau ke negara
1: apa
0: kan ya kembali Burkina Faso
1: betul
0: nanti kalau dengar kita nama Estonia
2: nanti nanya orang Indo nama tu dikingat tidak penting masih tidak ya hari bulan maya mall to mallnya bisa ngadu sale nanya orang
1: lain ingat nya amat nak ula lepasnya pulang ke penguntung kami
0: nya main ke buah kadang-kadang aku nyebut bukan main ke anak aku cakap bukan yang sale mall tu si ramai
1: nemu mana
0: nya ke buah aku tintat kita ku lebih hari 100%.
2: Wih.
0: Orang luar oleh benda, orang belum apa oleh benda keluar. Tidak menurut dari banyak benda. Ngawa bala anak dan benda. Pak, orang dia bisa buka sel, orang tu bisa pampe. Ngilah ku tak kenya.
1: Tantun, ikut dia tu oleh gagak nak bekenya. Nanti ya dah majak darah lah. Ah, nada boleh kontrol lagi.
0: Aku belum bersedia ke arahnya.
1: Mesti persediaan dia.
2: Okay, Lia pun buat Facebook bagi tu. Yang mana kira tu tips hari ya, kena okay, ya. Kena orang lelaki tu ingat ke nama-nama jameh pengawal kelebih lagi bakal birthday in the twice dah ya. Ianya kita tahu benda hari notification by SB ku ya.
1: Notification. Amat,
2: betul lah.
0: Betul. Ini kena tengok memory pun mesti dikunci ya.
2: Yeah.
0: Kadang-kadang memorynya utai kadi kenang sudah umpama diri gak SB itu. Utai ngai kenang kita di pantai ya. Kadang-kadang tengok kadi kapal telefon mudah.
1: Nya banuan kini tuan tang tibah ko berguna agaknya tuan leban kadang baka hari bulan pengada kaban kita besti bunyi kuken kadangnya sikit ndak ingat meh
0: ti kita suah mendanya ukai kita tu jadi bekas stoker kadang-kadang
1: no go no no
2: no
1: no
0: no kan nanti kita nyemrati ti aku deh nya bekas stoker ya aku tu mudah pergi dua orangnya kan yang ulama
1: no labannya notification nadai nanti baku lah. Tapi aku kena nak gila ke stok orang. Ni ku ya begitu ya.
0: Tak anang. Habis orang tu tadi sensitif baik. Datuk benar baik. Indah ke ba, status kita ba, dalam katanya betul ba,
1: WhatsApp.
0: Mesti ke yang kerap tamah dulu benda.
1: Sama.
0: Okay, jadi relax dulu. Kita cool down dulu.
2: Itu ini kan ke lagu dari Izai itu.
0: Iya, dua pagi, trio pagi.
1: Trio pagi. Kau mas dua ninggal kah tu?
0: Hari empat, ingat nama lelaki.
1: Semua salah lelaki.

0: Hello sayang.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuh ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
3: Ya, yeah, SKS betul hujung minggu tu.
4: Panggil lah, start cak.
0: Hari lima dah berengkah mini studio ni.
4: Mesti kanya beritahu dah bertuang ni sih.
3: Lain main.
4: Dah dah kita muji tau.
0: Lain lah cara orang muji tu.
4: Ni nombor yang kita ingat kita reminder. Kita ingat cepat. Amai pedang lagi. Pedang report aku. Awak kena report ni cak. Pada ke status keberadaan diri.
0: Pedang agak report ya pagi tu. Pedang ke report.
3: Spot me.
0: Awak ke. Okay, penghujung kita empuh topik tu. Kenton.
3: Hello closing.
0: Hello closing. Lepas aku ngai talat ngai seduai pagi. Lepas seduai segi nemu ngeriang ke orang lelaki. Tambah aku orang lelaki na segi ya suah na ingat ke hari-hari ke cukup berguna buat pergi hidup kami ke Indo. Tante umurnya dah kenika tua lagi. Engkau lain gi rundi amai ku aku untik lagi dia aku kelebih lagi bako orang ke baru-baru berpangan tu nang segi ya nyadi.
4: Reaction ya lain gitu.
0: Lain
3: gitu. Jadi benuan segi red flag lah nyasi.
0: Nanti bako. Ya.
4: Anu banyak
3: terus terang.
4: Jadi amat ya kadang-kadang kita lah kita aku ngaku penglumi majority lah kita terlalu mudah ke nak ingat ku tentang siti dagi ngaso hubungan cok kawal tu laki bini.
0: Betul.
4: Yang mana leban kadang-kadang nanti nanya terlalu mansal laki ingat kai. Ya. Tahu tadi kata ngaso boleh kelayak laki bininya.
3: Betul. Leban mayo tai ke kak dikingat dalam sarinya nak pengawal di kupi.
0: Ada gua yang mikrofon tukang kebut.
3: Mikrofon kebut.
0: Tukang tercabut. Ya, lawannya tuan. Hari bulan tu kenuan. Utai bukai ke tanya. Bakal kami ke Indo. Ke bakal aku dia tu lah. Aku nak nyangkau Indo bukai. Ngai ke lagi. Nas bakal gengar penemu aku ni. Nanti aku nak sikit amat berguna amat hari bulan tu. Laban sitik gi kena tu ngerapit ke kawal tu. Ngau pangan diri. Sitik agi ngambil. Ya, laban tu jadi melaki bini tu. Ruak ke dah bisik berom bilik tu ne. Nyak kena tua tu tadi anda kelalu ingat ku tebukai. Kena tu ingat kari nyak nyak lah hari tua ke kalau bertemu subuh. Tau ingat ke janji-janji subuh. Kau tanda ingat lagi hari 10 janji. Pamom duitik janji.
4: Betul.
0: Nyak boleh kena kita ingat ke pangan diri awak ke asainya tadi awak kena lenyau nanti. Subuh asai ke muntik je aku Melayu cinta ne. I love you, you love me. Ada tu dah bisik anak 2-3 ikut dah. Nyak lain gi asai ke engkau nyak nada gi I love you, you love me.
4: Nyak boleh nyangin nama nyu lain.
0: Nyu lain
3: ninggal ni ya. Nung mah ke dua di Ezek.
0: Pada aku
4: punya aku tak nak mah aku betul ke kita lah kita bisik tak terlalu patut ngingat tang induk sini jangan lalu aku anak-anak kelalu ngingat lapan lelaki ngai induk ya ketatua.
3: Iya segamanya.
4: Stop.
3: Laban ya
0: kena ingat. Tuhan lah itu aku anak dengan.
3: Ya kena ingatnya. Ukai reti kami laki itu nak sayang. Ukai kami nak cinta.
4: Ukai nak cinta.
3: Tang nyama tadi love language kita eskusiko cara kita.
0: Nak sama.
3: Nak sama.
4: Cara ngayan dari bisu orang tadi merunduk ngayan reja aku bisu nanya merunduk ngayan ba Asia.
0: Sudah nemu ke? Nanti baka agi bisu awak nih. Sudah nemu nih. Sudah nemu.
4: Kopa setiga tu okey lagi. Okey.
0: Nanti ba titi dia tu dah benong benong kena ke trending. ding siko laki tu ia benuang kenika tes dua bisi meda siapa namanya David ke nama ya ia kelalu nyaga kita kita mada ati bini ya
3: bini ya bini ke benuang ribat na
0: benuang ribat mau panuan dia nama dah komen orang Indo dia
3: semua aku, ada orang Indo mereka komen lah
4: laki sikit jarang dah.
0: Hanya ajak kepada aku contoh hilah.
4: Aku pun ada debit atau lagi. Nama nak tengah gadi debit atau ngobini.
3: David, senang salah search David deh. Bukan David Copperfield. David Copperfield lenyau lagi.
4: Lenyau sampai lamanya. Okey, pukul dah tu lagi 9. Yeah. Kita dekat terus ke gaya Kota Media Aksa Negeri Kuala Lumpur. Kita berita.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.
4: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: 9, 10, 11, 12.
3: Apu, paraya kula mamainya. 9, 10, 11.
4: Eh, lapar di sangau. Nyau sam tambah ko mujab. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
3: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9.
5: Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar, tumbuh aku di pasar tu lagi ngante senram.
4: Eh, nama tu sah. Dinga aja radio YFMI ban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayo mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena terima bincang aku tau.
6: Segmen rentak 912. Berenang kita ngau lagu-lagu serta ngatai ke mayo macam penemu rentak 912 YFM.
7: Rentak 9-12.

Ya guys, gelas jalan kami bah awak wai 9.12 ke pagi tu sudah kita mulai ngau tiga ko pengeluar program kami bunyau mujab ngau mega isi bawa pengerap pagi. Jadi datang bawa aku dekat bulan kita 3 jam mega bawa rentak 9.12. Kalai aku dah nyedia ke mayo macam rentak lagu ngau mega info ke dikongsi aku ngau bala peninga. Ambil ke kita ambil berita nama kini atau pengawal ngau berita-berita ke bukai dekat di kongsi aku ngau bala peninga kita ya. Ya nama berita kita bala peninga ngarap ke semua gerai makan. Yang ngagai bala peninga kita ke Benung, Badapul, mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Laban milih YFM station ke melindang kita. Tentu ke kita udah pakai ke ubat. Lebih lagi ubat darah tinggi. Ngau ubat-ubat ke bukai. Lalu ciak kad kita. Semuanya kita. Mesti temu janji ngau lutuh. Laban tuknya ke ujung bulan ya. Tau ke temu janji. Melesat darah kini ya. Ya 15 minit lepas pukul 9 pagi kita ya, terus berperinang ngelagu ke Terubah ya. Hari Maria Senin.

0: Safa kedekat Mai Pulai Trophy Madu Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Mai Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Pilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main pulai kategori itu. ACSJ
1: Jadi tu berkenang ke pengawak ke dekat dia tu lah pergi lah bakal TM ke Kuching. Kalau 6 ikut finalis pekit bintang kecil 2026 dekat Belaban pergi lah ya. Ianya pukul 9 malam. Ba auditorium P. Ramli pergi lah. Ya, sama-sama datai bala peningan ngau medak nyukung pekit tau ya. Jadi sekumbang sidak tau di tau peningan dia sidak tau bisa dibaik ngagai main macam dulu.

kelebih lagi ngagai upih pemansang filem nasional Malaysia Fina Sarawak. Nu berlatih bertanak ngau berlagu ya. Ngau main macam aktiviti bukai mai ya. Hanya tadi berkenang berkawal ngau 6 ikut finalis ke masuk pekiat bintang kecil 2026 ke dekat Belaban Pegilak 25 hari bulan 9 tu. Sebenarnya ngenang perkara bukai agi melinang kita ngau lagu ya.

Ya, pukul 10 atau lagi kita dekat Minga Gallery at Y. Lalu pihak mega pukul 11.30 kita Minga Karamansang yang diduitik programnya dikeluar ke Dennis Stephen ya. Sama-sama kita Minga ke programnya.

Yang ambil ke kita nemu peningan mayu lah. Bisik 370 ikut penyelata di 11 bagi menua di Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment atau ke di Kumarang Live ungkup timpuh 2023 nyentuh ngagai 2025. Pihak Kementerian Pemansau Rindu nembak miat dengan pemansang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah mana ke program kebangsa tu diperjalai ke dikena mantuk silap ke kurang penata pemisai menambah ke penata pemisai serta mengangkat ke tikas penghidup sidak. Lalu program tu megak yang kawam menyedia ke perengkah guna tak patut nantiak ke gaya pengawak dua silap tahu mansut ke penata pemisai tiap ikut penyerta ya. Lalu yang bisa ada ke pemanah program tu megak di perhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti ke ulih mansut ke penata pemisai serta ulih hati ke diri udahnya ya. Hanya berkawal dengan live

0: Lanta, Nali Hari, Tadalamay, Pamarindang, Malay.
1: Y FM, Cebulan, Cebulan.
2: Ya ke sekali tu ngenang lumba main ya. Kalai pengawak cenyedia ke lumba ngomain Asia Tenggara tau ke dikumai kita SEA Games ke 34 serta lumba ngomain para ASEAN ke 14 tahun 2027 benuang cakah di pejalai ke. Ngena gempur antara komite pengatur SEA Games Malaysia 2027 dengan kluster pengatur. Yang amik kita nemu peningan di program SEA Games 2027 dekat diatur berlabuh hari 18 ngagai 29 bulan 9 di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, ngau megak Johor. Lalu berbaik ngunya lumba ngau main para ASEAN ke 14 dekat Pelabuhan Datuk 17 ngagai 23 hari bulan 10 tahun 2027. Jadi tau Ketua Bahaya Sarawak dekat Deberik Basra jadi menua menjadi ke pengalami tau Stadium Sarawak di Petra Jaya.

Ya gi berkongsi sekedar berita ngau bala peningah. Kalai gelempuan Raban bertanam bertupai negeri Sarawak atau ke di Kumai Kitai PPNS dekat ngatur PPN S Pan Run. Kalai pengawak tu dekat diatur tengah bulan 10 ayahnya 25 hari bulan 10. Lalu mungkul dua kategori ianya Fun Run, Fun Work 2.5 km dengan Fun Run penyawah 4.2 km ya. Pihak ko penerang ke dipansut Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ia bersemada ke Sidak Naga ke 250 ikut Raban Penyerta ungkup pengawaknya ke dekat Datuk bak tengah laman bangunan PPNS di Kota Semarahan.

Yanya cari sekedar hari pengawak ke dekat dia tu bulan 10 lah. Ya, kita lagi berperindah dengan lagu-lagu untuk bala peninga. Kena merindang kita ke Baru Muka Radio. Kelebih lagi kita mendiang ke kami dengan radio RTM, klik tau ke Astro ke pagi tau.

0: Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yang nang main pickleball.

mayan tau kebenaya udah mansang di Sarawak. Lalu udah mantau nyungka pemansang lumba go mayan serta dagang temuai menua tau ya. Pihak ko menteri nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hanzah madah ke lumba mayannya. Datuk Maja di Kelala serta di Kerindu serta ngerembai ngau jampat. Udah muncul mata mayu bengkeh renggat orang ke nak ngirati kasumwa. Lalu tu nyengkau masih dak ke berumur ngeluik hari 50 tahun ya. Bisa ngau ngamik bagi lumak main tu. Jadi ya bisa nala pengalap hati lumak tu ulih pekit bak pekit sukma ke dekat latai.

2006 di Kuching Palamak tu kudah ya. Lalu pekit tu dia tu kena tujuan agak 12 hari bulan 10 tu ilak. Ba pickleball Malaysia Kuching. Kami yang ada 500 ikut orang dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau India dekat ngau masuk pekit tu. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya, ucap tuai rumah.

0: Dengar ke YFM Regulai Sejarai.
1: Setiap hari kita tidak tahu tidak happy, tidak tahu tidak ceria kita. Tidak tahu tidak tucum dengan sama pangan. Laki tucum dengan bini, bini tucum dengan laki. Kadang-kadang tak bisa jalan muji ke bini. Amai, bajik dia pagi itu pada aku. Okay, bakal film star. Tak bini kita ini dengan bakalnya pagi lah, pagi sitik. Agak tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke manduk asai. Manduk teh makai ngos. Nyonya main sarinya. Sari sitiknya yang mendak kita makai secapak aja asai. Sari itu ayo mendak kita makai tiga capak. Ya lu nanya kita. Oh darling ku ya. Ketika teh ke panduk ku sari itu. Best ni jalan kita nyawar ke ya. Kadang-kadang orang tu. Sebako. Ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai. Sari itu nya tiga pinggai. Ni bisa sebako. Tak kita ni arti jadi luke. Namun kita luke. Ngai muji kepangan diri. Kita manda apa ndak ruki ku bini kade. Dah mua baji mandu asik pan-panai. Ti asik pagi tu nya ndak cukup. Ngau dek ku makan. Hari sitinya lu juga ke buku resepi bini kita.
2: Terima kasih lagi bergelai dengan kami bawa YFM. Jadi kita bergelai bawa galer Y kita ke Tusun ke minggu tu. Okey. Jadi kita ke sekali tu dekat dengar ke program galer Y bisi 10 lagu bawa galer Y kita ke minggu tu. Lagu ke terubah Ari Vanessa Aylen bawa pengujung pengerindu. Udah niat Mas Nor nak melekat. Lalu Ari Olivia Vijay madam ke pengerindu. Ditangkan ke gaul lagu keempat Ari Nyai Mentas Udo. Jadi lagu tu Dion gaul leka di tengkebang Alessandro. Yang empat lagunya dulu dekat dengan kita bagi Larry White kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagu kelima dekat di dinga kita Bak Gelir Wai, lagu Ari Timothy, lagu ke bernama Bulan. Tentu ukai Timothy yang kemaik lagu Kerimpak Kacang Royal, ukai nak ya. Timothy penyanyi baru tu. Dia ngau leka di tengkebayan Wandi Ali, video klip tu, ni dia ke penerang bak YouTube sedak ya, yang madah ke di gagak. Tak ke syuting ya bak Lakeside Ilham Center Miri. Ngam megak bak mas bajet permai Miri. Dia mendong ngegak video klip tu. Lalu tu lagu ke terubah hari penanyi ke bernama Timothy. Ditangkan ke ngegak penanyi veteran kita ke ngeluarkan lagu baru megak. Lagu Lenyau Temaga Berganti Pira. Lagu Ari Jenarino Jeraki. Dion ngelekal lagu tu di tengkebang lakuang Adim. Lagu tu dikeluar ke bulan 8 tahun tu. Lalu nekak ke dia tu lebih 20,000 views bak YouTube. Kita boleh mendak video klip lagu tu bak YouTube. Serta ditangkan ke ngau lagu Ari Natalia D. Lagu Berambai Anak Temuai. Komposer lagu tu Ijal Jainal. Udah ke rilis bak YouTube bulan 3 tahun tu. Udah lebih 74,000 views. Nakak ke dia tu bak YouTube. Mayuh menaya viewer lagu tu bak YouTube. Udahnya ditangkan ngau siku penanyi baru Brady Hans. Ngetan Menalan. Lagu tu tion ya di tengkebang Dan Al. Serta leka di tengkebang Justin Jun Junior. Okey, haram kita dengar keempat lagu tu bak Gallery Y.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Tinggal dua lagi lagu kepedau dengar kita. Lagu ke 9 Ari Keri J Angkun ke Pengeraja. Tion ya di tengkebayang Ija Jainal. Lalu leka di tengkebayang Apil Rafael Una. Serta lagu ke penundi kita untuk minggu tu, lagu Regeral Pumpung dan Tapayang. Jadi tion kau leka lagu tu di tengkebayang Jesslyn Jabong kau Matthias Mambang. Lagu tu baru rilis by YouTube bulan 9 tu. Kira kaki baru matmeh lagu Pumpung dan Tapayang Ari Geral tu. Okey, nak tu ajak galeri kita ke minggu tu. Tunggu baru-baru minggu kebukai.

Ya, nak berasai jam kita pukul 11 pagi masuk jam ketiga. Kita sekolah sejalan bak Y9 12 ke pagi tu. Ya, selamat pagi dengan kita ke baru muka radio. Ya, maka kita ke benar rantu jalan yang kan nyadakan mindahkan kita jimat lebih kita bertengah ke jalan lalu ya.

Ya, aku lagi ngelansak sekedar berita untuk bala peningat ya. Kalai dalam maun pengalaman berita, dia upis kaunsel Bandaraya Kuching Utara di BKU, madaka sidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 atau ke SUF 2026. Kalai pengawak tu dekat dia tu 24 ngagai 27 hari bulan 10 atau ilah. Pihak ko sapit menteri baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke forumnya di pelabak dekat ngempuruk ke orang amin adai 1000 ikut penyerta hari dalam ngeluar menua. Lalu tu yang kau sidak ke bergagak polisi agensi perintah sektor ngati kediri raban akademik ngopaka industri berkongsi ke buah penemu ngatua pengawak kengkeman dalam ngemansang ke kanang menggeri kemeruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih hari 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang perkara innovation ngau teknologi pemansang menggeri sebanyak forum untuk diatur. Kalai dekat diatur Bahimah Exchange Event Center Kuching. Hanya sebengkah pengawak ke dekat diatur di bulan 10 ke ilak ya. Maknanya macam program atau ke atur pengawak ke diatur upaya-upaya perintah atau ke upaya ukai di kuasa perintah bulan 10 ke ilak.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Siapa ganuno time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagan nan ayah? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayah. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya leh gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontik dek gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gagak, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak, nulung kui gagak. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, digak, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Ya nama peningan mayu aku lebih lagi ukai seminak kita bertunuh ke uras atang bertunuh ke babas anak nak nagang diri ya kita sudah dibalut sebuan lama tau berkenia say dan pedis peningan aku lebih lagi pengelai kita ya. Jadi upis rampak menua tau ke di kumairan JAS Sarawak macam cakah matau ngau operation nagang pengawak nunu secara terbuka kelimpai berjalit lagi berjalai ke pengawak matau bak kanan dua ke bisai risiko penusah angus terbuka ya. Jadi ya kanan duanya yang kawam kampung palan tanah kerapal palan dua nuguang ke uras genturuang bertanam serta industri. Jadi kita peningah di ngambil ke nak ngelajar pengawak bertunuh cara terbuka serta ngeliput ke sebarang penusah ke bangsanya agak upis bomba ngau lumur 999 atau ke JAS bak lumur 1-800-88-27-27.

baik Andrew Carlo. Jadi peringat mayu lah jam kita pukul 11.19 minit pukul 11.30 kita dekat Ningah ke Ramansang. Jadi nak tu ajak aku segulas jalan kita bawa awak 9.12 laban dekat merik awak kita Ningah ke Ramansang. Lalu nangkan kenyak pukul 12 satu lagi Ningah ke berita di YFM. Lalu banyak kita dekat mulai ngapung program kami hari Miri FM bawa ngelah tengah hari.

0: Selamat bertemu baru dengan aku malam tengah buat program Arah Mangsang. Setiap program yang kita keluarkan hari Indo-Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mangsang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Kalau minggu itu, aku di Kamaik, kita dengar kerana aku dengan siku usahawan ke Bisik, ngadu projek lupi ikan dalam peguang dikenak nambah ke Pantai Bisik, ianya Encik Kabang, Anak Asah, Ari Rumah Naga, Sungai Merating, Sud, Menua Kapit. Ngau tu aku ngolo kenuan Cik Kabang Anak Asah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Cik Kabang.
1: Ya, selamat bertemu Cik Lee.
0: Ulian nuan kunci ngau bala peningat kita dalam program Arah Mansang ke sekali tau berkini nuan tau berpuan ke projek lupi ikan dalam peguang alu keterubah ya dikenak nuan yang nambah ke penatai bisik maka ke dia tau.
1: Okay, dia tau aku bisik lupi ikan semua ngau kalui ngau ikan tengah ada ya ke dia tau. Aku ngepun ke projek tu lama ya. Saya ke tahun 2021 pihak habis ya. Udah.
0: Naka ke dia tahu uliah nuan megak madah ngagi bala peninga berapa penyampau mesai dua lai projek nuan serta berapa penyampau hasil di lupa ikan berpeguang hari projek ke dia tahu nuan.
1: Penyampau peguang ku ya ke dia tahu entah dari peguang plastik aku nya bisa lima itu peguang tanah aku bisa enam itu ya, peguang semian ku bisa sitai penyampau ya labanya penyampau tu dia punya pedih disebut ke kena kita tahu kadang sebulan sekali ke mua titik-titik peguangnya labanya bisa 12 titik-titik peguangnya kata antai bulan tu nyup saya ke bulan ya ke berpeguang sitainya kena aku cara aku nyua ya kena dia tahu
0: dari segi pemesai peguang tadi boleh ada yang balap tinggal kita buka peguang pasti ya peguang tanah peguang anggap ke peguang ke bisik di mana.
1: Peguang plastik aku nya berketung ke 10,000 liternya, 5 liternya. Peguang semian aku nya manjai ya, kira ke 60 kaki, besar ya, kira ke 30 kaki. Sitainya peguang tanah aku nya nyam sayanya. Agak-agak aku kira bisa 80 kaki, pihak 60 kaki. Besar ya, besar yang panjang ya.
0: Jadi nanti kan nanti malah peningan kita ke keningan kita randau atau hari itu bab ni ikan ni ke segi mayo di tupik nuan kedai tori tiga itik jenis yang tarik
1: tiga itik ke paling mayo mah ikan kaluenya mah paling mayo kedai tornya hanya ikan semaya tengah dak ke nombor tiga ya ya kedai tor
0: kulen nomad dah gebalap dengan kita ke buah nuan tarik milih jenis ikan kaluai ikan semaya ngoi ikan tengah dahnya tarik kemarin bab projek lupa ikan berpeguang nuan tarik
1: kena ikan tiga itik to ke di tupik ke to. Mereka milihnya tadi laba ikannya makin setahun makin pupus ke makin tahun hitiknya lah pupus ke hanya aku milih ikannya di market ikan tu makin pengira tahunnya lah yang mari rega ya hanya aku milih ikan tiga itu tu ya keberga tengah ada ngau semahnya mah tak keberga mah ya ke majak ni ke harga ya hanya aku milih ikan tiga itu tu di tupi aku dia tu baikkan tu berga dia bawa menua kapiat tu hanya aku milih ikan tiga itu tu pasal ikan semai tu memakai ya. Nanti musim bakal kedai tu ikan semai tu nanti yang main di beri makai lah pasal bukan kita beri yang nak baca biasanya lah nanti kita nupi ya. Makai nak sama-sama memakai ikan buka nanti bakal semai tu bakal semai tu memakai ke paling mana man. Kacang tanah katanya lah tengah dia tu dia beri baca ke biasanya bakal kalui tu tadi atau yang main ke itu beri makai baja ya ka dunia break kita dekan guang daun basah katanya ngau daun keladi katanya ringan ke pasam makai ya
0: maka ke udah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek nupi ikan peguang mayu atur jadi mayu atau pengawak dekat dia nuan maya ngatu projek tu boleh nuan madah tuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia nuan maya berjalai ke projek tu.
1: Maka ke ngintu ikan tu hari pagi sampai lemai nasi ke bisa bantai pagi kita mesti ke mereka makai maka tengah hari tu ikan tu ya penting man air ya nanti air kurang jaga ya nasi ke munyi kurang oksigen ya ya mesti ke pada hari-hari daripada kita maya tanya me airnya me mesti ke datu man berpengawaknya jadi nanti maka mereka makai sehari mesti ke pagi beri banyak lagi, lemai mesti beri kurang lagi lah. Lemai itu lihat beri pakai semelannya, maka nanti pakai kalui itu beri daun-daun kayu. Pagi ni lihat beri baja. Lemai itu pakai semelannya, maka daun-daun pasak, daun keladi kena pakai sambela no kai bere baja aja.
0: Pagi ya sih pakai baja lah neh.
1: Pagi ya sih pakai baja.
0: Cerita ngau madang ngau silat ke penyapa pun pemberat baja ke bere dua peguang garan ya.
1: Peguang tu nanti kemasa ya nanti besar ke yang banyak ke kadang 2 kilo sih tiap peguang kadang sekilo mendaga yang masai peguang nanti peguang plastiknya bere deh setengah kilo aja agak. Peguang nyambian nanti kalau kenyang makai ya mati ke ya. Kenyang cara ya nanti ya bakal ya peguang besar itu tadi ya boleh banyak ke ya makai ya aja masai peguang
0: siti peguang nanti anggaran berapa ikut ikan boleh ngira boleh nama nanya walaupun ingat kita
1: ya nanti bakal nyamai dikira nanti bakal peguang plastik punya ya ke 10 ribu liter airnya nanti ya simpan tengah daya dia boleh ke 300 ikau ya. Tengah daya nanti ya semua ya. Boleh agak 200 ikau. Nanti ya kalau enggak dia. Boleh agak padat ke sampai 800 ikau. Lepas ni ikannya. Nama tu. Ini bukan oksigen pun nak kami ya. So, makai tadi. Sebulan 4 guni ya.
0: 4 guni ya tadi. Boleh nama ada berapa beras guni?
1: Nanti seguni ya 20 kilo dalam seguni.
0: Okay,
1: so agak aja nanti bakal piat tu 104 ringgit ke nombor 2.
0: Jenis ke baja ke dibeli nuan tu baja pemakai ikan atau sitet aja?
1: Sitet aja, sitet bansal aja.
0: Sitet kuliah nuan madah berapa anggaran modal tak kos belanja ke udah dikenak nuan semudah ya nak ke dia tu.
1: Okey pasal ke budget ke ngagak peguang tu tadi. Mula yang agak nasib saya lebihnya utanya ngena piko ke peguang tanahnya kuliah ngena piko maka. Jajai bisa me 2-3 minggu piko ngangan ngangal ke belanjanya sebab bisa 50 ribu.
0: Kena madu. Tok bah tanah non pun.
1: Bah tanah kumpu. Madu bah tanah kumpu.
0: Nanya kebukai kan mayan non kembali peguang ke nya.
1: Peguang kebukainya ya ke peguang semiannya. Aku ngagal sebab semiannya. Panjai besai kena. Yang sebab bisa 14 ribu yang sebab.
0: Tok tahun mira kemaya peguang
1: sama mereka. Tok apa?
0: Tanya ya kepelestiannya.
1: Pelestiannya lebihnya 5 ite. Sitenya lebihnya jual orang suaku sekian dah sebab kaya baru deh. Mengambil sekiannya. Sitenya 5 ribu.
0: Untuk peguang nuan saja.
1: Untuk peguang.
0: Peguang pelestia atau peguang pelestia atau tahun kemaya?
1: Sama.
0: Jadi dikenal nuan kena jalan ke pujat atau buka ngaji kerja kan tidak boleh?
1: Nya nang sikit bisa ngaji pekerja atau buka ngaji pekerja mayanya bisa mudah mimian lah gaji renyah sehari mayanya sehari bisa uliah 50 ringgit sehari.
0: Apa ikut pekerjaan lain?
1: Kerja bisa 5 ikut pekerja.
0: Dia tahu lah.
1: Dia tahu nak lagi, dia tahu nak kumpul. Lepas mayanya aku tahu kerja dari mayanya. Dia tahu yang dia kumpul ada lepas dari kerjaan dia pinjian dia tahu. Benih ikan tu pasal benih ikan.
0: Benih ikan?
1: Benih ikannya. Nadai meling orang agak bibit di lembu. Ubat ikannya di tempai kau bisa beli tapi oksigennya mayuhannya udah beli kau. Kena mantau air ya, lepas kadang hari kemarau bukan dia tahu deh. Air nasi kekurangan, mana oksigen magang ya.
0: Berapa?
1: Oksigennya ya ke biasanya 300 nya sih 350 lah.
0: Berapa ite nya nya?
1: Dia tahu ke bisa dia tahu bisa 5 ite dia ada tahu. Tuang oksigennya bisa 2 ite kan dia udah itu.
0: Ya kok pasti kebuka ya bakal karena naik semuanya berapa nya anggaran awalnya tadi?
1: Namanya dia nanti bakal pasal ya air tu apa beri air bukit tu tadi. Nanti kena air pasal tu. Nanti kena klorin nama lah. Pio air sungai pun. Tapi pasal karan tu. Karan ku dia nak kari karannya nak kari 400 ke 300 setengah sebulan.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat area Seule ya? Ikan keritupe nombor peguang dari projek Nuan Diato dikena dijual dalam kandang sebulan.
1: Umre dulu hari semah dulu. Semah tu nanti ya dijual di timang kilo tadi. Ya udah mati lah, dah mati sekilo. Tadi dia ke gramnya 10 ringgit segram sekilo. Nanti bakal ya udah sampai sekilo. Bisa up imit geraga ya sekilonya. Up baru grade ya. Grade ke mana ya? 100 sampai 130 ya sekilo. Sekilo ke atas. Jarang kunjual bakal 800 gram jarang kunjualnya kilo. Nasi boleh jual ya. Kamu ya baru hanya ya nanti harga ya. Tadi agak gitu. Biar ya, jual dan lah baru hidup deh. Kau tu tadi baru agak hidup ya. Baru yang nanti nyawa hidup. Ya jual hidup ya. 250 harga ya. Engkau orang kau ini yang apa korium semua itu. Aku tu semuanya bisa nyawa anak yang lah anak semua. Anak yang tadi dijual kosiko 10 ringgit.
0: Kan kaloi kan
1: kaloi
0: kaloi kaloi kini nuan nyuar
1: kaloi dia tu aku Abang keluar aku dia dah cukup terlalu mayuah dia ada tau dia. Aku dia tahu senyum anak yang anak selalu jual aku makan dia. Siku anak ni tak kegeri atas anak kalau itu. Bisa harga RM15 siku, bisa harga RM10 siku, bisa harga RM7 siku. Sama mereka bisa mahamin ya. Ya kemian tadi RM7, RM10, RM15.
2: Antara.
1: Tapi saya bisa 6 inci kini hanya ke RM15.
2: Jadi lepas kita tadi dah beranda aku pasal ikan semestri ia ke berada itu sekilo. Nanti kan kalau kita ketik nonyual tu tadi cek apa pemberat berapa, berapa harga.
1: Ikan kalau itu lepas tu ikan kalau itu ikan terbesar deh sampai 6 kilo, 7 kilo ya. 4 kilo bisa, 2 kilo bisa. Aku memang, ya kita tahu lah nyawa sekilo RM30 ya. Kira-kira sekilo, nanti sekilo 700, sekilo 600 biar setahun 2 bulan sampai dia ya. Sampai sekilo, sekilo 200.
2: Oh, siapa lagi mansang lah tuan? Siapa lagi mansang pada ikan semeh tu. Kalau itu bisa jual, bukan orang mana jual hidup kena orang hiasan ke jangan pada ikan semeh.
1: Ah, bisa. Aku selalu nyawa ya ke. Laban ku nyawa nak kalang maip saya lah ku. Menyukur kendara saya sekai buat nyawa hiasan ke orang jual. Simpan orang berkuarium semua. Aku bisa nyawa. Macam? Mereka tadi RM10, RM15.
2: Dan tengada atau ketin orang nyawa tadi dan cengkap lah. Apa pemberanan?
1: Tengada atau aku jatuh nupi tengah datu baru, nupi tengah datu baru 14 tahun. Aku 4 tahun muna kan pasal aku nak tapi dia tahu udah agak bisa orang nanya kat beli tapi aku dan mu bapa minta harga ayah lah baru baru nginang tengah datu 14 tahun aku udah ngadu tengah datu udah aku pinjen kerja kemarin start aku ngiga tengah datu ngadu ya. Ayah aku bisa lah banyak ya. Aku tu ngiga hari sungai ni ngiga dengan buah di sungai ya. Bisa nyawa nanti orang bisa beli ya. Bisa nyawa nanti orang kan beli atau 10 hingga siko.
2: Sepuluh ringgit sih, kau nak tengah dah tentu dibanding kau kalau yang semai tahun mid ke?
1: Sama,
2: sama besar dah.
1: Sama macam size.
2: Jadi ince yang kabang, di ni nuan nuan nganjuang atau kenyual ikan ke di tempat nuan bapa guang hari hasil projek ke dia tahu nuan dia tahu.
1: Oh, karena nyual ikannya karena dia tahu. Dia tahu, mungkin bisa market lah agak aku tu. Kadang belah marketnya, kadang bisa juga orang angkat sekali belah ke sidak bapa marketnya. Mungkin masa pasal kapit.
2: Pasal kapit.
1: Makin kebesar bakal belah restoran semuanya sampai bisa lah. Bakal sila kak berapa kilo, berapa ikut ke ni. Bisa juga telefon aku. Kadang anjur macam sila. Bakal ikan semayah ntar yang kau kalwai ntar. Pasal jual belah supermarket belah restoran bakal bisa lah. Beli sampai 5-6 kilo lah. Nadai kan semayah. Bisa juga sila aku tanam pis. Perkenaan tu madah aku dah tahu ialah dia agak ikan dia jual dia dalam sehari berapa harga ya
2: akan rekod
1: agak rekod
2: agak rekod namanya berapa anggaran hasil untung ke bisa diulian luar dalam kandang sebulan sampai ke mana
1: kadang aku dah tahu bisa juga untuk ke belajar dapur punya kurangnya antara nolab saya mana dah juga kita nemu tak ke maka dia tahu antara bisa juga mimpi-mimpian boleh letak kenal khabar dia punya tapi cukup lah cukup lembu. Anak ngai kerja aku mau beli kat sampai tanya anak nak masuk kasih aku tanya saya terlelap saya bayar lelap ke tapi dalam sebulan aku lah bawa semehnya saya ke 10 ikut 14 ikut dalam sebulan kalau ya kerja kami kurang lebih ya.
2: Nama antara bantu ya kebisa dipinta engkau ya keudah dia boleh nuang sekumbang udah jadi usahawan lupa ikan berpeguang kena dijual nak kat dia tau
1: pasal ke tolong dari bala opis dalam tu peta ada perikanan aku tanya tapi ya ke ya ke benda ya ke udahnya bisa juga nak ada itu mayuh nak bisa kalau mari baja bukannya sedaya kena bantu ke ya ke udahnya ya ke miat-miat bisa baka miat pun tadi sum bisa sedang mantau dunia
2: eh nuan megap kunci madah kepala peningkat kita nama khusus atau kelatihan kebisa dipelajar ya ke amat merik nuan penemu ke silia dalam kerja ke projek nuan tau
1: jadi khusus ke ngalap saya man baik kalah ke ada break balas saya tapi saya ngajar kena cara saya dah jempu dah taikin bakal saya dah hari pif tanam tempur dari perikanan sebagai satu ni salimi dah ada taikin nunjuk cara ni cara ngadu ke au tanya nanti nadai saya nadai kita nemu ngadu ke yang ni dia agak tengah pak ngayak di meh tempo datai sekukian Oh, cerai ratakan cara mereka nupikkan lah cara mereka jaga peguang mereka kanya. Oh, mereka kanya dapat bersayang nanti aku yang sujian tu kurang gaya bersayang. Yang kiri daripada saya selalu tay berkukian.
2: Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal ngeremai kaki projek Akadia Nuan dia tahu awak kena tay ke bak tingkat ke jawagi Jemai Harila.
1: Oh, kena aku tahu berikan tau agak peguang ikan tau nasi kita minat kuari susu bak kita tahu nanti boleh ya aku kan agaknya besar ke munyi kurang kan ngadunya mana ke nanti bala pih tanam besi nulu orang besi merib antau aku ngarap kita boleh mantau kita tahu masa munyi kurang tak lebih ke berjual kena tari nanti boleh nyual kena lebih ke dini no market no nyual kena ke dadu kak koma terpenyak nanti udah mereka macam mana
2: ke punya kerja kau rendah tua minta tuan mereka kau perancang menuju bala peninga kita yang ke bendoang tak kau bisa jual hati dekat berengkah tak kau ngepun diri jadi usahawan upe ikan berpeguang makan tuan
1: maka jakau ke macam ke pada aku tahu pasal upe ikan atau upe ikan semaya ngau kalui ngau tengah ada tu tadi kita tahu anak-anak kita upe laban kita tahu makin setahun ke makin ya ada kurang ke okey makin bisa makin kurang ke kita tahu market ada sikit nak rugi ada sikit mau nanti boleh nebiak ke lebih baru tu anak-anak lah kita yang ngadu kutip ke tu yang menyebut tu bagi kau bakal tu rumah kami rumah naga kembali aku nama tu perancang aku menyebut ya kiah kuyan aku kita yang kerja pengawak tu ni alah nak rugi bukan kita ke berjalan ni kita dah terap anak yang terus layap kuya maku angkat lubah-lubah ni tiap masa yang berjalan orang kita nak datai nak jaga utama rumah naga maku nak jaga perasaan aku kira ke nak jam anak ngai
2: ok bukan contoh tadi bisa nama penanggul ke bisa cabaran ke tadi
1: ya cabaran tu nasi ke mayuah dia ngejar pengawak tu nanti takut rugi jika nak untung deh, ada rugi tanya atau berjaya. Nanti kita ingin rugi. Oh, tupik tetap mati kan terbaru ke kena pek ke. Terus rugi selama-lama menyanyi kita ke berjaya. Nanti dia ingin rugi. Nanti ini pokok dia pula dia dah rugi.
2: Tapi dah tahu pokok boleh makan lah.
1: Kira-kira dia tahu. Kira-kira okey lah. Kena ke 2-3 tahun tu. Abang aku tu baru menjaga peguang ke dalam tonton. Aku pinjam dalam tonton ke pinjam tu.
2: Kami hari unit radio Indo PS bertanam tupe Sarawak merek besar. Terima kasih Kang Enwan, Encik Engkabang Anak Asa, lapan merek awak ataukan meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Arah Mansang. Kita dekat penemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main bala peninga, ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai pemisik orang tanam tupe dengan pumai. Terima kasih.

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 24/9/2026. Semua sekolah di Pelilih Menua Serian Gau Lunduk ditutup sementara belabuh hari sar itu ketegal indeks pengamah angin atau ke IPU timanggai baikas tibalat namanah ke pengerai. Atur nutup sekolah tu dekat nyerangkum 108 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Serian gau 34 buah sekolah kena pegai upis pelajar Pelilih Menua Lunduk. Penerang riupis pelajar Menua Sarawak madah ke pengawal belajar gau belajar ari rumah PDPR dekat dibejalai ke dalam sepemanjai tempoh sekolahnya ke ditutup. Kebagi sekolah, ngimbai Pelilih Menua ke ngerikut IPU lebih hari 200, kepala pengajar sidak tak berunding berjalai katur PDPR. Nanti baca IPU bisa blinsur ngagai kurang hari 200, dia kepala pengajar tau muka baru sekolah sidak. Berbangunnya Serian mengkang ngerikut ke indeks pengamah ngin IPU baktikas tibalat namanah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Penerang bak sistem pengurusan indeks pengamangin bak portal upis rampak menua ngayan ke Serian ngerikut ke IPU 212. 9 kanan menua bukai ngerikut ke IPU tinamanah ke pengerai nyang kawam Kuching tengerikut ke 194 ngau Semerahan 187. Angin bak 3 kanan menua bukai ianya Miri, ILP Miri ngau Limbang sama bak tikas ke Jalan Pemersi. Menteri Communication Datuk Seri Fahmi Fadil bising nyatai ke penyinu ati diri ngagi orang ke sebilik ngau siku pengeluar program Radio Red FM RTM Sarawak Azrani Azmi tau ke DJ Zek 47 tahun kudah nadain sana. Dalam posting Facebook yang madah kini yang tu dekat semampai dikingat ke nyadi siku pengeluar program ke Ransiang Gawak serta dikerinduk ke Balabakih di sama Gawaya Gawak. Datuk Seri Fahmi megak bersampi ke semangat niang tu diberi berkat serta gulai nguraban orang tikri yang bak pengerap. Niang Azrani Midang, udaya ke ditemu orang ndak ngeledah bak RTM Sarawak urung pukul 8.40 minit malam sebedau ke ditaban ngagai sepital besai Sarawak. Atur dikena mutar ke penusabah di Bintulu dah dituku ke. Lalu disadang dekat di Bejalai ke kena ngurang kempas penuh sebah bak kanan menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah katur bakanya ditetap ke cukup berguna berduduk hari batang kemena ti majak mabuk. Perintah Sarawak Megak benar bergigak ke raban orang ke terbangkar hari menuh luar dikena Bejalai katur ngurang ke penuh sebah. Dato' Patinggi Abang Johari mansut ke peratu leboya ke nutup Ari Innovation Gau Integriti Upis Tanah Ngau Survey Sarawak 2026 di Kuching. Agih belanja ukup sektor digital patut ditambah kagi dalam bajet Sarawak 2027. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, madah ke teknologi kenyengkaum pemintar tiru AI, udah majak mansang setap guna ke sukuang ketegap. Bajet 2027 megak disadar dekat merit 60% fokus ngagai sektor pemansang lalu kebukanya ngagai sektor pengurusan. Dato' Abdullah Saido mansut ke Jakutu ngagai panorama berita udaya ke berjadi kerja jurai media Sarawak di Kuching. Kerja jurainya diguluk kira 300 siku raban media bala nembiak kagi belajar ngau orang ari industri kreatif. Nyanakah berita kita ke tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Yang lalu ke Bala Peninga ke Baru Mendiang ke Ngela Tengah Hari. Ngau kami bawa YFM Miri. Lagu Tungkas Mengan Hari. Mawat selamat tengah hari semua. Terima kasih leban terus milih YFM. Jadi ke pangan kita ke tengah hari tu. Tengah hari tu aku Kediri aja. Bi bisa pengawal di luar ya. Jadi kepatut diurus ngau nak penglengkas. Jadi bisa ga berita angin sebelum mengapa tu madah ke ya bisa pengawal tu ke urusan ambak jabatan pendaftaran negara angkan nyuka melah bina mengkaban ke akunya dah. Ya, jadi kenang pun ke ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Jadi jakob rangsang tengah hari itu. Kadang-kadang penghidup sempah magula. Ngemanis ke kupi, tang kupi ke dipuji. Tik kupinya pahit, gula gak salah. Jadi harap ke kita semua belak berarti ke Jakob Rangsangnya. Mayuh, lagu-lagu ku dah ditusun dalam playlist ke tengah hari itu. Jadi ke tengah hari itu bisa nyalai mimit. Sekumpulan kita ke bergulai dalam awak 3 jam ke dekat data itu. Playlist ke digaga baki aku, Leonard. Tau ke DJ Leo. Jadi 95% lagu ke dipasang dalam playlist ke tengah hari itu ianya lagu ke ngembuan genre etnik ya. Jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku bau jam program lagi kita merek komen sekali ke berkenai call playlistnya mana tahu ke nak lalu pihak megak terima kasih megak ngages doa ya DJ Atta kau dah nyawam aku nyendia ke playlist ke tengah hari tu. Belas jalan kami bawa YFM Miri dah tolok kita semua belak ninjau berkeniku gayari dalam kanan 24 jam ke dekat datai nangkan ketu.
1: Report Gaya Ari bawa YFM Miri.
0: Ya, report Gaya Ari bawa YFM Miri. Jadi pagi tadi hari di sadang berjerebu lalu muak ke lemah itu ya. Di sadang ribut kudik dekatnya di Bas Kedandur. Malam di sadang hujan Bas Kedandur. Lalu angin timur laut berpupuk dengan penteras 10-20 km/jam. Ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5-1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat hari di Bandaraya Miri teka suhu 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku report gaya hari ke dibayar aku perhati ke Bala Peninga ke bergulai kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu bergulai sejalai.
2: Zone Activity Y Miri.
3: Ngi gabuk, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya bisik bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iban, manang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bansa pemakai dengan asil penglanek cari. Ingat kari bulan tu, 23-27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam bak Stadium Bandaraya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anam berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
2: Zone Activity Y Miri.

Tapi bahasa ngagai semua bala peninga kelebih hagi ngagai bala ke diau baru mapanyai maya musim kemarau to apinya musuh kita tidak ada milih siapa bak statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerikut ke lebih 12 itik ke penusah angus bak rumah panyai timai pengerugi berjuta ringgit lalu lenyau rumah halai lo diau anda ngelak ke

0: pesan yang agai Tuan Henry juga ngarap ke bala peningat kita terus ngemata ke pengelikun kelebih agai ba rumah atau ke ba rumah pancai kita laban dua bengkah penusah hangus rumah pancai direport ke nyadi di Belaga Nga Ulu Baram Sarawak nyadi ba uma Bading Sungai Asap Belaga empat pintu rumah hangus kena 23 hari bulan 9 atau tadi serta mega dapur dua pintu rumah ke Besemang ngau rumahnya mega angus nyadi penusah hangus nya udah ngemujo di Rara Raban Boma Volunteer Sungai Asap lalu nada sebarang pengerekai di report ke nyadi atau ke nada yang rekai ngai rumah bukai nyadi berbangunnya mega sebuah rumah panjai 10 pintu di Long Jegitan Ulu Baram udah angus 100% kena hari 6 tu tadi ti nuntung urung 7 49 ikut peranak menuanya nadai agi palanto ke rumah lain dua diau nadai penusah bakal diripa ke nyadi nyadi pansi benar di pejalai ke dikena nentu ke kebuah kedua penusah angusnya nyadi nyadi bukanya ke berita kena tentu mana nyadi dikunci ngobala peningah ke tengah hari itu ngambil ke kita terus berjaga-jaga kena nyelih ke penusah ke bukanya tau nyadi baru nuntung rumah kita. Terus ngok kami bawa YFM miri ke tengah hari itu pukul 1 pukul 12 tengah-tengah hari itu lagi ngatai ke jago pesan ke diterima kami bawa YFM miri lalu pukul 1 bisa temui bergulai ngaku ke tengah hari itu ianya pakar counseling dari klinik pengerai di Batu Nia ianya Sherilyn Endungan anak numpang lagi kita sama belak ninga ke penderang kelebih lagi muta ke tusut darun yang bandur gawa. Segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri.
1: Zondi TVT Y Miri.
0: Ujung minggu tu niah deka ricah laban bisik penggerami Rikata Subis Etniah 2026 sepenglamat 3 hari berengkah hari 25 ngagai 27 September mayuh macam pakai lumak perau deka diatur bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko nyengkaum longboard tanabot ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai lumak tu berengkah pukul 7 pagi hari 5 lalu pengawal berjadi pekinya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf ada muai peluang tu aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026 laban pengerami tu ukai semina lumba ai aja tang batang tuju ya kena ngegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangandiri
1: Zondi TVT Y Miri.

kami baru ke desa dak Awin Borneo featuring Isra Tekola. Dan si aman nanti kita dengar ke promo bapun program tu tadi. Ya kalau kita bisa nama tu sekedar reprogram ke udah berangkat diatur nya Sarawak Literature Festival ke diatur ba Miri Indo Stadium berangkat hari 23 nya tu agak 27 September tu lalu pihak mega di ni ke baru dah didengar kita tadi berangkat hari pergi lah ya lagu program Rigata Suvis Etniah 2026 berengkah hari 25 nyentuh agak 27 hari bulan 9 ke dekat data itu. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai bala kita ke begulang kami bak YFM Miri. Jadi ngena awak tu megak aku mic kita berarti ke sekedar hari laba kita nemu tahun nemuai ke Malaysia. Jadi berserima dengan tahun nemuai ke Malaysia 2026. Sektor dagang temuai menua tu majak ngerikot penyampau penatai temuai. Nanti majak nambah. Jadi ungkup bulan Januari ngagai bulan 6 atau ke Jun 2026 Malaysia ngerikot penatai temuai lebih 21.1 juta. Temuai antarabangsa lalu di Sarawak. Ungkup timpuh Januari ngagai bulan Ogos 2026 penyampau 3.16 juta penatai temuai bisik di rekod. Jadi kebenar Sarawak naget lebih 4 juta penatai temuai sepamanya tahun 2026. Jadi hantik nuan beda bisik destination atau kepalan ke dekat di tapa atau ke dekat dipilih Sarawak ngantik kita. Ngantik kita ngebudaya rampak menua pemakai ngau penerlebak ti cukup nyelai semuanya bisa di bumi kenyalang. Jadi ujung minggu tu munyik aku tadi nanti kita akan bedak orang lumbak perahu tau datang ngagai sepupu ni ya. Lalu nanti kita akan bedak tau kengigak penemu kelebih lagi berkawa ngau literature tau datang ngagai Indo Stadium Miri. Jadi udah tu lagi aku mai kita atau ke maca jaga pesan ke bisik terima kami bak YFM Miri. Hari majak bersebun angin majak kamah sebun engkana ngasuh nuan takut tang angin ke kamah tidak sintak nuan maya enseput nya ulih ngerugak pengerai nuan nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai nya baru kak kiruah kurang ke pengawak bak luar nanti bisik pansut kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyomaja balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, hari kami bawa YFM Miri.

Sada ko wanjuk ngingat maya bersulung kalau terbilang maya lagu tu baru pansuk subak ya. Jadi ngai kita ke baru mendiang ke YFM bawa ngela tengah hari begulang kami hari YFM mirih jadi munyi koko bak pun program tu tadi ya terbagi lagu ke dia tusun bala playlist manager ku undang berontak atau ke genre rentak Dayak atau ke etnik kita di Sarawak itu ya. Jadi ngarap ke terperinah mengawal lagu-lagu ku dah dia pilih kami sebut. Lalu pesan ke terubah ke diterima ke tengah hari tu. Pesan ngetah sulit lalu nyuak ke tebalu tu. Datai hari usun jok. Hari rumah banyang nang takalit tatau. Madah ke pengawak ngetah sulit lalu ditangkan ngau muat tebalu. Dekat diatur kena lemai 26 hari bulan 9 2026 pukul 9. Yang ngetah sulit ni yang laki ya. Ambau anak ayung. Jadi pesan tu ditujuh ke semua bala kaban belayan ke di pesan maya rabat subak laban kalau mayuh ko ya. Kelebih lagi kita ke ngelala ni yang ngarap ke oleh nauleh dirintai ke di Tomagang ya. Nyalai bala ke depesan dipintak datai ngagai rumah banyang. Rumah banyang nang tekalit atau laban dekat ngetah sulit. Lalu ditangkan ke pengawak muat yang terbalu ni yang ambau anak ayung. Jadi pengawanya dekat dia tu lemai 26 hari bulan 9 2026. Lalu penerang kesilia atau telefon ngagai sisilia anak gerasi ngena lumur 014-588-7123. Lalu pesan kedua tu. Pesan tu data dari Ninsi Anarawing ngau Nicholas Anarawing madah ke ngetah sulit an yang apa sida nya Rawing anak lajut kena pagi hari 6 26 2009 2026 pukul 10 pagi ulit tu dekat di intu ba rumah Kevin Sedin wong panjai lubak antau. Pesan ditujung semua kabang belayan ba Sawang Mungut Jabang Rakut, Sebubut, Pabuang, Panggang, Panjarwai, Tiga Buah Rumah, Kampung Hilir, Batu Babini Atas, Ngebaru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekarwa, Nangepan, Sayat, Suh, Skim Sekrang, Sebangki Panjai, Ngepanak, Kaung Ilek, Ngaulu, Bui, Pan, Tabau, Gerunggang, Uang Pandak, Ngau, Kaban Belayan, ke Babunut Indonesia serta semua kaban belayan ke ngelala ni yang rawing anak lajut kena oleh dirintai ke dito ngau peluang tu sida sebilik merik terima kasih ngagai sukuang bala maya pemati ni yang tu jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai ninsi hanya anak ni yang 014-239-5529 ngau ngagai necklace 012-8938-213. Lalu pesan ketiga tu ngari ke diterima ngintu 100 hari pesan tu ngari ke Vina Kurai anak Julius madah ke ngintu 100 hari niang apa ya ngau muat yang terbalu kena 27 hari bulan 9 2026 ngagai bala ke dia buat kampung Telago sempat buah rumah. Ditujuh megang agai kabang belayan di Jeruk, Sungai Pinang, Sungai Segak, Simpang Pundak, Sabang Kui, Mawang, Kesindau, Ruan Cangkur, Ruan Seru, Ruan Suria, Sengkujang, Sepawuh, Samalatung, Batu Pengansah Semunjan, Harapak, Seratua, Sungai Merah, Lempawang, Betung, Sebang Abid, Tanah Mawang, Kerangan, Meboi, Batu Kudik, ngau semua ke ngelala Neon Julius anak Gendau. Neon Julius anak Gendau Elias Gandan. Kita ada pinta datai ngagai rumah sidaya ba kampung Telagos Baru ba rumah Idi. Idi mang kena 27 hari bulan 9 tu enya hari Minggu pukul 9 pagi. Lalu sita agi pesan dito ke diterima sang ta sulit mega. Kata sulit atau datai remilin anak kuah ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak ngata sulit ni yang silum anak ribut ianya indah yampu dekat dintu barumah pancai gelayang jengin pandak skim sekerang jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan di rumah pancai kampung Sebandi Ulu ngau kampung Sebandi Ilek Lundu
kapit nang alum krean seratu nang sumpa nang adelo nang jengin ngau kaba melayan ke pemakai barumah panjai buno antalun pelasu tanjung tabut tebarung ngau kaba melayan bukai kena oleh dirintai kedito. Jadi pengawal ngetah sulit ni yang silum anak ribut dekat diatur kena 26.09 hari 6 10 pagi baru mah gelayang jengin pandak skim sekarang. Penerang kasih tahu telefon agak milin anak kuah ngena lumur 013-455-7076 tahu kengagai lili anak kuah 013-834-1454. Jadi mengawak kita ke sekali tu menginjau Vita Ngosijah Pengerino Duwati. Lagi aku nampuan baru pesan ke Bukai.

Ya, nampak baru pesan ke bisa diterima kami bahwa wifi mirih nyedia pesan ke baru diterima tu pesan ngetah sulit data dari Suma Nak Belalang dari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalai Uya. Jadi pesan tu ditujuan ke Bamblayan baru rumah Junas Nanga Sepata Bali rumah Labang Teluk Buyang rumah Rubin Merapuh Nanga Suau Kebamblayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujuang, Sungai Suat, ngau kebamblayan di Batang Bali, kebamblayan di Pasai Bun, Pasai Lubuak Pelai, serta semua kebamblayan kenglala Bes Anak Paduang atau ke Bini Suma atau ke Inai Bat. Kena pengawal tu dekat diatur kena malam 25.09.2026 hari 5 Anguan Ulit lalu dekat Ulia dekat di kertas kena 26.09.2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu ditangkan ke pengawak nyua antebalu lalu ngau semua ke Bamblayan ke bukai kena lah dirintai ke itu di sebarang lain luar diau semua kita ada pinta datang ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu 6 ngau ngintu pengawak ngetas sulit nganyua ke antebalu jadinya pesan ke baru diterima kami ke tengah hari itu lalu nampung pesan ke bukai tu peninga. Jadi pesan tu pesan ngetas sulit tau ke muai basah datang dari X2 rumah asin anak umpi sebilik mada ke pengawak ngetas sulit ni yang anak ya ianya ni yang Jackson. Ni yang Jackson anak asin tau ke Ichin atau ke apa yang sapit di dekat diatur kena 26.09.2026 hari 6.08 malam dua rebak rumah panjai tuai rumah Patrick atau ke rumah panjai X tuai rumah asin kedulu subak jalai pasai siwang ulu jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur kena jalai semiang jadi pesan tu dituju ke semua kebamelayan ke Ngelala, Baulu Siung, Lubak Pelai, Sungai Pedalai, Sungai Siung Tengah, Siung Ijo, Mukah, Rasau, Kenawin, Ngau, kebamelayan bukai kena oleh di sebut di Tok Magang, sama bela dipinta ngenatai ke diri. Benderang ke silik, tau telepon agai Kristina Nak Ribai, hanya bini niang ngena lumur 019-499-8565, tau ke ngagai Regina, atau ke Elias Bunut Anak Ribai ngena lumur 010-97-64154 lalu pesan rabat ke situ itu datang dari Injan Anak Rabut madah ke Apai Sidaya ianya Rabut Elias Abut Anak Munsang udah nadai kena 22.09.2026 ini yang dekat di Intu Balamayu kena 24.09 hari 4 baru rumah Manuk Manca Sungai Yuang Kapit lalu dekat dikubur kena 26.09.2026 hari 6 jadi ngau basa tibesai minta semua bala kabamlayan ke Ngelala Niang datai ngesah penusah tu kelebih lagi kabamlayan di Sungai Yuang rumah Merapuh Suau Bali Sungai Suat Sungai Gad Nang Ramuang Anangan gemah kenawin Sungai Paku Mujuang, Ulu Belawai. Serta semua kebamblayan bukai kena oleh dia sebut di tau sebarang tanya atau ke penerang ke sila agi kita tak telefon agi Enjan Anak Rabut ngena lumur 019-467-227 kusung. Lalu siti agi pesan rabat tu data dari Teresa Anak Berawah ngari ke Ranggau Anak Lubang madah ke pemati Anak Ia Suma Anak Ranggau udah nadai ba Spital Kelang Selangor kena 21.09.2026 lalu dekat dibaik pulai ke Sarawak kena 23.09 ianya hari 3 sarito, hari 3 kemarin ya jadi ni yang dekat di Intu takut di Sengai ba rumah Ukau nangga bawai balik kapit kena 23.09 ngau 24.09 lalu dekat di kubur ke kena 25.09.2026 ianya pergilah jadi pesan tu dituju ke ngagai semua ke Bamblayan baru rumah Seliwang dengan Cermin rumah Puso dengan Cermin rumah Ukau dengan Bawai rumah Minggat dengan Bawai rumah Tuan rumah Filimon Bawai
nang astule batarajang sekayo ai balia sekayo batarajang lalu nuju semua kabamlayan kena Allah dirintai ka ditu keng lala ni yang suma na ranggau dipinta datai ngesap nusah sida sebile tu jadi penerang kesilia kita tahu telepon agar Rosli ranggau ngena lumer 019-438-4027 atau ke Lingga Ranggau 013-820-6547. Siti agak pesan rabat ke diterima di Tomega pesan tu datai dari Injan anak rabut ya. Oke, udah dibaca aku dulu tadi. Jadi Siti agak pesan tu pesan tak sulit ngau ngupas entah balu diterima dari Gayet anak Jubin madah ke pengawang kata sulit ni yang bini ya kemban anak Lium serta ngambil yang terbalu pengawang tu dekat diatur kena cara semiang kena 26.09.2026 pukul 7 lemai baru rumah jantan Mujau Keranggas Ulus Kerang jadi pesan tu nuju semua kabar melayang ke ngelala ni yang kemban anak Lium sama bila dipinta datai maya pengawang kata sulit ngamuai yang terbalu tu ngau jadinya pesan ke bisa diterima kami ke sekali itu lalu lagi enggak bisa pesan rabat ke diterima itu pesan mati itu atau rabat itu dari Sylviana tua ngari ke menyadik ya Christina Lajang atau ke Kuya atau ke Ina Ike amadah ke pemati laki ya yang Benjamin bin William Ago atau ke apa Ike ini yang tu nadai kena 21.09 tu tadi. Kalau ni yang dekat di postmortem kena 22. Udah di postmortem 22.09 tu tadi ya kemari. Lalu tembok pengawal postmortem dekat di baik. Tau ke di sengai dulu di Pusiu Trading Batu Nam Bintulus badau di baik pulai ke rumah Yampu di Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga kena 23.09 nenyak kemarin. Lalu dekat di itu tau ke di sengai Balamayu ba Uma Maika Nyaling Luang Pawah Belaga maya ngubur tau ke nganjur niang badau ditetap ke dito. Nyadi pesan tu dituju agar semua kabang belayan di kampung Kekan, Dalat, Ngamerit, Tanjung Kenawit, Tanjung Kapit, Kucing, Serikai, Sibu, Bintulu, ngau kabang belayan Bukai ke Ngelala, Niang Binjamin, Anak Ago, Toka Paike. Nyadi penerang kesiliak kita tahu telefon agak Ani, ngena lumur 014-311-6061, Toka ngaga Ike, 011-318-1950. Jadi nya nak aku ngatai ke pesan ke bisa diterima ke sekali itu peningah. Jadi pukul 1 tengah hari itu lagi aku mai kita nyingkang agak program kedua. Ya nya program temuai minggu itu. Kalai aku bisa diterima penatai temuai hari opis pengerai di Miri. Kami dua dekat beranau ke Bekawa ngau topik mutar ke tusut runding bak dua gawa nyadi jako rak mayar itu stresnya nyadi ngarap ke kita terus ninga ke randau nya ngambil ke tau nyadi ke tenggau tau ke lalau ngagai bala kita ke udah tentu tiap ikut kita nak boleh lari hari tusut runding tau ke stres terus merina kita dulu ngol lagu hari Inochi Austin aku meruan sayau ngelatengari WiFi Miri.

sekali tu YFM mai kita rawun ngaga sebengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia perimai ngos sungai Nia kira 3 km ari pasal Batu Nia, 110 km ari Banor Raya Miri, lalu 131 km ari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat ngenak bas, teksi, ngamutu kau di rempo. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, sitik gua keterubah alai mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jeman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Temuai Minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, terima kasih kembali kita ke meruan segelas jalan yang kami bawa YFM miring lah tengah hari. Jadi munyi ku dah digerah ku bapun program tu tadi data nur kita nyingkang agai program temuai minggu tu. Jadi begulang aku di studio siko pemesai tokoh pakas ku mereng juru counseling na hari opis pengerai di Miri ngelalu ke Serilin Dungan anak numpang ya. Hari klinik pengerai di Batu ni ya, tahu nak betul. Selamat tengah hari, nama berita nuan.
2: Selamat tengah hari, mana aja.
1: Jadi tajak panah aku bisa ga nyebut-nyebut mimin tadi bapun program nama nak batang randau tak ke topik tua ke tengah hari tau.
2: Okay, so jadi ketupik sehari itu adalah kita lebih berfokus ngagai cara berkeni kita pengurusan stres buat tempat kerja.
1: Mutar ke stres atau ke tusut runi yang buat nur gawa ya. Jadi kalau gak kita itu ngasai ke tusut runi atau ke stres buat nur gawa. Jadi nama nak utai ke suah ngasuh kita tusut runi yang tu Sherilyn.
2: Okay, so stresnya ya Siti keadaan bak semua hampir semua kita manusia lah. Kita ngasai nak ngira lah nembiak sekolah ataupun orang ke kadang-kadang orang ketuai pun bisa juga. So lebih lagi lebih kita lagi kerja tu lah, terutama kita lagi kerja. So stres tu boleh nyadi lebih kita bisa kerja ke mayu deadline kita ke lalu semak danyak atau nolak kelari lah. Tapi minta hari bos ataupun bisa juga masalah ngau raban sekerja kita tempo. Toke terpaksa ngerja mayu benda dalam tempoh tersempit. Maksudnya muka dalam satu hari bisa sampai 5-6 kerja perlu diadulah. Okay, jadi stres tu stres dalam keadaan kebiasaannya normal. Tang entik stresnya berlama-lama lalu ndak diurus dengan mana, ia pun boleh merik kesan lagi ke tempo perasaan. Ke tempo runde yang ke tempo pengerai tubuh ngau prestasi ke tempo kerja.
1: Jadi itu ke tengah hari itu lebih fokus ngagai tusuk runde atau ke stres bak nur gawa ya. Ngai ke bala peninga tu nya bisa sarok ba. Ke tengah hari tu fokus ngagai bak nur gawa. Jadi yang ka bisa bermain bukai lah kita fokus ngagai ke ban nur bukai ba rumah kini tekap kenya. Jadi tanda-tanda stres tu. Maya kita stres nama utai ke diasai ke suahnya de bak kita. Mik ban ya bak jam paringan lembau ngai tindo atau ke nak fokus tu serial.
2: Okay, so tanda-tanda stres tu langkah terubah ya dalam ngurus stresnya adalah kita perlu ngelala dulu tanda-tanda ya tadi. Antara tanda ya adalah jam bakal pada DJ tadi campak ingat perasaan tu bisa mudah berubah. Dia kadang-kadang kita nyu campak lelak, campak lelak lalu kita bisa kurang semangat. Dalam masa yang sama ia pun bisa susah tinduk lalu susah kita kak fokus ngagak kerja. Hanya antara yang putaran tanda lah. Tapi sekedar orang megak tahu ngasai pedis pala ataupun tubuh yang bisa saya tegang, terutama buat bahagian tengkuak kita dia lah. Dia tahu ke ngasai nak nyamai buat tubuh. Lepas kita boleh ngelala tanda-tanda tu baru kita boleh ngambil langkah tumu sebedau stres tu tadi jadi semakin berat.
1: Ira sebab kita yang ngambil cara kena mutar ke amatur na Sherilyn. Jadi aku nyebut nama Sherilyn nyambil kamu untang ke dia sebab dah.
2: Ulih ada masalah.
1: Jadi itu fokus ngagai utai ke ulih di kawal atau ke dijaga atau ke dikontrol kita ya. Jadi lebih habis penanggur bak no gawa. Kita fokus ngagai utai tidak boleh dijaga atau ke dikontrol tak ke kita fokus ngagai utai ke boleh digagak kita aja atau cara lain mekanik ke.
2: Okey, so dalam penghidup kita ngadu pengerja kita itu sebenarnya bisa utai ke boleh dikawal kita lalu bisa utai ke nak boleh dikawal kita pula. Kita okay, contoh bakal utai ke nak boleh kawal kita nak boleh ngawal bekeni tindakan orangnya, bakani rundiang ya, tau ke perasaan orang bukai. Tang kita uliah ngawal, bakani kita yang respon namanya dalam sitik keadaan. Nyalai lebuah kita bisa ngau ngau masalah bertempat kerja, kita nanya di rempu. Paling penting kita perlu nanya di rempu, nama utai ke uliah dia tu. Kerja aku dia tahu. Lepas kita fokus ngagai utai ke uliah dikawal, ia uliah nulung orang ke perasaan yang terlalu beban.
1: Kira ke retinya tadi ya, kita impu mesti kan usan pengawal kita
2: dulu.
1: Nih teka patu dulu, teka dode na. Susan kerjaan itu ya ke ni tanya ke patut lengkas di tembok kita dia adu ke kita ya. Jadi lebuh maya pengawal lebuh mayu lebuh kita mayu pengawal ya. Kati kita patut ngagak pengawal nya tembok sekali tau ke kita ngagak milih pengawal ni ke patut digagak munyi ke bapun randau tu tadi deh. Kadang-kadang orang tau kan tembok ku tanya ambil kebandingan munyi kenuan pengawalnya mayu lah labang bosnya minta lalu kan ngagaknya tembok sarinya aja jadi ni ke patut di gagak atau ke di kerja tua ini teh ke ni ke dulu atau ke kedudi begini kan.
2: Okay, so lebuah kerja kita pada aku pun tadi sehari ke kadang sampai 5-6. Okay, lebuah kerjanya di mayu kita tahu ngasai, kita tahu akan ngasai semua kerja tu mesti siap sehari itu juga. So itu memang akan nambah ke kita yang post stress. So nyalai cuba kita nulis kerja ni teh susun ni teh keutamaan contoh teh bakal bisa sitik itu paling penting ke paling atas. Nanti ia bisa bakal kurang ulang ke hebat baru. Kerja ke penting lalu kerja ke teh ke penting lalu teh ke perlu digagak dulu. Patut diperjalai ke dulu lah. Bakal kau tak nak penting tau di kedua ke dulu. Jadi nanti boleh anda ngerja terlalu mayu dalam tempoh yang sama. Lepas yang asuh kita ini nak fokus. Sekejap kita berunding ke situ tu, dahnya kita berunding tak kebuka. Jadi engkau perancang ke tip mana kerja dekatnya di lebih teratur lalu nyamai agak kita ke ngerja ke semua pengawalnya tadi lah.
1: Hau tusun ni tiah ke nama ni ke pemadu berguna nyamai dulu agak dia gagak. Jadi seberapa nampak randau ku jangka agak ya. Jadi itu mengawak kita yang lagu ku dah dipilih atau kan ditusun dalam playlist tu Sharon ini ya. Hau jadi sambil balap ringan yang ke benung merarau dia tu dalam kereta ngigak palando makai tu baru pulai makai dari pasal berperindah dulu ngakinya sama belak stres ga dia tu hanya kelalu lama merandau ya. Okey, nginjau jiri kami lagu kena beri nama Flora YFM Sekolah Sejalai.

0: Ya, game mereka ke ngelatih hari ke di tabur terus hari wife family ke tengah rito ninga ke ranau aku ngau aku ke tengah rito enya Sherilyn Hadungan anak numpang enya pegawai counseling hari klinik pengerai di Batu ni na Sherilyn ah jadi randau kami dua ke sari tu inya mutar ke tusuk rundiang ba nuar gawa atau ke cara kita mutar ke stress ba nuar gawa jadi nampun baru randau tu ke tengah rito tu lebih kita ngasai ke diri tusuk rundiang nama utai ke patut digagak kita itu Sherilyn.
1: Okey, lebih kita berasa kita new stress, tu surun dia. Anak takut untuk ngetus sekejap. Semua kadang-kadang banyak orang takut kan ngetus sekejap lah.
0: Belalak dulu,
1: belalak dulu. Kita boleh ambil masa seminit atau dua minit. Kena kita narik seput, ngau kita narik seputnya tadi ngau perlahan, lalu ngembus ke yang ngau tenang. Dia bernafas ngau perlahan tu sebenarnya ia boleh nolong kita ngereng ke tubuh kita ngau yang merik ruang agak diri kita tempo tadi lah untuk nyadi lebih lebih kita tenang. Dia udahnya kita boleh nyambung baru kerja ngau runding ke lebih teratur lalu baru kita boleh fokus pula baru.
0: Rutinnya belalai tarik sepuh sinta sepuh dan kesuah ke lubah-lubah ha?
1: Kesuah lubah-lubah
0: jadi kira ke kena ngelempuang kage stress ke nangguh rundiang kita ini
1: tadi
0: jadi udah habis maya kerja kita boleh ninggal ke hal kerja lalu mereka awak ngagai dirimpung ngau diri sebeda laban begini kau bahas nanti atau rutinnya tadi pengawak bandar kerja kita itu ngau ba ruang bilik kita kira ke bisa sempadan merating tadi Sherilyn lah kena ana nerang ke sila ke ngai bala peninggal.
1: Okey, selain dari kita ngurus kerja kita megak perlu merek ruang ngagai diri kita tempo kena belalak. Contoh kita dah gawak 8 ngagai 5 pagi. Cukup nangkak 8 pagi ngagai 5 lemai. Cukup nangkak 5 lemai. Dan kita berumah ane berunding ke pasal tak kerja lagi lah. Lepas nanti keadaan kita tu stres, cuba ane mai ya kelalu mayuah kerja ngagai masa rehat kita pribadi tadi meh. Udah habis kerja guna masanya kena belalak begulai ngau kaban sebili ngerja aktiviti tik ke di kerindo dan yang toka pun tinuk ngau cukup. Bila kita dah tidur cukup nyak yang lebih maneh ni. Sempadan ke mana antara kerja ngau penghidup pribadi boleh nolong kita ngisik baru tenaga tubuh ngau kita empurung dia.
0: Tang bisa gak mega tau dang senario kanya deba peniau ngau penghidup orang kegawa tau Sherilyn ya. Kadang utanya datai nyu malam tau katanya bos minta tau mintanya dah nak ngira nuan ke munyi ke tadi sempadan berumah dengan dua gawat tak berkini ketua kamu tarik kita kenyeliah kanya nyak siti hari ke ngasuh kita ke balat agak stres laban otanya mesti digagak lengkas mesti ke tembok ngak lengkas kalau datang ke
1: tu kan selalu yang tu memang selalu lah di diri ngau aku kadang bos tu ya pukul 10 malam ya bisa dah chat minta tu kadang kita first ama penting untuk kita madah lah bos minta ampun jam tu udah jam habis kerja nanti boleh pergi lah aku reply deh ataupun kadang-kadang kita madah sorry bos aku kak berehat dulu pergi lah aku reply deh pergi lah aku
0: ngagak
1: pergi lah aku ngagak
0: nyadinya cara kita nyawut cara komunikasinya mesti kak betul lalu bos pan mesti kak mereti ke sempadan nur gawa ngau nur kita ke belala nabi ya Sherilyn atau bas nanti minta suku untuk nanti kita ngasai ke diri udah balat stres siapa bagi orang kau boleh dikarapkan nur kita mantai ke penanggu ngau nur kita minta suku untuk
1: okay. Kita nak semestinya mendam teto ngadap teto ke diri aja nanti kita ngasai itu terlalu dibebankan. Kita boleh berjaku dengan orang tik ke orang ke kita Arab. Maka kaban sebili ya lapangan dirempo lah ke bini dirempo pun tahu ataupun raban sekeja. Ha,
0: kira, orang kau boleh ada percaya kita aja.
1: Yes, betul. Orang kau boleh kita percaya. Ni ya, nanti stres tu udah mula udah start ngacau kita empu perasaan. Kita empu penindu kita pun pengerai ataupun penghidup kita seharian dah. Kita mega boleh minta bantu ari konselor atau ke profesional kesehatan mental di rempoh lah. Yang tu untuk konselor boleh ngagai klinik ni keberdekatan.
0: Ya.
1: Tak berkemiri, ya bisa klinik kesehatan pengerai tudan.

0: Sherilyn. Jadi kena ngojong ke randau tua ke tengah hari itu. Jadi minta nuan nyimpul randau tua berkongsi ke cara atau kalau laut yang keman kena ngurus stres ngaunya ke derempu to Sherilyn.
1: Okey, buat pengujung ya. Okey, kita perlu ingat kita nak boleh muai stres buat tempat kerja. Tang kita boleh belajar berkena ngurus yang lebih mana ya. Karena nanti kita jadi amat penat atau ke new stres baru, baru kita ikat ingat ke diri kita tempo. Ngetuh sekejap, tarik seput dulu, susun itih ni ke pentian dulu tak kerja, lalu kita minta sokongan nanti kita berguna kenya. Nah, kita nak perlu nyiap ke semua benda sekaligus. So penutup ya, ambil sitik langkah mimi hari sitik masa ngaji sitik masa, lalu anang lupa ngibun diri empu mega sitik tanggungjawab.
0: Ya, jadi makanya aku jakorandau kami Dwai Sherilyn Dungan anak umpang hanya nama atau kira counselor lah hari klinik pengerai di Batu Nia ke udah datang ke studio ke mai topik ke mana kena nyawab bala peningah kita ke sama bala gawa ke ngasai ke diri tu serunding yang tau ke stres lebih maya gawa laban dari tuntutan pengawal arti kira nginjau jakob Melayu tanya oleh di seliah dari peminta dari bala bos. Jadi sekurang-kurang kita boleh tips lah berkenaan kuka mutar ke stres ba nur gawan. Jadi yang kami yang buka bisa peluang buka kita boleh beranau ke perkara kebuka enggak Sherilyn ya. Jadi sekali lagi mari terima kasih Hang Genwan.
1: Terima kasih moga.
0: Ya, jadi kena kami doa ninggal ke balap ninggal bawa temuan minggu tu. Tang kita neguai minah ke bukaan lah terus boleh ngaku nyentuh anggai ujung program tu lagi. Nginjau merina jara bucau lu sungai udah pesan tu lagi. YFM sekolah sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Lesson Activity Why Miri.
1: Ni kak bu, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya ngah pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa bu, sisi ngah pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iban, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkunci cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity Why Miri.
2: Ya, begini ke sekedar program ke benua diatur di Studio Bandar Raya Miri Peningah. Nanti semak nadai minah ke Bukai anang sanggwati tahun limpang ke diri ngagai Studio Bandar Raya Miri. Kena kita nambah ke penemu atau ke ngulih ke penemu atau ke madi penemu hari program ke bisa diatur ya. Jadi nyingkang atau ke mai bala peningan hingga ke jakup pemesai ke tengah hari itu nginjau Premier Sarawak ke ngenang mimit bakawa ngau penusah bilun engkabang servis loto pengerai ke labuh di long lelang apin lama kudah kita ninga ke jakup hari Premier jakup.

0: Ya, Fazil baru dah merenah kita tengok lagu Lelengau Peringah. Jadi, pansiak berkawan dengan penusah bila nengkabang servis lutur terbaik FDS kelabuh di Long Lelang Ulu Baram agi dipijalai ke lalu kebuah penusahnya jadi berdau ditemu. Sampai Menteri Perengkap Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah bagi pansiak penusah berbadi langit BSKU benu mansiak mayuh macam bukti tau nyengkawum nur bilon labu rekod bilun rekod operation ngau ngintu penerang kru ngau gayari koya pansiaknya mega nerima suku ngarang tenika ari company pengeluar bilun ari Jerman ngam mega pengeluar injen ari Amerika Syarikat BSKU desadang deka mansur ke report tumu dalam tempoh 30 hari hari-hari bulan penusahnya nyadi sebedau dibantai ke ngagai kabinet. Dia mansur kejakunya lebuh dirandau media pengudah jadi pengerami nyua ke lesen program bantu lesen driba kelas B2 2026 di Long Lama Baram Api Lama Kudah. Jadi begini aku sebengkah berita kedebaik aku perhati ke bala peningah ke benar mending ke ngelati ngari ngau kami bawa YFM Miri nyentuk ngagai pukul 3 lemah itu lagi.
1: Bos, nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh insur yang spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni, eh, ini buah itu lah. Ini kan ngau ada bilun dia nak. Bertemu baru ilah, ilah belanja adik kah.
1: Nah, eh, kaki ni dia deh.
2: Eh, ingat ke KL kena. Bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisa cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisa 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.
1: Nyok lu kelut napa bilun. Pelaba aku mujur dagang kuda.
2: Umah ya agaknya kia. Seninjak dah dia tak ngasuh aku masa iklan berarti yang beri subah. Eh, nyampau eh insur yang spek ku.
1: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
2: Ni, eh, ini buah itu lah. Ini kan ngau ada bilun dia nak. Bertemu baru ilah, ilah belanja adik kah.
1: Nah, eh, kaki ni dia deh.
2: Ingat ke KL kena, bisa projek besar aku dia.
0: Saya mana barang mana dan semina nuan aja tinemu rugi bahannya dalam dunia dagang tidak kau untung promotion nya kunci ya anang nangi Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan ukai semina radio kami bisik 5 platform besar baka Facebook website podcast ngau RTM klik bayar cukup murah efektif sige nak ngasa. Unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilir, telefon Mr. Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Zone Activity Y Miri
0: ILKBS ngau IKBN Miri dekat ngatur program Rakan Muda Future Y Skill 2026. Aram kita sama nambah ke penemu diri pasang ngintu tau kenyaga perengkap pengangkut serta ngelimat ke ungkus ngintu kereta. Kostu dekat diatur kena 26 hari bulan September 2026 hari 6 8.30 pagi ngagai 3.30 lemai babingkir mikik kereta IKBN Miri. Kostu dibuka ngagai peranak Malaysia ke diau menam di Miri. Bu berumur 15 hingga 30 tahun, lalu penyampa orang ke diambil ngulok kosto semina 20 iko aja. Register dia tu. Scan kod QR bak poster ngambil kau boleh ngeregister diri ngau lengkas tau ke telefon ngagai Mr. Freddy ngena lumur 013-842-6994. Anda muai peluang tu datai ngangkat ke pengelan dia. Do it yourself. Nuan Sarito.
3: Zone Activity Y Miri.

0: Eh, beda luan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, bukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
5: Ya ini dia bukannya aku pesan ke patut diperhati ke bala peninga ke begulai ngok kami bahwa YFM Miri ke ngalih hari itu kelemah itu. Jadi aku lagi emai kita berengkah tu mui mian ngau interaktif wai jadi bawa interaktif wai tu lagi peninga kalai terbagi lagu-lagu ke dipilih mainnya lagi endang pilih hari bala peninga ya jadi sami aku maca pesan ke bisa udah mayuh dikirim kita ba Facebook Miri FM tu bisa siti jaku gerah bekau ngau program vaksinasi anti rabies microchip dan pelisinan anjing ya ke dekat diatur 26 hingga 27 hari bulan 9 tu ila 9 pagi ba ngagem palemai ba college pajal di Miri jadi ngai kita ke bise ya nupe udo atau ka kue tau ngenatai ke diri 26 hingga 27 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai ba college pajal Miri jadi terus merenang kita ngolah lagu ke udah di tusun aba playlist kami ke sekali tu atau ke sari tu terbagi lagu genre lagu ke dipilih nang rentak Borneo eh ngarap ke kita terperindang ngau selection lagu atau ke playlist ke udah di sedia ke bala playlist manager aku ke sari tu
1: tapi basa ngagai semua peranak Miri pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari besebun serta angat tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kebisik penyakit kronik berindiak ngau nya mensia mayuh dilalau seliah ke pengawak nunu terbuka tik tau ngasuh gaya sebun nya di balat agi sekat pengawak bak luar irup ai amat endak kurang ari 8 gelas sehari anti nuan gawak tau kebisik pemindah keluar kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95 seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran ngulih ke penerang ke pemaduk baru bakal ngau status kualiti angin dibagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan siru tu, ari upis pengerai bagi menua Miri, ngawai FM Miri.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Ya, ngaget balap peringkat kita ke dia di pilih menua betuang Sriaman ngau kanan luar ke Brim by dia. Namuai peluang 3 bulan 10 2026 final SSJ ke-9 ba Dewan Tan Sri Dato' Amal Stephen Kaloningkan. Udah tentu tamak nadai berbayar atau ke free ya. Jadi tumui mimit kita berengkah ngau interaktif wai ke ngalih hari itu. Jadi berubah mimin playlist kita laban bawa ke penudi itu kira 90% lagu ke ditebah dan area selection tak ke pilih bala peninga ba instructive way. Jadi selama-lama yang agak Syasha Amanda seminatnya apa Clarence Midan tuan rumah Clarence nama berita tuan rumah hari pakan minta tebah ke lagu hari Julian Ambu nama Rita Sulu kena merindang nah dirimpu kaban di FB kaban ba FB bala tukang masak ba kedai Iban KP pakan Wati ngau Koni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Diana Irene di Spital Limbang lalu nuju pengelola program baga aku ya terima kasih yang genuan Clarence Medan lalu Juni Ben mega bisik nyapa di tu selama ngelih hari dengan genuan selama berjalan ke pengawan mega nanti benung kawa panas sidak di desa Pucut banyak banyak lalu Jonathan Rayang selama ngelih hari dengan genuan Jonathan nama berita selamat berjalan ke pengawan megang agenwan mambam kami di pakan di toko ya lalu kelimbarnya mega Dublin ke baca mega bising latai ke pesan lelengawa di tu nucu siapa tu seminar madah ke hari sidak manah di Batu 15 Kuching Serian terima kasih Dublin sudah berkongsi ke gaya hari kita lalu klimber itu mega Boniface IP mega bisa nyapa di tu hari selepin minta nebah lagu lama hari Juniaman belalak nanggam pengerindu dikena merindang orang ke ngelala tuai ke biak nalah sebut nama bagan terima kasih yang again one Boniface Miri Nanta mega bisa ngetai kepesan itu selama alih hari yang again one panas kami di kapit itu kuya minta tebah kenuan lagu hari Winnie Albert aku keluluang kena merina semua orang ke ngelala bak FB WhatsApp ngam mega bala menyadik ya di Sari Sri Kai ngam mega di Kuching terima kasih again one Miri Nanta lalu kenang natai ke pesan bala peningah kita bak interactive way ke ngelih hari itu lagu dari Juliana Amu nama Rita Sulu nangkan ke pesan tu YFM sekolah sejalai
2: sabar aku lambai minta ini

Aku Jelena Ambu. Terima kasih halaman udah milih YFM di Selangau 102.1 FM, Muka 98.7 FM. YFM.

0: Creativity. Why Miri?
1: Ngi kak buk, dekak bertemu ngap pengarang, dekak ngelala, budaya ngap pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngunan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bansa buk, sisi ngap pengarang, bengkel nulis, bejakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerindang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanek cari. Ingat kari bulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, bak Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit hati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngebala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bembacam cerita. Siti Penelepak ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu ba Sarawak Literature Festival 2026.
0: Zone Activity. Why Miri?
2: Ya, nampak maru pesan bala peningat kita ba Facebook. Mira FM puna selapuk mega bisik natai ke pesan itu seminat nyapa itu semak jalai ke pengawak agenuan hari jalai gedung Serian agak bersebun kami di toko ya. Terima kasih ke penderanuannya enggak. Lalu Monica Giman mega bising natai ke pesan itu nama berita Monica selama ngelihari mambam gayari kami di Kakub Entabai Pakan minta anuan nebah ke lagu hari Wat Rock Kaban Sampai Mati kena merindam bala sida Selesha Ganyun Arun Rengka Arun Rengga Kasing, Dominic Dasi David, Indai Cermi, ini Tia Ngau Ake Tia, nyaja. Terima kasih kau ya. Terima kasih again Wan, Monica, lalu Roslia mega bising latih pesan itu. Nah berita Wan, lalu panas semua kami di Bayan Tasik Muka itu kau ya minta tebah ke lagu Put Sadin Puang. Kena merina semua orang ke ngelala. Terima kasih again Wan. Lalu Malnik mega bisik ngenatai ke pesan di tu. Tau ke pelana hari Fam Bila Miri. Pesan rindu hati hari tujuh ngagai bala di rumah igang selepin bakung. Baka indai Jenny ini silum. Sida indai Ina. Tua rumah Samin bak batu lima lambil. Tan dinia inai jinet di Kenawit, tua rumah jantan sebilik di Nanga Telaus, tua rumah nintiang di Nanga Jambu Lu Batangai, ngarap ke gerai belama, minta tebah ke lagu dari Nia Maika Jemaat Sayau Bungai Layu Ngapa. Lalu Sindaun ini mega bisik yang natai ke pesan itu selama lemai agenuan Sindaun ini hari Marudi kau yang minta tebah ke lagu dari Water Bana. Minta nuan pulai baru kena merindang dirimpu nucu ngagai Ricky ribut Dublin ke baja bulan pegari harus sin gaya ustama stebi stela miri ubun matin pita tingkau kujam Lina Idi Jenny Idi Lina Bugis Idi Lina Bugis Serina Senajanang Roy Kwang Jeffrey

pesan dari about itu. Selamat berjalan ke pengawal megang renuan lagi bersebuan gaya hari kami di bau ngajah ke sebuan bersampi yang ambil ke sebuan terjampat nada agak mekoi abang menua kita bawa pesan rindu hati itu minta tebah ke lagu buai-buai hari Ika Saifur dikenal merindang bala peninga YFM ke bisik madak live ngam gak ninga ke ba RTM Click ba radio koya selamat di selampuan menua jaga pesan berat ke pengerai kena jaga penglikun kelebih lagi maya hari ke bersebuan itu jadi nyak pesan dari Jessica Itan Sulan G. Patrick hari kapit minta tebah ke lagu Meligai Pengerindu terima kasih Haji Nuan Sulan selamat ngalih hari ngagai bala peningah kita di kapit terus merindang kita ngau lagu-lagu ku bisa udah dipinta bala peningah kita. Lalu nanti bisa awal lagi aku nguci mereka nebah lagu ke udah dipinta kita bapis bermiri FM-nya tadi.

0: kasih meruan segala sejalan dengan kami bawa YFM Miri bawa Interactive Y program ke penudi bawa ngelah tengah hari kita yang natai ke pesan bala peningat ke bisik begolai ngaku kenyawari pun program tetadi. Terima kasih mayu-mayu lalu ngalih ngagai pesan ke udah dikirim ke bala peningat Richa Uno selamat lamanya genuan Richa nama berita nuan panas kami di Jalai Simpang Semunjan kau minta tebah ke lagu hari tudi bersumpah masuk neraka kai itu saya laban tu kena merindang dirimpu ya kabanek bi ngau semua balap tunggal ya pesan harap ke terperindang. Terima kasih genuan Richa Jeffrey Jeb siko hari peminat setia wife and miri itu hari Batu Kawah hari camp PGA Kuching kau hari Batu Kawah camp PGA selamat lemai genuan Jeb Jeffrey menung nama tu oh, ngagas doai Brenda. Oh, Brenda ada gawat sari itu Jeb. Oh, bisa pengawak. Di Sibu, eh. Jadi, nama tu, minta tebah ke lagu. Aku tetap saya Riduna. Dituju ke semua bala kaban ke ngelala. Kena merin ke benar mending ke Miri FM. Kau, ya. Terima kasih, Angin Wan, Jeffrey Jeb. Jadi aku pun nak menemu nama pengawal geng 2B kesikonya tang bisik berita selubung apa madah ke bisik pengawal ba GPN ke bas ibu dia kon ke ngambil ke tim zaman bujang ya menyana kita nemunya berita angin aja ya karena gue nampung kita ngai ke kodano ya minggu baru lah. Oke okay, Alexander Alex data bina watabarau mega bisa hari bisa nyapa itu hari rumah Johannes Laja Bentik baru kelili selamat lemai again wan menuh ninga ke radio tu minta tebah ke lagu repak Panti Jalai hari Linda kena merindang animit di selulap betung bulan pengerindau di Batunia hari penyandang ngau Alex David Biju di betung Walintin Imai Richa Unum di Simpas Mujan Roy Kuang Indok Kenawit Mike Chagat Morgan Batai di Batang di Matang Jaya Libas Liven ngau Libet Aluak di Semunjan James Pengiran Emiliana Sam Valentino Pong ngau Stamus David Stellup Apa Lambai Jupas Lagun Lina Bugis Sindaun Idi Cecilia Malun Mirubun Martin Fuli Masing Sendi N lalu nuju semua orang ke Benoning ke YFM ngalih hari itu. Kaya. Terima kasih again Wan. Lalu Abadom hari Semunjan tau, minta tebah ke lagu hari Gwen. Kaya. Tuju ngagai semua ke ngelala pesan selamat terperindang. Terima kasih again Wan Ibas Libin ya. Lalu siapa sih kau agak tau Lampas Otih Lampas selamat alamai genuan panas kami dia biasa minta tebah ke lagu maya pemisi bertemu baru kena merindang bini ngau anak ngantik pemisi sekolah bertemu baru siku agak tau Kliang Temawai selamat alamai genuan Kliang Temawai minta tebah ke lagu sebarang lagu kena yang merindang kabanek bi ngau semua peningang ngalih hari tu selamat malam hari nuju semua peningat wife and Miri. Terima kasih Angin Wan. Miri Ubun Martin mega semina mere tanda sukong aja ya. Mini lab ngagai bala peningat bukai bla bla aku ke sama bla mendiang ke tau ke bisik ngelawak Facebook Miri FM. Karen Edward selamat lemai tuah jemaat mega bisik mere nyapa di tu. Lalu siko agak tu James Sanyaun nama berita non James minta tebah ke lagu dari Christopher Puni Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merina dirimpu ngau bala kaban FB ngau kaban WhatsApp kelebih lagi ngagai ya ke ngelala nama berita kita kaban ke panas menua kami di Kenawin terima kasih lalu lagi aku nampuan baru pesan ke bisik udah dikirim ke bala peningah kita merina kita ngau lagu hari Penny McLean ngumbai diri kuat berkini kau cerita tu kita semua bala perindang ngau kami bawa wife and Miri
1: apo apo apo si gara main uman ambo aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frekuensi 95.7 FM segulai sejalai.

Oke, terima kasih yang kita kembali yang ke WiFi miring lah tengah hari bawa instruktif Y. Nampuan baru pesan ke BC udah dikirim ke Bala Peninga ba Facebook Miri FM tu Ali Malang selalu main agen wan Ali minta tebah ke lagu Pulai ke Sarang Hari Rim Cana kena merindang Bala ke Ngelala di SK nang macan di tu Bala sebun kami bi macan di tu. Terima kasih yang agen wan Ali. Lalu Soja Somorina atau Semina Madah Kedere Bisik Meniang Kawai Teks Indo Darak Nawit. Lalu siapa lagi ke buka itu Laban Sidatonya Bata Teks Pangan Dire itu Sulam C. Patrick. Terima kasih again Wan Sulan. Lalu Indo Kenawit Maka terima kasih again Wan. Selamat lemai. Lalu intro Ibi Ari Tatau minta tebak lagu Ari Dunilang. Nak mudah aku lengkap pesan uju semua sida serumah barumah awin nang merit sangan Tatau ngarap ke gerai belama serta mucu dalam semua pengawal. Terima kasih Hang Genwa Andrew. Lalu siapa lagi bisa nyapa di itu Anita Nawai. Selamat malam Genwa Anita. Jadi minta tebah kesebaran lagu kena merina orang kenglala. Lalu ngagai Kabam Belayan FB Ibu Selina ya. Indai Endun di Miri belum nyadik di sebarang lain luar dia. Terima kasih sampai gerai belama. Terima kasih yang genuan. Gue yang agak pesan ke bukai siapa agak bisa Margaret Uncing. Nama berita nuan Margaret minta tebah ke lagu Pulai Baru Hari Water Bana. Kena merindang Ricky Reward and Desmond James Anyal Stamens Debbie Stellar ngau mega Miri Ubun Martin. Terima kasih Hagen Wan. Lalu kelimparnya megak Lina Bugis bisik megak gulain kita orang Johor hari masa Johor tu minta tebah ke lagu hari Deli Amera sambut salam ngepesan aku kena merindang dirimpu nuju sidas rumah di Nanga Ulin Sungai Poi Kenawin menantu ya di Sibu Jaya Zaleha Hani Ndun Dawa Tengguling Melaya Balana yang menyadik yang nama tu Serilu Bana di Miri Nuni Bana ngau di Johor Robert Bana di Korea sudah sebilik di Johor lalu nuju semua Bala Peninga WiFi. Bisa mengga orang mayu agak bisa ke stama yang aku tahu. Terima kasih yang bala kita. Lalu aku natai ke pesan ke bisa dipinta bala natai token bah lagu ke bisa dipinta Bala Peninga. Tu tadi Ika Saifu buai buai WiFi sekelas jalai.

0: Ya, buai-buai lagu hari ika kena kita sama bla berperinam ba interaktif buai kita ke ngalih hari tu peningah lalu nampuan baru tau ke ngui yang agak pesan kau dah di kirim bala peningah ba Facebook Mirai FM tu lalu apai lambai tu hari bintang ku selamat lemai dengan wan apai lambai lagu, minta tebah ke lagu tinggai tu air Junior Aman kena merina bala kabar nebi grup WhatsApp ngau semua bala ke ngelala. Terima kasih apa lambai lalu Miri Antain selamat ngelari ngagen wan so, selamat jalan ke pengawal mega ngagen wan di senadin dia panas ku ya minta tebah ke lagu hari War Rock kaban sampai mati kena merina bala menyadai serta ngau semua sidas rumah berumah rebuh batu lintang undup jaga pesan jaga pengerai kita semua pihak ko Miri Antain. Lalu siapa GBC hanya apa itu Amir Udin selamat siang ko selamat siang Amir semua bisa hanya apa itu ngau mega lada anak kangi encup to selamat ngalih hari ko ya sama mega ngenuan lalu ujuh cawang selamat ngalih hari ngenuan. Selamat berjalan ke pengawal megang lagi nuan dia. Kami di sebawah itu angka kak hujan tang jerbu tebal. Kau minta tebah kena lagu Ricky Anderson ngapai baru. Sampai bisa nerima lagunya kami tahu jual. Sabar dulu. Bisa maya lah kita nebah ya. Jadi Nur agak mega bisa yang natai ke pesan itu. Nama berita nuan selamat lemah ya genuan. Minta tebah ke lagu semina kelolo Ari Erika Joseph kena merindah dirimpu ngau semua bala peningat wife Amiri beka ke lemai tu harap ke terperindahan selamat belala ujung minggu hari SK Ulu Durin Kiba Nur Agat. Terima kasih Nur lalu tu Alex tu udah ada baca tadi Michael Juni oh selamat lemai Michael atau orang baru mega asal ke minggunya kemarin bisa gaya yang natai ke pesan. Balat sebuah kami di Serian itu minta nebah ke lagu sebarang lagu Ari Rim Chana kena merindang Betty Bronica Kayan di Batu Kawah Kucing lalu ngagai kami serumah ko ya di Paulus Barumah Paulus Sungai Bawan Kenawin mereka ni halaban kita udah berumah baru. Terima kasih selamat berjalan ke pengawal mega ngagai nuan enggak lalunya bisa pesan ke di kirim bala peningat kita ini tadi lalu lagu ke dekat dikenatai ke Harry Francis Indo Dara Sarawak bisa dipinta bala peningat minggu yang kemarin bekaya bisa lagu ke di utang nanti tanya tu ya kena boleh di tebah minggu tu utang minggu baru lah nebah ya kita sama bala perindah dengan lagu tu.
1: Hai aku Norman Adil Hari Raba Nadi 13 Kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Ngau Suai 95.1 MHz.

0: Sunday TVT. Why Miri?
1: Ujung minggu tu, niah deka ricah laban bisik penggerami Rikata Subis Etniah 2026. Sepenglamat 3 hari, berengkari 25 ngagai 27 September, mayuh macam pakai lumak perau deka diatur. Bisik kategori lumak perau kayuh sakai 8 ngagai sakai 30 iko. Nyengkaum longboard, tanabot ngamega lumak perau kayuh berebut ke gelar Raja Sungai. Lumak tu berengkah pukul 7 pagi, hari 5 lalu pengawal berjadi pakainya kena hari 6 pukul 10 pagi disadang dekat di penyadi Sapit Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Amar Haji Padilah bin Haji Yusuf. Anda mahu peluang tu, aram kita sama nyukung Rigata Subis Etniah 2026. Laban pengeram itu ukai semina lumba ai aja. Tang batang tuju ya, kena ngegap ke semangat lumba ngemain tradition serta ngerapit ke kawo pangendiri.
0: Zondi TVT, Why Miri?
2: Ya, seteria pengawal teka pengerami kedekat diatur ujung minggu tu berengkari pergila peningah. Jadi, manca panti yang mereka bising natai kebesaran itu minta tebah kesebaran lagu hari matu daro tu. Terima kasih manca laban milih YFM ke ngalih hari tu YFM Miri. Lalu kelimparnya mereka Stemes Stevi Stelov selama-lama yang genuan selama ngerja pengawal mereka ungkup sehari itu minta tebah ke lagu Kumang Sanawari hari Musang King dikena merindang semua bala kaban kengelala. Terima kasih kakai genuan kue. Terima kasih sama-sama. Lalu Pipit Lemai selama lemai Pipit Lemai hari Maradong Bintang hari itu minta tebah ke lagu Menantu hari Panggau hari Evista Joe kena merindang di Rimpu tujung agai orang agai Julai batu 6 Sungai Lelabi nujunya nau nuju ani ke Benon Dudu Santai Barumah ngamaga nuju Miri nanti ke Benon Dudu ada duga Barwai lalu nuju semua orang kang lala mekwe. Terima kasih agen wan Pipi Lemai. Lalu Bantan Kapi mega bising natai ke pesan selama berjalan ke pengawak ngagai Nuan Bambam kami di Culau minta tebah ke sebarang lagu kena merindang balakaban FB harap ke lantang reja semua pengawak. Terima kasih terima kasih mega ngagai Nuan ke bising nyapa dito ya. Jadi terima kasih mayu-mayu agak semua bala peningah ke bisa begulai ngaku kenyari pun program tadi. Jadi jamnya serekat mega tu. Jadi penuduh aku datu lagi dekat di silih kaban aku hari bagi kayaan ngaku kenyah. Tang tajap ya peningah di pelilih menua bukai. Terus ke pengerinok kita begulai ngaku kami bawa YFM. Bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih mayu-mayu. Udah tu lagi kita ke berperindang atau ke nginca What Rock lagu ke bisa dipinta peringa bahawa interaktif way kita ke lama itu. Jadi ngau tu mumpu aku bawa ke sekali itu bertemu baru bawa ke dekat datai. Bye bye, jaga diri mpu, jaga mata, jaga hati.
3: Miri FM 70-an. Anak.

Okay, lagu dari Sawang Van ya, Kemaya Bertemu Baru, hanya di Pulai Baru ke studio YFM di Kuching. Kali tadi kita baru dah mendiang ke awak ngela tengah hari. Hari YFM Miri bergulai ngapung luar program kita Ibana Jimba. Jadi terus ke segmen rentak ngali hari, hari 4 Sarito ya, 24 hari bulan 9. Kita terus bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 6 lemah itu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke ngali hari itu. Tiap muka berkongsi ke City 2 Berita ke patut diperhati ke kita ya.

Okay, lalu tu merindang kita dulu. Now, lagu dari Abang Kaya Bisi undang selepas batu. Merindang kita ke Agi Kiro. Berjalan ke pengawal. Ngau megak kita ke Benung. Belelak ke ngali hari tau.

0: Mayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okey, hari Juliana Ambu yang siro bakuk pesaka maka lagu dekena merindang kita ke ngali hari tu peningah. Terima kasih lagi mendiang ke kami di YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lebih maka kita ke angka mendiang ke YFM hari RTM klik ngau pe channel Isro ke ngali hari tu. Kita ke di rumah ke benua ke belalak. Ya, maka kita ke agi kiruh berjalan ke pengawak. Lebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Harap ke sama nyaga pengerai kita impu. Nanti ulihan tadi kena pemampul hidung atau mulut. Laban kita sama nemu ya. Sebun nyau macak balad baru. Lebih lagi sekedar kanandur. Kita ke depan motosikal, tahu kena bersikal, berjalan kaki kini, tahu kena pemampul hidung ngau mulut, dikenaknya ke pengerai kita impu ya. Jadi penerang ke pemaduk paru, ke dikeluar ke komiti penyangga penusah ngenyit menua Sarawak, berkawal ngau baca IPU, nakak pukul 2 ngali hari itu tadi. Kalai Kucing rekod ke baca IPU 192 di Semarahan 183 di Serian 208 di Seri Aman 170 di Serikai 157 Nyengkawam di Sibu di Kapit 125 di Bintulu 164 baca IPU, Samalaju 157, di Lundu 220, di Tebedok 192, di Lubuk Antu 200 baca IPU, di Kenawit maka palat nak manah ke pengerai ianya 216, di Belaga 173, ngau di Betung 172. Hanya baca IPU ke nak manah ke pengerai, ngau maka palat nak manah ke pengerai ya. Hanya diharap ke kita ke diau Pak Kanang tu ya. Sama-sama nyaga diri empu. Lebih lagi munyi kaku kita ke bisik pengawak ke diatur di luar rumah jam ke diatur. Ngarap ke berkena ke mampu lidung ngau mulut. Dikena nyaga diri empu. Akhirnya penerang ke madu baru baca IPU naka pukul 2 ngali hari tu tadi ya. Jadi kita tahu ngelawa website APIMS, tahu ke upis pengeraja sangau rampak menua. Andur kita ulih medak baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, kita berperinan dulu Arya Heli.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa gedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Statistik, bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi, ari ulah tidriba tindak nitih ke atur jalai alun. Ngenak telipun lebuh tidriba, boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy and ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: Okey, program Sarawakku sayang di pagi menua betul dekat berengkah di atur pegila ya. 25 hari bulan untuk ke hari Minggu tu ialah bak kompleks lomba betul. Lalu lebuh ke di Randau ba program Juh Randau ke diatur unit komunikasi awam Sarawak UKAS ba studio UKAS sari itu tadi. Kala ya kaban Parlimen betul Dato' Dr. Richard Rapu nangkan mensia mayuh ke datai nguluk program Sarawakku sayang bagi menua betul. Ngambil ke ngemerat ke pengerai sidampu berpun hari baca IPU ke anda mana ke pengerai ya jadi nangkan mensia mayuh ngambil ke berkena ke pemampul hidung ngau mulut nanti nyemak ngasai ke diri nak untuk berpengerai lebih ke datai nguluk programnya ya program ke diatur tiga harinya nya jakuk ke dipansut ke kapan Parlimen betul Dato' Dr. Richard Rapu ke nangkan mensia mayu ke datai nguluk program Sarawakku sayang ya bawa kompleks sukan betul berengkah hari pegila. Okey, lalu pihak mega bisi jakuk gerah mega ke madah ke pengawal senam robik ngau mega betung berikut ngau ngohit sikai nyerumah Sarawakku sayang ke diatur hari Minggu tu ialah 27 hari bulan 9 di Kinsil ya jadi pemutusnya digagak sepengudah ninggal ke penerang maka jaku tangkan hari upis pengerai bagi menua betul perindi hari gayari ke bersebun dengan maka baca IPU ke bedau ngemendar ke aktiviti di luar di pejalai ke dulu ya. Okeynya ba Siti maka jaku gerah dengan maka jaku padah berkawal ngau senam robik ngau mega ngohet sikai ke diatur 27 hari bulan 9 tu ialah ya nyerumbak program Sarawakku sayang di pagi menua betul ke di Kinsil ke dulu jadi nak ke diatur pengawak bukai atau ke aktiviti bukai nyerumbak program Sarawakku sayang tu dekat diatur bakal selama lalu menerang ke madu baru tentu ya dekat di padah kenangkan ketua ilah ya. Okey hanya maka penerang ke pemadu baru ke dikongsi ngobala peninggal kita eh. Terima kasih aki mendiang kawa rentak ngali hari di YFM terus berkulai untuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endap tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
5: Oh, terima kasih Puan Penny. Nya topik ti cukup badas nal. Nama kebuahku nyebut cukup badas nal. Laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan. Mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga, lebuah ku ngawin orang leka jakut temunyi itu, utai itu selalu disebut aku. Ianya seminak pemati aja ti uleh mecah, uleh melah kita, uleh bagi kita. Lalu, jakut ti masa itu, ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri, ia mesti kekal berlama-lamanya. So, bak kita, jakut tanya di itu tadi, ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Lekas Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga, berjakob pasal berbasa ke pangan diri, berjakob pasal rindu ke pangan diri, lalu bakal Kristus ti rindu ke kita, lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri, nadai siku orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri, dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrosak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakut Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, serga aku.
6: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind. Benong ringat, benong pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyar. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu
0: kan dua. Ti aku ngkah ke muah pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
1: Mane mentas enting kamu pintu.
0: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansot baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta Sapa Juara, SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekit atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Andrew Kalo ya, siko hari penyanyi lama kita ika deka merindang kita ba malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9 ke deka diatur 3 bulan 10 2026 tila ba Dewan Tan Sri Steven Kalo ningkan dibentuk dikelimpah hari Andrew Kalo. Kita mega dekat di perindang penyanyi lama kita Steven Kanang mega Roslin Jati Biang. Lalu tentu mega bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah Datai Bala Mayu. Datai Tumu mega ya. Ngambil ke kita ampir Nur penduduk ke lantang Nur kita meda bala finalis kita ke dekat berpekit malamnya ialah. Okey, nya tadi berkawal ngau malam anugerah carta sapa juara SCSJ ke 9. Ndak lama lagi ya. Jadi tu ngenang berkawal ngau kemuncak bintang kecil 2026. Kemuncak bintang kecil 2026 tu dekat diatur malam pergila auditorium Piramli RTM Kuching. Tahu Datai Bala Mayuh baga ya kita ke dekat medak bala nembiak kita ke dekat berpekit malam pergilah kali bala nembiak ke dekat berpekit ba kemuncak bintang kecil 2026 tu ianya Nur Ariana Satria ngari ke Sarawak. Lalu Is Zara Roblin ngari ke Sabah. Lalu empat Eko Nembiak ngari ke Semenanjung. Ianya Muhammad Reza Ril Indra Rizwan dari Kedah. Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur. Melissa Rose Afzan Sapuan dari Pulau Pinang. Ngau mega Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Nyak bala nembiak kita ya. Namiko nembiak kita ke dekat berpekit ba kemuncak bintang kecil 2026. Kediatur ba auditorium Piramli RTM Kuching malam pergila ya.
1: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di pentas kemuncak bintang kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan kemuncak bintang kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: gitu jam. Gitu jam. Gitu cun mah di datang gitu jam. Dia nasib deh seri itu jam. Nama tekempak deh. Padah jajab pagi bunya omayat.
1: Apa? Nama mimpi deh nyau? Tengah bulan bergantung sendok bakato. Uleh kade melanja aku nah. Nama dia bisik nyual tanah temuda. Batu mawai bakal nyual dian pia.
0: Nadai jaku berjual ke tanah temuda aja. Uji di meda nubual tu. Ada di mana-mana. Itu.
1: Nama tu.
0: Nomor.
1: Sep lei lei.
0: Sap lei lei. Pada di pemutuan sebelum surat kabar tu. Berada.
1: Nih. Nama.
0: Sap.
1: Lai. Apa?
0: Hah?
1: Apa? Kenapa nyau?
0: Toke. Lai.
1: Toke. Tolok. Aku kak mirangkai dua ada nyami guluang mem bege. Udah nyala lagi ai cap udua mua meru. Ampa 8 butul. Artinya tambah kau batu kude. Ambil batu kude semangkuak lagi.
0: Mama teh batu kude gude jam deh. Nempelah itu.
1: Tekang ai batu kude menya.
0: Rupiah. Ubah kedik kelan lagi. No prebet kalau

0: Ah, nama arti no prebetnya nyau?
1: No prebetnya beti ya, Pak Abis.
0: Pak Abis.
2: Halo bak ya, uli aku nanya, kain wan bunyau anak apa ibu nyau?
3: Mau kapan?
4: Oh, aku mau punya.
3: Duduk kapan?
4: Duduk. Mau kamu duduk kapan? Kamu jawab.
0: Ya, yes. No prebet.
2: Nama artinya?
0: Pak Abis.
2: Nada yang kamu anggal, begitu. Ukai kereta nuan QQ sub lain-lainnya.
0: Nya, sub lay. Nya, ai udung deh ku. Aku mampu ya, nama deh.
2: Begitu ya anggal punya. Jadi kereta nuan udah 8 bulan tak dibayar. Jadi itu surat bank, lalu nuan dibinta nyuak ke kunci kereta nuan ngagai kami.
0: Hah?
5: Duit, mardi giga. Anang gila main judi. Simpan, duit kita kena nabat ke dudi hari. Pesan tu Ari YFM.
0: Hei, cumi tu jawab cerita aku dah agak tarik orang. Hei, penyau. Kadang aku tu sehati. Kota aku dah. Udah, me. Udah tu. Ben prebet tu, penyau.
1: Nama arti ben prebet ku dijawab.
0: Pan ben

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan ye ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku berah aku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Modek.
0: Bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukanya aku ajak ke betul nuku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan diga jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM Sibu 87.6.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: lagunya DC Laguna.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Rancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam. Y FM, segulai, kejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningak kami WiFan segulai sejalai.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hubungan Malaysia-China melangkaui diplomatik biasa. Pesara diingat waspada sindiket penipuan siber. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, hari Stephen Kanang, arah ambat anda, penyanyi lama ke dekat Merinang. Kita malam anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat diatur 3 hari bulan 10 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Datai ba jam ke penudi rentak ngali hari kita di YFM ke lemai tu peningah. Kalian angkan kata lagi pukul 5.25 minit lemai tu lagi. Kita boleh mendiang ke program Pelasar Jurai ke dikeluar ke Pini Ribut. Dan sebenarnya tu berkongsi ke penerang gayari ke baru diterima RUPS Meteorologi Malaysia ke lemai tu. Ke di pelabak Kenyadi berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi ya, nyentuk ke Tumu pagi pergilah. Kalau madah ke lemai tu di pelabak ke Beribut serta berkilat sekedar kanan dur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri, Ngomekak, Limbang. Lalu malam tu lagi di pelabak ke Bisik Hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Bintulu, Ngomekak, Kapit. Tasik bergelombang adap ke barat Sarawak ya. Nyari barat laut melaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Lalu adap ke utara menua Sarawak. Tasik bergelombang hari ribut berpuput dari timur laut melaju 20 nyentuk ke 10 km. Lalu tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Abzan, pemesai RUPS Meteorologi Malaysia Sarawak. Baru dah berkongsi ke penerang gayari ke lemah itu ya. Okey, Merinang kita ngalaku hari Welta Bana minta nuan pulai baru. Udah terlebih kita mendiang ke program Pelasar Jurai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke bak zaman digital tu. Nanti tua anak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu. Tadi tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ne. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ari jaria ino oleh ngamansang ke perkara-perkara kemana nyang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngomati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kali yang penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi

0: di dunia diperhatika mayus sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkena ke smartphone bak jari sidak. Atik ujung ke sidak betapik ngau mayuh penanggul. Nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Atuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkena ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 635 ungkup ke sarito bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita bergulai ngau kami bak program pelasa jurai 635. Terima kasih yang agak kita sudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku meri terima kasih ke semua kita sudah meri sukung ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini doa kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sarito. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru bak program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas lama nak sah nanti aku kediri aja bak program kita tang ke minggu tu temui aku bisi bergulai dengan aku. Jadi ke minggu tu bakal aku dah dipadah ke aku bak minggu sitik nyin kemari temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Mayer ngelalu ke penata nuan agai studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyik aku ke selalu disebut aku kungarap mega berita bala peninga mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban. Tajak pen kiruh ngau pengawak bukai di luar. Nuan tetap ngelimpang ke awak nuan bergulai ngau kami di program Pelasa Jurai. Berkongsi ke sekedar penemu, berkongsi ke sekedar penerang. Berkawal ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madang ke semua kita. Topik kita sehari itu semua aman. Perabak aku berhati kita. Ukai seminat berhati kami ke Indok. Tambah berhati semua kita. Ianya berkawal ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk tilandia ba era digital. Hanya di sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito pastor ngelansak mimit bekau ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke Indo tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut Indo negeri, Indo jari, Indo kaki, ngau Indo menua. Nyak tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang Indo ke merik basah ngagai orang Indo menyak dia pasal. Jadi pihak megak Bab Kudus bisik megak istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke Indo baik kenya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan wan ulih nerang ngau silek akit pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke Indo tentu nadai kita kelaki
0: ya ni
1: ya nama kebuah Indo tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke Indo ni ya ya boleh ngagai tanya nonnya tadi Puan Penny nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah Indo di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kindo kada kumai kita pintar, sidak kindo kada kumai kita landi, sidak kindo ti kumai kita nya tadi Indo ti cukup berjaya atau kindo kada kumai kita Indo ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter, lebuah ya gawa ba istana raja yang ngelantang kati raja. Yang ngerja pengawak ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita Indo ke pintar Indo ke bijaksana arti kita berarti ke macam-macam dia disebut dalam Bab Kudus Indo ke beli ngau Indo ke bisik penemu di pedak kita bak Matthew 25 Indo ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup lalu induk tiap nadai penemu, induk tiap beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya, ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai. Bayak kenya anak, indai, bini, menantu induk, ipar induk, menyadik induk, tau ke ibu, ini kini, semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sedak engkau mana serta bertanggungjawab. Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita ba topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau pastor induk tilandi ba era digital. Jadi sebenar hatuap jurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi ba era digital dia to. Aku minta Nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamaya hari tu Puan Penny. Hampir semua tau ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai keulah ke nak maneh berkena ke gadget tu. Ambil ko contoh kita posting perkara ti kelalu freebird baka penangguh baruan bilia tu ulih mantai ke pemalu dirimpu. Anang sekali-kali kita peninggal ngerja atau itu laban tu nadai pulai ke pemanah ngaki kita. Lalu seterusnya maka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu ulih ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak berbalas ke bak media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa ke banyak hari tu. Ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyau ngenaknya ngocara kesalah. Lalu pia maka meri komen buah penemu ke sembrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita. Okay semina induk aja tang kami kelelaki maka patut berarti kau tentu bak zaman digital dia tu campak utai datai. Nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua, udah dengkah ketua bak mua puap kini, udah dengkah ketua bak WhatsApp kini, tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi. Ya tau ngemedias ke kita. Lalu ngerembai ke berita bola metua tadi. Jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan. Datai basiko Puan Pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadinya nyonyadi berita bola. Sapa tusah? Tua mega tusah. Ari segis utai ke digagak tua. Ari utai tidak kerja tua atau medias tumpu. Ana mega kita nyadi bully sebel. Laban nama kebuah. Mayu kita mikir. Oh, nanti aku tu nyo bejaku jahit nguya. Nanti aku malu ya. Nyak bully ko kita amat nya amat bully tang bully siapa mega ya tau bully ngena jaku kita kita tau berduan korang kita tau ngayah korang kita tau bulak korang melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau naka uliah kita ngebuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawak dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan nak landia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua ti tua salah guna
0: kena panjuak ne
1: kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenar ya utai tu sigit nyadi aba okey semina ba orang ke induk tang mega nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi merek komen tak kebuah penemu sengapak ko kita jampat kita dekat nimal lebih kita medak utai ke di posting orang about WhatsApp kini terkini ko tergatal jadi kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media rama. Jadi nama kebuah nanti kita mada mayu te kenyadi nanti kita mada ba berita kini ba newspaper kini mayu orang terpejuah ngau media rama tu ngujung kesedak ditipu, ngujung kesedak dipanju, ngujung kesedak ya nyau kelalu akses ngutenya sedak ya nyau nak tebla ke anak diri bisa ke begitu kak?
0: Oh. Ya, yeah, okay. Yeah. Okay, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okay, mana nak soalannya? Oh. Laban kita ka semua kita induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya. Yeah.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk di landia enya dekat ngena semua utai tadi kemisi yang lebih lagi gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti ngkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu. Lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu. Nama-nama utai ke datai, utai ke dedinga kita, utai ke detayip kita, utai ke sepeda kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita, sempama ke pakar kita keniri ke rumah bak atas batu. Kita nak giliak-giliak, kita nak terumpan ngutainya. Jadinya, cara kita ngena smartphone ngau manah, ngau landiak, ngau nitiah ke pemansang ke mayari itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kan diri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisik madah bak metiu tujuh genteran ke 24 ngagai ke 27 orang keninga jaku Tuhan sempama ka baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ka orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar maga orang kengentak ke rumah batas batu udah tentu rumahnya nak tumbang. Nya dibanding kaku engkau kemayari to nanti kita nak mudah terpejuah, nak mudah terumpan, kita nya meh jadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh, kita megak patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih gig kita kita. Tajak pun kita nadai di tagang oh, ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh ti kita mada ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah ka bisi handphone pun kau mai kita handphonenya pun tusah kita ka bisi handphone.
0: Nyaman.
1: Oh, ti bisi handphone kelama-lama suba kita minat bisi ulih naib SMS kini aja kini tang dia tu ba zaman digital tu. Kita ingai tinggal pemansang tu, kita ingai tinggal zaman digital tu, tang ingat kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai kebisik ba media rama, ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Oh. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu ke selalu barrel ke utai kena betul ini ya. Jadi nanti kita nak terpejuah ngutai itu kita ngena gadget ngena smartphone itu boleh ngasuh kita untung nama kebuah untung puan pini laban kita boleh jadi usahawan digital. Lalu kita megak ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online bak TikTok kena kita yang mansang ke ekonomi kita buat ruang bilik. Nama arti itu. Nanti kita bisa gagak ke ruti. Nanti kita bisa banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita tadi. Pulai ke mana? Pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban ore dia tu Puan Penny ya ngelaku ke barang dagang sedaya pak media sosial. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji aku laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisi ba ruang biliknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu sedaya tadi nak cash ni ya. Bantu kasus tadi melalui platform Sarawak Veto diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan kas tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita kena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya Puan Penny.
0: Ya, hanya tadi utai ke uliah diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landi berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuh dengan orang ba trend viral. Ha, lama kita nemu ditok semua utai di viral ke antiknya utai ke mana okeylah tang antik utainya nak mana dia kita mesti ka nemu napis ni ke mana ngau ni ya ke anak mana. Jadi para pendengar kita dekat Lampung Baru jurai kita ba topik induk keladik ba era digital udah kita ngangkat ke sitik lagu udah kita belalak nak lama udah nyak lagi begoleng ngau kami baru ba program pelasa jurai.

0: rasa jurai 6.35. Berjurai ke topik induk kelandi ba era digital. Agi pegolengo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu pegolengo kita ba program pelasa jurai 6.35 Reverend Pastor Tony Meyer. Pulai baru tu angagai batarana tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua ba pusin ke terubah tadi, ba renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti hanya di usahawan digital de pasar dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti bak penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital uli memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi bak career sidak meh. Nyangka nuan uli merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana tiketnya berarti kah? Sidak kido tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ke empowerment ngagai sidak kido. Sidak kido uliah berarti kote tu laban era digital tu tadi uliah meri akses terus ngagai sidak kido nua sidak ia boleh penerang puan pini. Belajar kini ya ba dalam online. Ya tiga tembak dia tu orang ke meeting Zoom, orang ke belajar bak online cukup mayuh dia tu. Dia mesti dia boleh access otanya tadi. Nya cara sidak kindo belajar lalu ngambil peluang bak era digital tu sidak ia ngermai ke karya atau ke pengulih sidak ia ngau nadai penekua bak setiap utai kenyadi. Dia tu kita nak perlu nak semestinya kita datai bak siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke daripada kita tang sida ya ulih belajar dalam online ulih ngigak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita nya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu tu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua itu tu pulai ke pemanah lalu nya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ka bisi anak kini kabisi orang di buon kini bak rumah kita uleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai tip maduk mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis bak pelipi satu genteran ke 10 kena utai ke badas nyak uleh ngemansiang ke kita bak era digital tu uleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak kelebih lagi ngagai kita ke Indo tak ke Indo kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke Indo munyi ke udah daripada pastornya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya banyak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time kini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke apa kara tu.
1: Mm-mm. Semua tanya bak ujung jari kita magang yeah. Company. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat mujo ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kemuan kita. Lalu kita megak mesti besemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita kita yang kena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu bingga bala peningga kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga, mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai ke boleh diperhati ke kita sekadar perkara ke boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sarito ba topik induk tilandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi yang penting alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke ngelama tu nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor pulai baru ngaganuan nyimpu ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpu ngau ngerawup ke randau kita kelebih lagi pelasa jurai 635 tu. Induk tilandia apa era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masal jam maya lepa tan kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar, kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandia mesti bersemekih ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pembisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke ba era digital tu kita nak tinggal ba pemansang ba setiap utai ti kerja kita laban buap kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai non pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami meri puji ngagai nuan abang ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sida ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya di ngau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tok datai ba penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke pegulai ngau kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu di tabur ke. Tetap ke semaya pegulai ngau kami baru ba minggu baru nyenila ngau tok

0: Radio Jati, sudah datang dulu, lakukan.
1: Terima kasih YFM di Kuching, dia tahu kita bergulai engkau kami di Sada Ari Limbang.

Ya, data baru kami di YFM Limbang Basadari, Limbang Sarito, hari 4 24 hari bulan 9 2026. Pukul lain aku baru di Sadari Limbang. Belah baru dia tunjuk untuk pukul 9 malam tu. Lagi bekas lama. Pukul 6.15 tu lagi. Kita bisi hello Y Bin Tulu. Begulai engkau DJ Seron. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Lalu 7.30 lemai bekas lama kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal. Makanya ketusun program kita di Sada Ari Limbang. Belabuh hari dia tu nyentuh lagi pukul 9 malam.

0: SWA.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jako sembama.
3: Kami mega bisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
5: Ya munyi kaku hari pun program tu tadi peningat semua. Dia tu kita terus ke Bintulu. Begulai engkau DJ Seron. Di program Hello Why Bintulu. Kita terus ke Bintulu ke lemah itu.
6: Ya bertemu baru kita bawa Hello Why ke sekali tu. Nangnya ninting hari 4. Dia kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita keterubah ke dikongsi kaku hanya berkawal dengan sebengkar program ke diatur berengkar hari pergilak nyentuk dengan 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Jadi programnya ianya Sarawak Agrofest 2026. Pengawak tu diatur penglamak 10 hari lalu dengar rembai jakuk innovation bertanam bertupik ungkup pengelikun pemakai. Sarawak Agrofest tentu ya mandang kemayuh macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupik ngambil ke kita sama oleh sama belak medak pengawak tu. Lalu perkara kebisik dipandang ke yang kawam Agrofresh zon padi bisik zon jelu tupik zon berikan zon nanas, zon komoditi, zon sagu ngau nipah, ngau zon bertanam bertupik. Lalu bak program itu megak bisik mantai ke peladang e-shop, Sarawak Kitchen, Agro Trade, serta bermayuh macam aktiviti bukai ke tentu yang rindu ke hati ungkup semua. Awak jadi datai meh ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilu lama. Pian megak peningah lebuh mayanya. Bisi program bukai bakal pekit pakaian beragam kediatur kena 26 hari bulan 9 pekit karaoke kategori kanak-kanak atau ke kategori anak mid kediatur kena 27 hari bulan 9 udahnya Ratu Sarawak Agrofest kediatur kena 1 hari bulan 10 udahnya bisi Battle of the Band Agrofest Got Talent Malam Budaya serta kena 28 hari bulan 9 tu megak peningah konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 lalu 3 hari bulan 10 dia konsert rakyat Sarawak Agrofest 2026. Awak mayu macam aktiviti diatur nyerumak program Sarawak Agrofest 2026 kediatur belabuh hari pergilak 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 10 hari bulan 10 tahun 2026 bak padang biluan lama Bintulu. Okey, nyak berita ke terubah ke dikongsi kaku. Jadi nangkan kenya tu berita mana ngagai kita ke di Bintulu di Tumega nanti bisik bara lama ke ndak dikena bak rumah anang muai sida ya. Tang kita ulah ngumpul nyak lalu tukar ngau duit. Program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 hari pukul 10 pagi untuk ngagai 4 setengah lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai kuliah di baik nuan bak program tu tu nyengkawam baka laptop telefon TV mesin basuh peti air seperengkah elektrik kelama ngau minyak makai ke udah dikena laban utai tu uliah di kita semula lalu nuan dekat nerimat duit ringgit berpelasar kerega ti udah ditetap ke pian mega peninga sekedar utai ke dekat dibuai di rumah baka bateri tin aerosol kontena racun induk utai tiup neon ngau tin cat puang mega ulia dibuai dia ngambil ke dibuai ngau likun ge jadi pengawak moy uras tu spesifik tu nak berbayar ungkup penyampau baruah hari 3 kilogram tu mengukur uras rumah aja nak mengukur uras industri atau ke komersial. Okey, hanya berkawal ngau program ke dikumbai trace to cash ke diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Peninga Tok berkawal dengan program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai dengan hari Mersi Malaysia 2026 ke dekat diatur kena hari 6 Tok 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Ngau tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu, ngau Palan Endur Bergempuruk, bak Pondok KRT Kampung Baru. Lalu tujuh ya okey minat dekat Mersi Kandang Menua tang megak dekat Nernak ke Penyedar berkawal ngau pemesai guna pemersi serta dikenak menegap ke semangat kerjasama ngau penyerta komuniti. Jadi ngagai kita ke nade pengawal mayanya kita oleh ngatai ke diri ngagai Pondok KRT Kampung Baru kena 26 hari bulan 9 berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai berlabuh hari pukul 7 pagi kebenaran Peningah nyentuk ngagai pukul 11 pagi kalai kita uliah sama ngau bak program Mersi Genturong Pendiau Renggat Bintulu berserimbai ngau hari Mersi Malaysia tahun 2026. Okey dom nyat tadi berita ke dipungsi kaku bawa helloai ke sekali tu beri selamat berjalan ke pengawal genuan serta boleh baru ngagai konti Limbang FM.
5: Okey, terima kasih Yon di Bintulu di udah madah ke kita info ke pemadu baru atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu.

0: penyakit filariasis atau keuntut to, penyakit kaki gajah, pemedis untut to bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang. Bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya naga virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggalak sudah di penjalai bak serta menua mengenak cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai enggau upis pengerai bagi menua limbang enggau saup dari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

0: Jadi berkonti YFM Limbang ke Lemai itu bakal selama kita berprogram randau pengerai. Jadi berkonti ke sekali itu bisik temuai bunyi kaku. Kita berkelalang ke temuai lalu pihak mega kelimpah hari kita ke mendiang ke radio. Uliah di pedak ber live Facebook Limbang FM pasti di hati. Ambil ke tuannya tadi terus madah kita dari tuan.
1: Selamat lemai DJ, selamat lemai bala peningah. Aku Derisa Jananak Timbu, hari upis pengerai bahagian Limbang.
0: Wow, jadi suah nuan dah pulang aku ni.
1: Tahun tu keempat kali.
0: Keempat kali ni, tahun tu keempat kali ni.
1: Yeah.
0: Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik ke dekat di kerandau ke lemai tu.
1: Jadi selamat lemai bala peningah tabik basa. Jadi menuju kita ke bisik ningah randau kita beka ke lemai tu. Ambil awak sekejap meresah poket kita atau ke beg kita dia tu. Nanti bisik insap ke nadai. Nanti bisik berundian dah lama.
0: Bersemak ke mai dia tu.
1: Kati insapnya nguasa nuan atau ke nuan nguasa insapnya.
0: Oh.
1: Jadi bakal kemudah tanya yang tadi tang sawat yang kena lurus bakal kita ke rundian kita lah. Jadi saat itu kita dekat berandau ke pasal nginsap, kayaknya aram badu nginsap. Jadi topik tu ukai baru tangka bisi bidaya hari ke udah kalau kena kita buat topik ke dulu subah. Yang lepas tiap ikut orang ke nginsap, bisi cerita tiap berbeda, bisi sekedar berengkah ke Tegal Kaban, bisi sekedar berengkah ke Tegal Maya Sida Yagi Biak, bisi sekedar madah ke nginsap boleh nolong lepas ke stres, bisi megak ke udah lama nginsap nyentuk ke asai ke seminak sebagi agi hari pengawal sidak nanti hari. Lalu engkau sekedar hari kita berundian lah mati. Aku tu amat dekat Bandung tang tusah. Jadi nanti bakal kita asai nanti bakalnya asai hati nuan dia tau. Terus ke mulai ke kami dua DJ lemai tau. Lagi kita dekat bandau ke nama kita kepatut digagak lebuah pengingin dekat nginsap nyadi serta dini nur ngigak tulung. Lalu sitik gay, nanti nuan udah nguji baduk insap sebelah tu dan berengkah insap baru. Anda lalu nganggap pengawaknya tak muncul, tak ambil keteladan nuan, dia kena lebak diri, enggak penghidup ke baru.
0: Munyi ke nuan tadi, orang ke nyebut nanti ke baduk. Baduk jauh ke mana?
1: Ya.
0: Yang main lah, muntang.
1: Oh.
0: Orang ke dah terlebak, insap ambil ke mandiang ya tadi sampai 10 tahun 20 yeah. tahun ni nya lalu terus ke badau leh badau takalanya neh au nama ke wah kini Derisa nama ke wah tu sah mat dekat badau insap
1: au jadi mayah orang madah tadi bunyi kurang tadi enti nak ke badau badau aja
0: badau aja
1: bunyi nya mudah lah tang ke benar ya ba orang ke bepanggai ba nikotin proses badau insap tau nyadi penanggul tu besai laban nikotin dalam insap ngasuh gian nya kebuah orang ke nguji badau insap sida engka ngasai ke pengingin jampat ikat ndak antati tusah dekat fokus tusah ndak lu tau ke ndak nyampe ati kelimpah hari nikotin dalam insap bisi siti lagi utai kesuah ndak dikibuah ke kita ianya ulah ke tempo ambil ke contoh nuan engka ngasai ke diri insap ngasai ke diri mesti insap pengudah makai maya ngirup kopi tau ke ngirup bapalan pemerintang maya bergulai ngu bala kaban lubang maya teriba jari no berasai kak ngiga insap maya stres rundingan nuan terkalaknya lalu kak insap jadi badung insap ukai semina dekat mua insap dalam kucik nuan tanya kau ngubah ulah kau dah lama nyati nyak kebuah nanti nuan dekat badung insap nuan patut ngelala situation ke selalu ngasuh nuan dekat insap ambil ke contoh ne nanti nuan selalu ngisap pengguna makai ubah caranya angkat lalu berjalan dah lama ngirup air mimit berus ngelai tau ke ngereja utai ke ngasuh jari ngerundia nuan suran kiru nanti selalu ngisap lebuh ngirup kopi atau uji indoor balan kita ngirup tau ke air kita tukar udahnya ukai reti semua utai patut mujur maga yang bawa pengawak nguji kita rubah dan tiap strategi tiap uji kita mesti meri kita penlebak lalu penlebaknya ulir kena maya dekat uji baru.
0: Ya tadi nama kebuah mata nama kebuah tusah amat dekat badung insap ni.
1: Ya.
0: Jadi ke dia tu nya tanya aku ke sekali tu. Nama cara ke tahu dititih dikena ngepun ke badung insap.
1: Badung insap. Okay. Jadi nanti kita benar mendeng ketuk lalu berunding, out eh, aku dekat bujing paduk insap. Nama utai patut dia gagak aku. Jadi di tu aku kat madah kebisik lima plan, ke plan atau ke cara kesenang dia kena ketai, paduk insap.
0: Tu plan dari pis pengerai tu ni?
1: Ya. Jadi terubah ya, netap kebuah kat paduk insap. Nah, tulis ke kebuah no dekat paduk insap. Ambil contoh, dekat berpengerai lagi, dekat nyimpan duit, dekat nyari ladang dengan balana, dekat lepas hari bau insap, asap insap, atau ke dekat dani pagi, kalau ada ngasai ke diri, nyapai insap. Setiap kali pinggir hati dekat insapnya datai, baca baru ke buah kena tulis kita yang datai. Jadi kedua, pilih hari bulan dekat madu, lalu padah hari orang ke dikarap nuan. Hari bulan yang tadi dekat jadi titik pemuan kebenar kena non baduk insap. Jadi cara ketiga, nyelala pemuan insap. Rintai kemaya teka situasian ti ngasuh nuar rinduk insap. Udahnya, sedia ke alternatif atau ke pengawak bukai dia kena nyeliah ke diri hari ke insap. Keempat, pada ngagai laki atau ke bini diri sebiliak atau ke pangan nuan, nuan dekat baduk insap, minta sidaya merik sukuang hari ke ngakim. Ambil ke contoh, minta sidaya nak merik non insap, nyeliah ke diri hari ngisap bak menua, bak menua nuan anti uliah lah, serta merik perangsang lebuh non wujur. Jadi kelima, enyak ngigak bantu. Ngigak bantu hari orang kelandi bak pengawak pengerai, ngintu pengerai. Jadi di Malaysia kita itu servis baduk insap atau ke klinik berhenti merokok, bisik disediakan dengan fasiliti opis menteri pengerai KKM bakal bak bagian limbang tu, bisik disediakan bak klinik pengerai, semua klinik pengerai yang kawam klinik indah yang mana bak benar limbang tu. Jadi kita tu datang terus tak ke walk in madah ke pengerai nanti diri dekat baduk insap. Pihak maka kita tak datang ke kaunter persa pengerai yang saringan NHSI, opis pengerai bagian limbang. Bak nama-nama pengerami di limbang, jadi bak program tu, kami segi bisik ngagak persa ngagak sidak ke insap. Jadi nanti nuan segi udah mutus hati dekat baduk insap, kami dekat merik sitik form atau ke surat rujukan ke dibaik nuan ngelawak dini-dini klinik pengerai kesemak nuan-nuan diau, ngambil ke oleh register program baduk insap. Kelimpah harinya megah, kita tahu ngiga Jom Kuit yang platform digital rasmi nyokong program M-Kuit TBC pemantau pribadi AI kebernama Cik Era. Ia dekat nolong kita ngiga klinik semak merik jakut lalau serta cara mutar ke penanggul minsak.
0: Oh, jadi seninggiat nuan tadi udah nyebut bisik klinik Badung Insap di Limbang. Kita bisik data berapa ikut mayuah kini orang ke udah register dia.
1: Register. Ke register ke udah diberi kami surat rujukan ke bising wadah ke diri dekat badung insapnya. Kalau ikut ke sampai bulan 10 bulan 9 tu tadi data ya dia kurang 30 lebih lah.
0: 30 lebih
1: kau. Campur limbah lawas. Nak bedau-bedau mayuah lah.
0: Kini ke yang pu induk ke laki ke mayuah? Bisi induk kini?
1: Lelaki, kita kata lelaki
0: lah. Lelaki, ne?
1: Lelaki, mayang
0: ke kami insap. Jadi, mayang kita benuang dalam fasa atau kemayang waduk kediri insap. Nak mukai-mukai tadi, ne? Bunyi kenuan, laban mayu. Nama kebuah pengingin hati kita datai tekalanya. Bahkan ni kita mutar ke penanggul atau bakal orang ke kaban kita ni tadi. Nyuak kita insap bunyi kenuan tadi. Kena cara kita mutar ke.
1: Terubah ya. Anak terus nitih kepingin hati kita yang tadi yang beri awak ngagai terimpo tarik seput lalu ngujing limpang ke rundian diri ngirup air mimit pergi berjalai berandau enggak orang mandi kerja pengawak sekedar pengawak bak rumah mendiang ke lagu tak ke ngerja sebarang pengawak tim nyana tim ulih muai rundian dua hari ke dekat insap. Kedua nyawah ke diri hari insap tak ke sebarang perengka berkait dengan insap. Laban enti insap bakal macis ngau tempat muai abu nya bisik bak muan wan nya ngasuh pengingin insapnya oleh balat lagi. Jadi cara ketiga pengingin hati ingat pengingin hati atau ke pengindo nya dekat nyelebus. Jadi pengingin dekat nginsapnya enda menggang bak asai ti sambal. Jadi beri peluang agai diri empu nempuh gelombang pengingin maya nada insap. Lalu untuk non ngasai ke diri ndak boleh napik peranggolnya petiri, masang ngake orang ke boleh nyukung nuan, tok ke minta tulung, ari orang ke landia. Anda nganti nuan amat-amat putus pengarap.
0: Oh ni sebetulnya tu ke penudi tu lah tu lagi ni nuan dah nyebut dari kliniknya tadi.
1: Oh.
0: Ya ke orang ke udah register ke ditemu nuan tu tadi. Bisi udah Badung insap kini orang ke ngau klinik tu register ber klinik Badung insap bapa ikut ke udah di udah nama tu udah Badung insap.
1: Jadi nanti ke register tahun tu tadi ya masih lagi berjalan lah. Jadi dari tahun ke subahnya peratus ke sida ke betul-betul baduknya nak mayuh lah. Mesti nak sampai 5 ikut lah. Ke betul-betul baduk aman.
0: Mungkin ni ke bakal si orangnya tadi udah register. Kita sampai ni nama tu mantau ya kini.
1: Ya, jadi udah sida register ya kabisi follow up dalam masa 6 bulan lah. 6 bulan
0: mesti udah mesti data kia baru nah.
1: Data baru bisi tempo appointment mula-mula tadi ya register udahnya akan beri tarikh. Ya sida mesti tarikh tu mesti dipilih sida.
0: Tapi
1: tarikh sida akan berhenti.
0: Mayuh sidanya tadi bisi kenitiah ke atur kita. Bisi ke sida yang ada bertemu ke atau berkena.
1: Ah, nya segi biasa lah. Oh, kapan bisi kena nak dia balito jadi tempoh ke debrek perintah tadi nya program tu hanya 6 bulan lah nah ke appointment ke debrek
0: Jadi ke penudi tu kini nama kini jaku lalau nuan berbak ngau randau ke minggu tu.
1: Jadi kita ada datai buat pengunjung randau serito. Jadi engkau pemudah ningar randau tu sekadar hari kita sudah sedia dekat netap kari bulan Badung Insap. Jadi engkau peluang tu megah aku dekat madah ke inisiatif saringan paru-paru kebangsaan. Udah bisik buat semua 15 klinik pengerai di bagian Limbang berpun hari 14 sebelum 8 tu tadi. Jadi servis tu dekat merasa tumbuh ubat serta naga penyakit berkawal engkau lempuang atau ke paru-paru. Jadi siapa kita ke penginsap kalau nginsap atau kebegulai orang ke penginsap bisi sejarah sakit kanser lempuang sakit TB atau kebegulai orang ke sakit TB asma badiris biliak udah lama batuk lebih hari 2 minggu kita tak menata ke diri berperasa pengerai lempuang jadi nambah kenyak bega dia tu akta 852 nya akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 udah dikuat kuasa penuh berpun hari bulan 10 tahun 2025 lepas lalu majak dikemeratka darinya siapa ke ditemu melanggar undang-undang tu dekat dekor penuh nada udah diampun tak ke ditawar jadi penyalah kesama kali kedua dekat terus didakwa jadi bala peningan semua aram kitai Badung Insap jaga diri engkau pengerai diri lalu awak kesingkiang tikmin dia penyalai ke sarito mai ubah tibesai ungkup kejemaah ilang. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih Encik Jenang ti udah nama teman tai ke buah penemu bergawal topik badu nginsap. Jadi harap ke kita, nama tu randau tu tadi tau ke penemu rinduannya tadi boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai orang ke dekat badu nginsap.
1: Ya.
0: Jadi harap ke tua boleh bertemu baru buat topik-topik ti ke datang eh. Lagi bisa udah tau ne.
1: 3 tahun tu kira kat tu lah
0: papa kau dah datang. Bisa kaya dah
1: lah.
0: Okey.
1: 3 tahun baru lah mesti baru.
0: Harap ke boleh bertemu baru jadi ya. Selamat lemai.
1: Lemai.
0: Harap ke jina pulai lagi nah.
1: Ya.
0: Okey, mungkin tadi peninggal semua jaku randau aku begulai ke Encik Jenang dan Timbu inya petolong pegawai perubatan hospital Limbang. Jadi ngau topik ke dibaik ya ianya Badung Insap kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu Hanang Laju, Honey J, yang agak kita ke Benung di Rantau Jalai, ngarap ke Berjimat. Okay, sebenarnya di Rantau Jalai, agak kita ke Benung di dapur, kini ngerja utai di dapur menunyumai, Hanang Laju ngerja pengawal likun, kita berjimat, jimat cermat, mereka kita hanya tadi likun, punya keku, selamat datai, selamat utai ke dipanduk, kita hanya selamat teman sau. Jadi, aku dekat nyapa, sekedar kita ke BC meri komen di Facebook Limbang FM pasti di hati ianya Juni Ben, selamat lemai ke DJ Dom, selamat berjalan ke pengawal. Lalu James Pengiran, selamat lemai DJ ya Rosliau, selamat lemai DJ Dom, selamat ngerja pengawal ngawati di seruran lantang mana hari di menua kami di Bayan Tasya Muka. Terima kasih Rosliau. Lalu Ani Tinggi, selamat berjalan ke kawan, minta tebah ke lagu Linda kaya Anang Salah Guna Kuasa. Ok, terima kasih sekali lagi yang lagi kita ke bisi komen, bisi lagi aku dekat maca komen kita di Facebook Limbang FM pasti di hati. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke bisi di tusun aku ke lemai tong.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah.

0: 0435. 55 tahun, mengucik kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Hanya tadi promo berkaul ngau pengawal majlis malam amal ke diatur kami di RTM Limbang. Berserimbai ngau 55 tahun Limbang FM atau ke RTM Limbang sudah ditumbuh ke. Jadi bergila bisi di Perindang agak kita kudam limija ngarap ke tumu datai. Di Perindang ngau Nizam Laksmana, inya vokalis kumpulan Laksmana. Ngau penyanyi urai ke udah datai di Limbang Sarito. Jadi bisi mega cabutan bertuah bakal selama agak kita ke udah meli mija. Anang nak ingat meli tiket bertuah 8 Mayu perayis ke mana agak kita ke bertuah malam pagila. Ingat temu janji kita bertemu kita ba Dewan Suara Limbang pukul 7 lemai nyentuh ke penghujung program tu tembo. Jadi ke limpah harinya aku dekat maca sekedar pesan berat ke bisi di anjung kita di YFM. Jadi ke terubah jaku tesau datari Don Anna Umbau tau ke Hilda Anna ex cikgu Wigelen Britain gau Indaya dekat madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wigelen Britain ti udah ninggal ke dunia berjam gau hari ti udah ti dekat disebut aku. Jadi hari bulan ya 26 hari bulan 9 2026 nyari 6 tu pukul 6:30 lemai sembayang makai lemai sepengudah pengawal sembayang ba rumah beratung. Jadi jaku tesau pesan tu dituju ke kabang belayan ba rumah selaka beratung rumah gaduh Sungai Nabau, Supua, Rumah Layang, Nangai Ibus, Rumah Lindung, Engkudu, Rumah Suli, Engkajang, Rumah Wilson Bana, Pu Aik Sri Aman, Munggu Aik Semunjan, Sengkalan Semunjan, ngagai kabar belayan tinggalala niang apaya, ex-cegu Wigland, Brighton. Jadi penerang kesilia, kita tahu telefon ke Gendon Umbau, balumur 016-807 6150. Jadi ke Siti tu pengawas sembayang dengan mereka regang muai ulit ngau ngintu 100 hari ni yang Jeffrey Emparang anak Johnson kena 26 bulan 9 2026 hari 6 ke pukul 10 pagi merekat ke regang buat pendam Anglican Sutong Suriaman pukul 10:30 pagi muai ulit serta ngintu 100 hari baru rumah nombor 27 Taman Gamang Head Jalai Holy Sri Aman. Jadi pesan tu ditujung gaya kabar belayan ba Melugu Skim, Melugu Dor, Melugu Tembawai, Kelawah, Keramut, Selepung, Panggil, Gayau Pantu, Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awur Bangat, Nyelutung, Saka, Nyamungan Simpang, Telawus, Terumah, Lagan, Buloh, Peruan, Tembung, Sekerang, Kaban, Samanggau, Niang, Bak Company, Murata, Sarawak, Serian Berhad, Kaban, Tikala, Baskula, Ngau Niang, Bak MRSM, Betuang, Politeknik, Kuching, serta Universiti Teknikal Melaka, Bala Cikgu, Kekala, Samanggau, Ngau Cikgu Johnson, Ngau Cikgu Dara, Bak SK Tabut, SK Skim Sekerang, SK Nangas Pak, SK Selupung, SK Abuak Ngau, SK Saint Martin. Jadi penerang kesilia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon dari Master Johnson anak Labang Painiang 011-3106-6601 atau ke Madam Dara anak Menur Indai Niang 011-1261-3033. Jadi ke Siti tu inya pesan pemati datari Lelen anak layang atau ke Daliang madah ke anak ya atau rumah mawan anak Lelen udah nadai kena 24 bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belemayuh kena 24 bulan 9 2026 pukul Sarito berumah nombor 48 Jalai Sukong Kampung Tungku Durrahman Lambir lalu dekat di kubur ba Anglican Cemetery Lambir kena hari 6 26 bulan 9 2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan hari sukung lubantu nyemungan sekarwa tinting lalang uang panjai ngepanda sebangki panda ngepanjai bintung seramat bara boy suai miri kedua seratu ruban kucing sibu bintulu serta sebaran dua diau. Jadi kaban belayan ke dekat bertanya ngau sili lagi kita tak telefon gagai kue nak lalin ba lumur 013-8400-847 ngau Dennis anak lalin 012-884-0188. Jadi berkenyak dulu pesan ke sempat dibaca ku ba renggat ke terubah.

0: ke nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belah pak kau? Mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang mintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, kita bergulai dalam program Jaku Zebama Ungkap kita ke minggu tu 24 hari bulan 9 2026. Jaku Sempama kita ke terubah ianya berlawak ke tulang orang. Nama erti ya kini ya. Erti Sempama tu erti ya mandi yang gagai orang tiswa diasuh gawak ke kita. Nadai bergaji tajak kita bersemayang ngaji ya tang lalu nak diberi upah dalam hati din. Kita minat ngasuh ya ngapa nak sanggup mayar tulang ya baka ti udah nulung kita. Kita kalau ningat orang kegawaknya tadi selalu mucau laban nak terima gaji nyentuk ke ya baduk lalu nak diberi upah. Jalan yang nak tahu ke contoh ayat. Anang selalu menyadi kedua ringgit nanti orang selalu nulung tua. Anang semina dekat berlawak ke tulang raja. Mali ku jakuk tuai ngai ke kita dikalih kantu tau ke ditunsang kantu ke ujung ke kita tau merinsak ensenak dudia rela. Hanya tadi reti tau ke jakuk sepama kita terubah berlawak ke tulang orang. Reti tadi menyenyam ya. Anang kita tajak sudah tuainya tadi selalu diasuh kita kak belama beri mimit kini kak mi dasuh kita dudia hari lah nya tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru kita batu suntik kedua ba jaku sempama ke nangkan ketuk lagi.

0: nyaku sempat moto ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Nandai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemete agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, tusun kedua jaku sempama kita ke sekali tu inya enggai ke kalih kanto. Reti sempama tu banding yang berpengarap kita iban, mayuah benar utai dijangka kita tau nyadi basiko-siko kita enti kita selalu ngelaka orang tau ke ngayah kurang. Mali enti kita berjakuk kurangnya serantak muda dirimpu orang pemisik tau ke ndak sagak bau tai dempak takut ke kita kena empak jakuk dirimpu ke ngujuang ke kita ilak tau serantak du diari ilak lebuah hantu ngalih ke penghidup kita. Jalan ngena jakuk sepama tu anang kelalu ngenyumbuang ke diri berjakuk tinggi ngai ke kalih ke hantu dia kita tau kena tuntung penusah tajak urangnya merinsak tau nyadi senang du diari ilak dibai nasib anak sidaya. Nya arti ya dikalih kantu hari senang tak pulai merinsa. Yang tadi jaku sempama kita kedua nak tu dulu kita bergulai ba program jaku sempama. Minggu baru kita bertemu baru ba jaku sempama ke Bukai.

0: Ya, bekas selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching.
1: Radio RTM,
2: satu suara,
3: satu jiwa.
1: Radio RTM.

Selamat lemai, dia tu kemana bori ke berita lemai 24/9/2026 jadi terubatu batang berita. Sarawak dekat ngelati ke pemansang sektor mineral. SPR nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usur ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2026 sudah bersedia nuju renggat ke penudi. Nyak batang berita lalu datu isi berita.

Nyentua ke kemari upis pengatur pengawak berpilih SPR bisi nerima 18 siti bantah ti bekawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawak berpilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Chairman SPR Datuk Seri Ramlan Harun madah ketebal lagi bantahnya diterima arikana menua Sri Kai Sibu Ngau Bintulu. Tu nyengkaum bantah ti ngengai keubah bak sita pengawak berpilih kelimpah hari nama baru sita kedi Perambu. Ngagai kedia tu megak sida nada udah nerima jakuk kenyukung tang belabak kemayagi penemu dekat dikenatai kes berdau timpuh mandang ke perkara tu habis kena 30 hari bulan 9 tu. Datuk Seri Ramlan Mansud ke perkara tu ngagai pengarang berita leboya ke ngabas pengawak nur mandang ke usul ngatur baru antara sita pengawal berpilih ungkup sita Konsil Negeri bak palan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Bak perkara kesebakan upis pengatur pengawal berpilih SPR belabak ke-17 sitik sita Konsil Negeri ke baru ndak sempat di pelaban ke bak pengawal berpilih menua Sarawak tika datai tuilak. Datuk Seri Ramlan madah ketu belalau ke timpuh pansiak ngau proses pengawal ke disadang dekang lewi hari bulan 2 tahun baru tilak. Udah tembuh pengawal mandang ke usul kedua, dia langgur pansiaknya dekat dibantai ke bak parlimen sebedau kuliah pemendar. Timpuh kuasa Konsil Negeri Sarawak ke dia tu dekat ambis dalam bulan 2 tahun 2027 tilak. Mineral berguna ke bisik di Sarawak tu patut diproses dulu ngambil ke barang mineralnya tahu majak berga. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tonopeng madah ke sektor mineral patut dikemansang berplasar ke penemu tidik kembuan tak berurus ngau perkara pemeruan. Pemutus penemu tidik berkawal ngau mineral strategik ngau nadir bumi patut digagak belalau ke data sains karti betul ngau pansia rampak menua. Ia megak bisi nerangka pasal pemesai guna bansa mineral di Sarawak tu diproses kelebagi bansa utai dikena ngagak semikonduktor ngau pengawak nyimpan penerang dalam chip. Ungkup pengawak kalai upis tanah ngau survei nerit kadat serta nyaga bansa mineral megak patut dikelati ke ngenatur ke guna teknologi pengurusan mineral serta jalai mulai ke pemanah siti-siti ndur entip ngawak ngulih ke pengerja dalam tanah tembuk di pejalai ke. Datuk Patinggi Abang Johari Mansud kerja ketu bak pengerami ndur nutup Ari Innovation ngau integriti upis tanah ngau servis Sarawak 2006 di Kuching. Berbangunnya Sarawak megak sama bisi berarti ke peluang ngepun ke pengawak ti berpelasar ke hasil pansiak bak bidang perubat tropika. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ketu berguna benar dikena berarti ke potensi baru tiulih ngangkat ke guna pengerja asal tiulih nyaup ke pemansang ekonomi menua. Klaim parinya 13 projek pemansia sudah dituku dekat dibejalai ke ngena kerjasama strategik antara Opis Tanah Ngos Survey serta Universiti Teknologi Malaysia UTM yang nyanengah geran kursi Premier Sarawak. Projek mengangkat ke pemanah Kota Sentosa Town Square Fasa 2 mengenai program transformation menuap sisir RTP serta bungkus RM300,000 dia tu sudah tembuk endar. Kaban Konsil Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap madah ke projeknya di pejalai kena mengangkat ke pengelikun kelimpah hari tenyedia kutai ke diguna orang mayu. Pengawak ke bisi diadu ke itu yang kaum nambah ke pengesai lantai Dewan Besai niri ke pagar atas panggau serta nganti atau ke ngatur talikaran sistem lampu kena rusak. Projeknya dibejalai ke Pedawan Municipal Council Gulai Ngau MF Jaya Bina Sendirian Berhad tinya di kontraktor projek tu. Wilfer Yap mansud ke perkara tu dalam terang midaya sehari itu tadi. Kita dia tu benar-benar ke berita hari YFM Yuan RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke Lemai Tok Peninga. Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas udah muka pengawal ndur ngeregister orang masuk program bootcamp reta intelek tegas. Bas Mengkiah Penerang tegas madah ke program dua harinya dekat diatur berlabuh hari 24 bulan 10 tuila bak tegas Digital Village. Programnya dekat ndur nerang ke ngagai pemekoh industri itu pasal pemesai guna reta intelek dikena nyaga buah penemu ngau hasil tengkebang. Orang ke nguluk bootcamp temega dekat diberi penerang pasal pemuan nilai jalai nyaga serta proses kena ngeregister reta intelek. Klaim parinya orang ti nguluk bootcamp temega dekat dipadah ke pasal suku ang TBC disedia ke kena nulung sidang ngatur serta nyaga reta intelek diri. Pengawal ngeregister dekat dibuka nyentuk ke 20 bulan 10 tu ilak, lalu orang ke BCRT dekat nguluk bootcamp tu tak boleh ke penerang bak link tersedia ke pengatur program tu. Latih ke penudi untuk malam Pekit Bintang Kecil 2026 renggat ke penudi sudah lancar diatur kemarin. Latih dalam penglama lebih 2 jamnya diatur bak auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Pengeluar program Pekit Bintang Kecil 2026 Nadia Fadila Ali madah ke Pekit edisi ke-40-nya Mai Mayuh Macam Pemar Baya. Nam ikut nembiak dekat Belaban bak renggat ke penudi benar kena hari 5 tu Kalai Sarawak diari ke Nur Ariana Satria lalu Sabah diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ikut pengari hari Semenanjung hanya Muhammad Rezaril Indra Rizwan Ari Kedah, Nur Sofia Adelia Abdul Razif Ari Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan Ari Pulau Pinang, Gab Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram Ari Negeri Sembilan. Renggat kepenudi Pekit Bintang Kecil 2006 dekat diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching kena 25 bulan 9 tu. Program senam aerobik bertuang berekod Gau Ngohit Sikai berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang SKS 2006 bagi benar bertuang kena hari minggu tu endak nyadi diatur. Perkara tu diputus ke pengudah kenerima Jaku Lalau hari upis pengerai bagi benar bertuang berduduk hari indeks pengamah angin atau ke IPU dibagi benarnya di mengkang batikas kena manah ke pengerai. Chairman Komiti Usai Program SKS 2006 madah ketu undang atur kedikina nyaga pengerai ngau penglikun penyerta pengreja pengawak ngau orang mayu. Tajak pihak pengawak bukai berserimai ke programnya mengkiang dekat diatur bakal kedip rambu. Hari dekat majak di kemata lalu atur tipatu megak dekat di berjalan nitiah ke Jaku Lalau hari upis di berkuasa. 84 ikut rakyat benar luar sudah ditan ke buat operasi bersepadu upis Immigration Malaysia Sarawak gulai ngau polis Marin wilayah Bintulu bak 6 bekiah ndur di Bintulu. Operasinya diatur berlabuh di pukul 10 pagi 21 bulan 9 nyentuk ke pukul 6 pagi 22 bulan 9 kalai 127 kurang bisik diperasa. Hari penyampau sedatu sedetan keditu 67 ikut lelaki ngau 16 ikut induk nyak sidak kuda besai tuai lalu siku agi nyak nembiak mit lelaki timungkur 82 ikut rakyat Indonesia ngau 2 ikut rakyat Filipin. Operasi itu sekedar rakyat meluar nyak nguji ngerari ke diri serta belalai babaruh rumah kuli ngau batisi tugung uras. Semua sidak ditan kenyak udah dibaik ngagai depo immigration berkenu ngambil katur kepatut oleh dipejalai belalau ke undang-undang. Sebelum ujung ke berita kita kelima itu, kita mendiang ke dulu report indeks pengamah angin IPU ke Saritu. 9 kadar menua di Sarawak merekod ke IPU batikas tina manah ke pengerai urung pukul 5 tu tadi. Kalai Serian merekod ke IPU ti pemadu balat ianya 197 lalu ditangkan ke Kuching yang rekod IPU 187. Berbangunnya Semerahan rekod ke 176, Seriaman 173, Bintulu 161, Serikai 157, Sibu 156, Semenanjung 154, lalu Kapit 139.
Di utara Sarawak, Miri ngau Limbang rekod ke IPU ba ikas ke jalan. Ngagai kedia tu, Nadai ke menuang rekod ke IPU ba tikas ti bangat nak manah ke pengerai atau ke ngerusak ke pengerai. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Sarawak ada kelatih ke pembansang sektor mineral. SPR Derima 18 itu bantah ti berkawal ngau usul ngatur baru antara sita pengawal pilih ungkup sita Konsil Negeri Sarawak. Bintang kecil 2006 sudah bersedia menuju renggat ke penudi. Nyanakan berita kita yang kelemah itu, beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mentani.

0: sejalan.
1: Ya, jadi dengar dia tu kita mula baru dengar ke YFM Limbang Kelenggau Dominic.
2: Okay, terima kasih Rajis di YFM di Kuching. Dia sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mula ingau aku di Sada Hari Limbang.
3: RTM.

0: Kaya
1: kita kat ni ngato. Nanti kita kak di ngameh program asal Ari Limbang yang rempat
2: gelainai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Jadi selamat lemai peninga semua, selamat kita bagulai baru ba main asal ba program main asal kita ke sekali tu. Jadi ba program main asal kita ke sekali tu, aku dekat ngemai kita mendiang ke Siti Pantun Ari Puan Katuan Anak Belawing Ari Rumah Jampung Melaban Ulu Limbang inya pantun sayau. Kita terus ninga ke pantun ke bunyi tu.
4: Hamlan acai hamlan nada enak ngasihnya aku mendak lupa denang aikan kebatanya udah nona aji jarman karam nasuba luna ya kakak kendere depan de kapal pulau kejang okay ngai aku manya de wai. Dajua kita nandai bajingai nyamai tuai badi namram banati kami reno ake maruni antiang da dalam. Ruat kami reno take sekuat da buntuat kandang welintan ya ai mata kuagai gelananya serta dua ala buah berabnyan. Nah, sekali aku ay menyadik nunik dek beduan nuan nampak nanti aku bangga maruni dati dan tiang dah dalam makai aku menyadik wai udah lama ngai ku nepok selama itu dah buang geman. Acik kami reno sepek sek makai umek muluang datanam ay iruap ay anyuat kami reno iruap asek makai rabuat tubai wai. Laban nanti aku bangga maruni dalam hati dan siang ururan tubuh lemeh aku luna amanya dek mangana ambiat nga orang ambil munte dan tapayan ambil cite nyebawar ginte datuk ambil cite bawari dan kena kami rindu akan sengak bubu dah tanam kebetanya aku tan lalu buat dalam datang purau bangannya barin tarintau dia udah danau lepuang dalam tambah guai aku manya de guai orang agak tengah bubu darnam dia lu ditincang ke kami reno buah jabang dabre aku nampang abram ciko nadai metampurau kata maan tengah de bubu darnam cita ya ke ngemtan kakerangan nyata de lu nang nangai rojam bayak ke kenyawa emanya dek saya ke kuning acamaru ngakita lelaki nyariah nyaru daulu rantau nyamuk ninga acamaru ngakita lunang adiu bangan nyariah hudu dia udah saliku ugru nyamakam namanya beguai guai lempuang tubuh saya kulunang asingai karena orang agai balana aku terus baru mantan camaru kita nyerai kuma diut berdarah itu bak dah duduk dah batu mangku bulan labannya agai hutan kelaman nyam nyadek lunang

0: Wah, emangnya deh. Saya oke, aku mendak mana bir yang kita orang laki jauh sangayan ke batak. Kakinya badas lalanyi dia dah derungki dengar lagi benang redam. Iko nyebangat marung do ngacu kedengok bulan bersimpan langai nyemana hamai de. Malai dah tikai kubur wenang nyarinya bagwai gua lempuang tubuh pangai kamerino kamre ngoy geasek mre erat to umpan. Tan sari to bedau me terjun hari pendepan ngialuna. Agak langang ya bintang. Tak semak. Aku pindah ke pangau libau sabuang keluang nyau liuk ulu nunyan. Nyau aku minta tuluang mabuang seduai si buawan minta tekau ke jayau pucau lalengau rebasa malam. Mereka bisa kena kami rindu mereka lingkau jaguang datanamnya baru ya darah rintau manua hijau sengat. Adara rintau nganyata de lengau manua hijau sangayan ngakita orang laki disimpan aku dalam karungan. Mata de luna aka langang bintang. Nak gak ku sayau kenyak sayau gek kaku ay menyadek. Mendapat au ngak kita orang laki tebadah maruno. Mengkang salako panyai sambilan tak sema aku tahu dia hilawanya. Maku ngaji aku beliau balai seduai aku beliau jan asuhnya di. Satre nyawa emangnya dek hari jai berungwar hujan lapan hari lap. Sembilan malam seratus tahun seribu bulan. Ngame dap say mai sungai ngapok landai danau tempran ngame danyut perahu kita orang laki kejak jepok penyai sembilan. Dia nila aku ngapuang genar ngayuang dan nangah mujuang urung lepuang nangah bawan. Bagu ay aku menyade uai mai pulai penyakai penyai rumah panjang penyai bersimpang. Data dia lu beli ke kami Reno Mas Kuri Kuda Samilan. Ada uja kaku derangkan resak pada gagangnya meetebar rumpang lantai nadaya ke maruan. Ilam aku ngagak kaya tabalian ngambe ya pada memelantan kena kami Reno ngangkut papan undan barang. Nyanya dek lunang buah amai yang kabang. Dan aku sayau kenyak. Sayau gak kuah emangnya deh mendak sakirian agian cincian kelima pemata intan. Nah kita lelaki kita suak dah tunjuk jari kenang teh aku semak aku bisa duit ilawai nyam aku meli. Cincian sekirian mah mata intan ya kak kami rindu melinya dia tau emangnya deh aku bangat tuntuk damani duit simpan. Antai sema ya bedau beli ura bukai lah manya dek wah itu. Nyau maku umai beradai nai ku karuang panyimpan. Ngadai babenai ngeliluang karumuang tawa sabuat. Ngambek kabisai kena aku meli sekirian lagi yang tincian pematain tan. Kita nani ngasa dadu di atau manya dek diu mayuah hudu datai hari ulu. Nya pulau ay englan nama cita ya kamai kami rindu bicaranya tadi remawang senan. Kang kami rindu nak takut ngalaban aku manam papan malu mijan. Ntel ku ambunuah ku kita mayuah kami rindu sehingga nak takut ribut rawan. Ntel ku ambintang ku jako abang kami rindu nak takut kedirempu darnam. Ntel ku ametutuat ku jako lawat kami rindu sehingga ribut nak. Kacepuat aku padam laban hati aku laki banget kelalu keran. Kakagali ma mata intan oleh kenyak ada perintiaman yang terbiak pulau bulan. Saya terang nyamanya dek bintang tanpa terang.
1: Kita kak ninga tau.
2: Ku mayang
1: Nanti kita ke
2: Di
1: ngameh programe nasal Ari Limbang dengerin part
3: Gelai nai tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
4: Hanya tadi peningat semua pantun sayau Ari di kedatai ke Puan Katun Anak Belawing hari Rumah Jampung Melaban Limbang. Jadi nanti subak nanti pantun mayuh ada pantun tu kebendara ya, pantun hari Puan Belawing tu ini Puan Belawing tu tadi laban kami dua anak sudah ngerekod tu buat program 34 lalu pantun itu berdau dikeluar ke Basada hari Limbang. Jadi ngarap ke ini tu semampai gerai. Lalu bunyi kuya lebuah kami ngerikutnya tadi nentukannya di kaya nak bakal ke nyawa ke agi biatang syukur ia uliah datai ke konti mainnya lalu ngerikut bantuan. Jadi ngarap ke bala bukai ke Limbang lebih lagi ke bisik nemu bantuan ke orang tuai-tuai tau madah kaku engkau bisik kini kelimpari bantuan main-main lama ke nak kalak didengar orang rebah baru dia tu boleh di dengar atau ke kita tahu bertemu aku kini sebelah pasal dia bertemu aku tahu madah aku kita tahu nama tu kita ngagak temu janji tahu ke kita boleh ngagak record di konti ya nyari ngarap ke utainya di record lalu boleh didengar ke rebah dudi lah ya tadi ngarap ke balap ninga rindu ninga pantun sayau hari Puan Katun Belawing yang tadi.

Ya, begini kami tadi peningkat semua. Lagu dari Jonas McKean, Telebak Kediri. Kita udah Kediri sebenarnya. Kebendara peningkat. Laban aku bisa merindang kita awak sadari nimbang. Belah dari pukul 6 lemainya atau pukul 9. Tajak pun kita Kediri. Uji tune ke radio kita berkongsi YFM Limbang Ninti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh lagi pukul 9 laban lagu-lagu ke di tebahku nak cukup mana nak cukup steady kelimpah haru aku ngeluar ke program ke cukup mana di kena merindang kita ke lemai tu Ninti yang hari 4. Jadi sebentar utai buka peningan semua lapan dia tu jam kita pukul 8:20 minit lemai ianya berkaul engkau pengawak ke dekat dia adu ke di Limbang ianya Agro Tamu Bendamit 2026 ke diatur Komiti Tamu Bendamit Limbang engkau sawup hari Majlis Daerah Limbang jadi bulan 10 tu ialah pengawak tu dekat di adu ke 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi ba dewan terbuka nangga menamit jadi ngagai kita ke Ulai Limpang mayanya ila tau dah tai ke tamu menamit mayu macam utai ke dijual bulu babas macam-macam laban di Limbang itu bis lagi musim buah kita tau ke menamit kena 3 bulan 10 2026. Jadi berita ke situ itu hanya berkawal engkau berita dari Gereja Roman Katolik. Jadi tahun tu Diosis Miri nyambut ulang tahun ke 50. Ti udah jadi rumah Tuhan engkau rambai jaku. Bertolak ke tempat yang dalam. Into the deep tau ke dekat mansang agendo ti dalam. Bak tu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diadukar. Ke dekat diatur hanya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi ke terubah. Pengrami makai lemai dikena merit terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Eastwood Ville Golf Club Miri lalu harga meja 800 siti meja arti RM80 siko jadi penerang ke silia kita tak telefon ngagai bro Nelson atau ke brother Nelson balu umur 011-1008-3980 ngau pengawak kedua misa kesyukuran kena 10/10/2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di lawas. Jadi pihak kita pergi pengerami ke dekat diadu ke di Limbang. Ianya pengerami ke disebut Ari Bukit Mas Limbang. Jadi betul mayuh bengkah program atau ke pekit ke bisik diatur. Ianya siti Ari programnya International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ke bak parking lot 777. Kena 4/10/2026 ianya hari Minggu. Jadi ingatkan kita ke selalu ngau orang fun run kita tahu ngerjista ianya pengawal rejista 5:30 pagi. Jadi kenyak tadi dua tiga bengkah pengawal ke bisik nyadi di Limbang dalam kandang ke dia tahu.

Ya, jadi aku dekat macam sekedar lagi pesan berat ke BC dianjung kita ke lemah itu di YFM. Jadi pesan ke Siti tu pesan ngintu satu sari ni yang angai anak ngalungkung. Jadi pesan datang dari Brody anak angai. Jadi dituju ke kabang belayan berpes satu ngepes dua batang air. Lebuan tu batu berbicara.

ni atas nga batu babini baros kayo ay lemana baka ba kapu ulo kapu ili lepuang mawang atas baros sekarang skuam skuam kenawian sebang danau bintulu miri batu nia peninjau tapang pu punggau ulo sumpah ngau deluak batangai jadi pesan tu minta kita datang ke gaya rumah tunai nang bengap luban tu laban dekangin tu satu sari niang angai anak ngelungkong kena 26 hari bulan 9 2026 lina pukul 10 pagi jadi ke situ tu pesan datang hari tu dah tadi ni dah disebut aku tadi jadi ke situ tu pesan kata sulit yang meriah anak selan dekat madah ke pengawal kita sulit ni yang meriah nak selan asal dari rumah tu rumah lumpun rantau tekan uyan kapit ke dekat dia adu ke ianya nguan ulit 26 hari bulan 9 2000 aku nak baru ngetas ulit ngau main terbalu dekat dia adu ke 27 bulan 9 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi jadi pesan tu dituju ngai kaban belayan hari Kapit rumah Linggi nang Jelayan Sungai Skroah rumah Serani Sungai Skroah rumah Nulai Geluang Kibak Sungai Skroah rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skroah rumah Sebesta Jimba Rantau Sejambu Sungai Skroah kaban belayan hari Goh Menuan Kapit gau semua kaban belayan sekayu ais keruah pasar kapit kenda Allah dirintai ke nama ditu kengelala Nia Maria anak selan dibinta sama datai ngagai rumah anak niang nombor 4 rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri Penerang Kesilia kita tahu telefon ngagai kupa anak nyalu ba lumur 011-6868-0746 tau ke Meteo Mumin anak nyalu ba 013-813-6354 jadi ke Siti tu inya berkawal ngau seminar ke ibu bapaan SMK Lebu Antu ngau program outreach STEAM tau ke STEM TVET ngau silang budaya pendalaman Batang Kari 2026 kolaborasi tau ke begulai SMK Lubang tu ngau SK nanga tibu bersembai ngau komuniti rumah panjai nanga sepaya jadi pengak tu dekat dia duka 26 hari bulan 9 2026 ianya hari 6 jadi mayuh pengawak ke dekat dia duka ianya segmen silang budaya pengawak mandang ke Ramban ngau Dikir Barat lalu mayuh gi pengawak ke bisik dia duka berserimbai engkau pengawak ke disebut aku tadi jadi ke Siti tu peningkat semua pesan ngetas ulit datai hari Suma nak belalang hari rumah Sebastian Ngalang Batu Nam Jalaya Sibu jadi pesan tu menuju kabar belayan di rumah Jonas Nanga Sepata Balih rumah Labang Teluk Buing rumah Rubin Merapuh Nanga Suau kabar belayan di Sungai Merirai, Sungai Gad, Sungai Mujun, Sungai Sud serta kabar belayan di Batang Balih, kabar belayan di Pasai Bun, Pasai Lubuk Pelaik serta semua kabar belayan kengelala Bes Anak Padung atau ke Bini Suman atau ke Indai Bat kena malam 25 hari bulan 9 2026 hari 5 Nguan Ulit lalu dekat di kertas kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 5 pagi lalu nyuak ke Enta Balu. Jadi kabar melayan ke naklah dirintai ke itu ngau sebarang alendo diau kita dipinta datai ngagai rumah Sebastian Ngalang Batu Nam itu ngau ngintu pengawak ngetas ulit ngau nyuak ke Enta Balu. Jadi ini aja berita ke sempat dibaca aku ke sekali itu kita terus berperindang ngelagu ke nangkan ketau.

Ya, aquí macam takkan madak ke pengawal ke bisi dia tu berserimai ke pesta hari Bukit Mas. Ianya pekit pengelandik berapi atau ke pertandingan masakan kreatif. Berserimai ke hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke MP Theater Limbang 10/10/2026. Jadi dua kategori ke bisi di pekit kenya pekit sajian tradisi kampung ngau pertandingan dessert buah kreatif nya tadi program ke bisi dia tu kita ke landik nyumai tau datai maya tu ila. Jadi siti lagi pengawak ke dekat dia tu berserimbai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-Wheel Drive Stock Race 2026 berserimbai ngau hari Bukit Mas. Jadi pengawak tu dekat dia aduka 10/11/2026. Jadi ke siti tu nya pekit amatur boxing challenge 2026 edisi kedua ke dekat dia aduka 16/18/10/2026 bergelanggang tinju Dewan Suara Limbang. Jadi ngaga kita ke rindu medak orang ke bertumbuh orang busi yang tahu dah time mainnya 16 untuk agak 18/10/2026 bergelanggang tinju semak ngaga Dewan Suara Limbang. Jadi ke siti tu nya berkawal ngaga pekit content creator. Ngaga kita ke rindu kagak konten tu berita mana? Ianya explore Limbang Tourism Spot 2026. Jadi batu penganjur bisi meri kita fokus tema Limbang Tourism Spot. Bisi 16 bengkah nur kita yang tadi ngambil konten. Ianya keterubah lumpur berbuak Kampung Meritam. JT Sentaba Kampung Tiambun, Tasik Mas, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebungo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Legari, Gemilnia Homestay, Lapangan Rekreasi ngau Museum Limbang. Jadi kebendara mayuh nuang rindang kati ngerindu kati di menua kita tu Limbang ke, menua kita di Limbang tu kebendara. Jadi atur atau kesarat pekit kita buka ngai semua warga negara nadai had umur pemega akaun media sosial mestilah ditetapkan ngagai publik pemega pendera kesiliat kita tahu berlefon ngagai Azrin Balumur 0178550862. Jadi ingat tadi berita ke penudi berkawal ngau Sada Hari Limbang atau ke berkawal ngau Hari Bukit Mas di Limbang ke dekat diadu ke di kena bulan 10 tu ilak. Jadi ingat kita ke kemendap pengalami tu kelimpah kita ke dia di Limbang atau datai mainnya ilak. Jadi kita terus sebab perindang dua itik lagu ke oleh ngerinduk hati kita, ngerindang hati kita sebedau kita ninduk ke diri ingkanya kelalu tumu kita ninduk ke diri agi bergulai dengan aku untuk agi pukul 9 malam.

Ya, yeah, lagu dari Ricky Hujan Begulai Engkau Jacinta Olivia Hampar Uji Hati. Lagu kedua penudi kita, sebelum kita nutup Sadari Limbang. Terima kasih Mama Yu. Agar kita ke Bisi Begulai Engkau pengelama 3 jam dari pukul 6 lemahnya untuk ke pukul 9 malam. Jadi ngarap kita terperindang engkau lagu-lagu kau dah ditebah aku. Engkau sekedar berita, engkau sekedar program ke Bisi dikeluar ke aku. Sebelum nutup untuk penjahat kita di YFM Limbang, lagu penudi kita hari Ika Saiful. Ya, ingatnya selamat malam semua. Harapkah kita boleh bertemu baru.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru Ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua Ba Mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawanya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tingari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawak berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawak nyadi pengulus Simanggang ba tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismanya ba bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25/9/2026 nyentuk ngagai 4/10/2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28/9/2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25/9/2026, nyentuk ngagai 4/10/2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku orang Iban.
6: Nan norindu.
7: Akik ca kenyah.
8: Kok lo menanau.
9: Oku nyaa bidayo.
10: Ambo orang Kelate.
11: Wo si Huaren.
12: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu dari YFM.
4: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuk mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata, Jam 4, nganjur diri berubat, buat klinik atau ke hospital ke semak kita diau. Lalu tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
5: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempa aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kempa.
1: Kempa di tu. Nyamai kempa di tu si.
0: Nyamai. Kempa di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempa merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nak ada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nak sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke.

0: keluar kan itu jarah duduk itu jangan insap.
1: Ya, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
0: Ni.
1: Nyinnya.
0: Ih, yang madar ne.
1: Nya nya.
0: Eh. Oh.
1: Anang insap.
0: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
1: Ne, nemu penon takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
0: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Okey, kita akan gini dengan kami. Tentu ya, Pemerintah Malam Baru Muka Radio. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, di Bandar Kuching, tahun ini kami kena 101.3 FM. Ngau lagu ke di Sada Devini David ngau Ganing Asan ngiga Jerky ke Bandar Miri. Lagu kedua udah kita pindah ke lagu ke di Sada Masterpiece ngau lagu sida ya menyadi ya. Okey, di sebenarnya penanggul dah lagu Rudy Peter lagi dekat mic kita. Mending ke berita ngelansa program ke bisi dekat diatur kami. Enya pekit ke penudi ya, bintang kecil. 2026 gau pengari kami nangkan kita lagi Ken Michael udah bersedia di semana dari penanggul ya terus ninga kami Pemerintah Malam ungkep ya malam tu 24 bulan 9 tahun 2026 gau lagu ke disada Rudy Peter nanya ngapa.

0: Okey, sudah bersedia untuk talian lawan kita. Dia tu ya, pengeluar program kita, Ken Michael. Dekat mic ke berita ngelansak. Berkaul engkau pengawak ke dekat diatur malam pagi lah ya. Ianya final bintang kecil 2026 auditorium P. Ramli RTM Kuching. Malam tu, sesi latihan terus engkau. Pengari kami, Ken Michael. Hello, Ken.
1: Ya, hello, Q.
0: Ya, terus engkau berita nuan di auditorium P. Ramli di Kuching.
1: Terima kasih Matthew Conti YFM malam tu. Lalu pihak mereka beri selamat malam dengan semua balap peninggal. Malam tu aku ba auditorium P. Ramli Benong Diatur megak ianya full rehearsal atau ke raptai penuh bintang kecil atau ke BK 2026. Ya, kalau pengawal ke Ahmad atau ke live pekit ke Perudi atau ke final BK tu diatur malam ni lah, hari 25 hari bulan 9 2026 ya. Lalu berguzi bimbit mengangau malam peninggal kita malam tu berkawal dengan pekit BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalist juga berpekit kalau tidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair hari negeri 9, Muhammad Rizaril Indra hari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose dari Pulau Pinang, Kristina Izara dari Sabah, dan Nur Ariana dari ke benua kita Sarawak ya. Lalu tahun 2026 semoga genap tahun ke-40 pekit bintang kecil tu diatur. Lalu Siti Utai ia ke dipelabak ke dekatnya di antara perkara di Greenock Kati sebab edisi ke sekali tu ianya final pekit bintang kecil tu dekat ngayan ke konsep Spectrum Music ya, ke dekat mandang ke Mayu Bengkah karakter pemanah vokal tau ke Sada Jawa serta megak gaya pemberinang siap ikut raban finalis. Jadi nujung semua anang nak ingat meda pekit final bintang kecil 2026 malam ialah pukul 9 malam busy ditabur ke terus buat TV2 RTM klik platform Media Rama RTM. Lalu kita ya ke ulih datang batang suku lah sebagai RTM Kuching malam ialah begak mua auditorium P. Ramli di tu bisi pengawal berjual barang pemakai ke food festival Havoc bintang kecil. Jadi mayuh bangsa pemakai dekat dijual lemai lah limpah rimedak bala finalis lagu kita megak ulih nyepik pemakai ya ke bisik dijual buat food festival Havoc bintang kecil. Jadi sekali lagi nesau malam ayu anang lepas ke peluang datang ngagai auditorium P. Ramli RTM Kuching pada pekit bintang kecil BK 2026. Lalu ngagai kita ya ke jauh hari luar Kuching Sukuang BK 2026 duduk berbuah TV lemai lah pukul 9 malam TV2 kita bisa live bintang kecil BK 2026. Jadi selamat kutiu tu dulu dekat tu dulu report berita ngelansak tu kawal kau pengawak malam tu ianya rapsai penuh BK 2026 boleh baru gagai nuan Pak Conti YFM.
0: Okey, terima kasih Ken Michael engkau berita ngelansak ya bekal engkau raptai penuh ianya pentas final kita bintang kecil 2026 ketika diatur malam pergilah ke bendaria ba auditorium P. Ramli di Jalan di RTM Kuching
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Ya, YFM Segulai Sejalai, pemerindang malam kita 4 jam ke terubah ya. Okey, bakal sama pukul 10 lagi nabur ke berita malam. Kita lagi berperindang kau kami, berkulang kau terapangan, berkaling kau DJ MATU di Konti Nyentuk Ngagai tengah malam tu lagi ya. Okey, gayari kita keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia untuk biar malam tu kau tu mu pagi lagi ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di bagi undur Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu Mukah, Bintulung, Gau, Kapit. Angin di Barat Sarawak ya berpuput dari Barat Laut. Enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam di Utara Sarawak. Angin berpuput dari Timur Laut. Enggak pengelaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Agai Tasik di Menua Kitai bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi. Yang kesuh pengangat Gau penyelap di Menua Kitai. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Hari kita berikan pukul 4 lemah itu tadi dalam tempoh ia 12 jam dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, berpindah lagu di sana Jenarino Jeroki dengan lagu ya Lenyau Temaga Berganti Pirak. Kedagi Hasnol dengan lagu ya Laguku Untukmu. Udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pergelangan Sejarah.
1: Jam kita ada pukul 10 malam. Semalam pendengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 sehari itu 24 bulan 9 tahun 2026. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak mesti setipak engau pengen numbuh ke infrastruktur perkara runding dikena nerenak ke Raban Bangsa ti berpenemu kreatif serta ulih napi ubah Permia Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah pemansang modal mensia berguna amat dikena nentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus diperjalai dengan pengawak ti nguasa penemu teknologi engau innovation jaku yang dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpengaruh menjadi ke pengurami literatur Sarawak 2026 di Miri. Kuya budaya maca Ngau literatur oleh nerenak ke rundian ti critical imagination Ngau penyiruk kelimpahnya di medium dikena meruti ke identiti Ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbangunnya Datuk Petinggi Abang Johari Tunopeng megap merangsang menyuhagi tukang karang Sarawak ngasil ke karya ti ngemarat ke jerita menua tu jaku ngau pesaka asal ngambi bisi diangkat ke ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang ke nyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru lalu arinya oleh beri pangkat ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori Anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi dituak bak pengawaknya. Pengurami itu dikarap ke dekat terus ngerembai jadi pelasar numbuh ke Raban Bangsa Sarawak di Maca, Berunding serta Nengkebang. Opis Menteri Pemansang Orangi Nuruang Bilik Ngau Community KPWKM nagak tahu ngada ke 50,000 ikut orang ke Landik Ngibun lebih manggai bak tahun 2030. Inisiatif itu mengukur pengawang rembai ke latih ngintu ngau kerjasama institusi pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Menteri ya, Datuk Seri Nancy Syukri madah programnya berengkah engkau 400 ikut penyerta bak tahun 2024 lalu tahun tu target 2000 ikut penyerta diambil muluk latih. Sesi latih ke terubah ngawul sidak tiga bak institusi UPIS Menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai mensia manyuh kerjasama megak dikerembai ke begulai ngau universiti ngau sektor luar dengan ngangkat ke model latih ngau pengelandia ngintu timungkur suka teori ngau praktikal. Ia berjaku ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengurami apresiasi 2026 anubiak pelajar nyulut sekolah secondary teknik sejingkat SMTS di Kuching. Visi 177 ikut biar SMTS nerima anugerah bak penyulut sidak dalam bidang akademik ngau kokurikulum. Sekolah Ribaruh Jaga UPIS Pelajar Pelilih Serian Lunduk Ngau Kenawit dekat ditutup sementara menyentuh pagi lah. Pemutus itu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat ndak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli Madah pengawal nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berdiarinya sesi ngajar ngga belajar barumah PDPR dekat dipejalai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang menatai ke penerang itu lebuah di telefon RTM tengah hari itu tadi. Sekolah di Pelilih Kenawit sudah ditutup kenyau hari satu itu tadi. Lalu sekolah di Pelilih Serian Gau Lunduk ditutup berengkah sarito. Sekolah lelaki berumur 52 tahun mati dalam berdesah berbadi Jalan Alun tinuntung 4 buah entukar di Simpang Traffic Light, Jalan Cana di Kuching demalam. Ditih ke penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk, Pendesahnya jadi pukul 7.50 minit lemai lebuh mangsa ke dereba kereta sedan dalam perjalanan menuju ke Puak Menggeri ngelantak 3 buah entukar bukai. Mangsa ke balat bakal Bak Palak ditetap ke Raban Perubat Berbadi Nyawa Bak Palan Pendesahnya jadi. ACP Alexan ditetap ke kesnya ngagai media di Kuching tengah hari itu tadi. Kes di Pansi Hari Baru Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menyunjung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 4, 24 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 24/9 dalam tahun 1966 diatur pengawal nyiri ke Kepala Menteri Sarawak ke baru ba Astana Kuching. Ba pengawal tu Pengulu Tawisli 54 tahun bersumpah mangku pengawal jadi Kepala Menteri Sarawak ti kedua ba mua Gabenor Sarawak Tun Abang Haji Openg. Pengulu Tawisli nganti Stephen Kaloningkan jadi Kepala Menteri Sarawak. Sebedau diciri ke mangku pengawalnya, Pengulu Tawisli siku Kaban Kunci Negeri tinggari ke Parti Pesaka kenyau ri pengawal berpilih menua Sarawak ke diatur bak tahun 1963. Diada ke Delingga bak tahun 1934, ia bisi penlebak kebesai bak mayu macam bidang yang kaum kalak jadi pengajar, kerani serta penulis petisyen sedau kedipadu mangku pengawal nyadi Pengulu Simanggang ba tahun 1963. Ia dipadu ke nyadi Kepala Menteri Sarawak ke barunya nyermin ke penlebak ngau karismaya ba bidang politik diterima kelimpah caraya timai diri ngau jelanya sepemanjai ke dalam pentadbiran perintah menua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safid Premier Sarawak Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betul Masuk nadai berbayar.

Ya, kita ke rindu ngagai finalis kita Jonas Joni Aman rindu ke lagu yang mega tahu undi ngicak ke menang ungkep ya. Okey, kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang SCSJ ke 9 ya. Pentas final akan dibuka di Betung 3 bulan 10 tila. Ya, sibuk berita bekal ngau Sarawakku sayang Betung kalai pengawas senam aerobik Betung berekod ngau ngohet sika nyerumbak program SKS di Betung di tagak diatur kena ke hari Minggu tu udah dikinsil kalai pemutus tu digagak berindah hari Jaku Lalau hari upis pengerai bagi menua Betung ya berduduk hari penanggul sebuah nasab ke agi nyadi di menua kita di tu ya tajak pihak pengawak ngau aktiviti buka hari baru program tu dekat di bijak lain ditiah ke atur ke udah ditetap ke kalai program SKS bagi benua Betung berengkah diatur pagi lak 25 hari bulan 9 nyentuk ke hari Minggu 27 hari bulan 9 di semoga dibuka ianya mini konti RTM bagi kita Iban dia pengari kita ke bisi udah ngagai menua Betung okey ianya buas kita Edmond Langgi bergelang ngau Dano Steven ngau Min Meliza okey tahu betul bunga tidak ya bak mini konti RTM hai engkau bala penyampai radio. Okey. Lagi aku singgah ba FB kami maca sekedari peminta aku dah di post sebalik kita mending ke lagu ke dipinta peninga kita malam dulu lagi hari tu ya mayar utang dulu lagu di sada sandai. Engkau lagu ya udah kalak sangkai ba hati. Kedua lagi tersang band sanggup.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang kada betundek ke kita. Kak ke sida ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyu beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida yang mereka. Kadang sida yang punya.

Kita bersama band sanggup menjam kita 10.29 minit malam. Okay, bulan Februari, FB kami, okay. Minta lagu Rahmat Kekasihku kena berindah dirimpu pada kaban FB Alex Delta Bina Watabarau Apai Lambai Jumpa Selagun Pulih Masing Bonifes Ipiah Sindonedi Shasha Manda Emilia Sem Gabala Kebukai Meh. Terima kasih MA Kokia Sojong Sama Rino Mega di Tuba Ulu Sebuyau MA. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena berindah Isan ya, di Lingga Indai di Sibu Zilahani Emilia Mirucet Mary Bon Martin Richard Unup Roslia Jepas Lagun Stamos TV Stella

Rijang Denau, Pelimau Singh, Ibrahim Al-Wakib, Patrick Sinchan, Morrison, Manggi di Kuala Lumpur, engkau kabar-kabar FB, engkau peningat kebuka mega. Ngarap ke terperindang. James Nuing, ya, ya, selamat malam MA ke Kia berkongsi ke Siti Jakut tu, engkau peningat manyu. Kadang-kadang orang ke pemadu semak engkau nuanya tak sedar ke nama reti nuan baia, ana nganti peluang ke perfect nur nuan madah ke I love you. Terima kasih ya, ku meran bisi bakti sinuan jakunya nang dekat semampai jadi ke kenang ke kia. Terima kasih udah berkongsi ke jakunya jam sinu yang di betung. Okay, selamat malam Mary Mantang. MA minta lagu Julita James Pengurindu, pengujung nyawa merindah dirimpung kau semua kabar-kabar kenglalam eh. Selamat malam ke kia, malam selamat kita megak selamat eh. Okay, Mario Pawi nyak ya di semunjan MA salam manis yang semua peninggal kita yang minta lagu Downy Lang, lagu Pengerinduk Tuci. Kena merindang semua kabar-kabar kenglalameh, ngarap ke semampai gerai berjimat maya ke mindah hamba luar laban menua kita tu agi bersebun ke kia. Terima kasih Mario Pawi, kabar kita ke besi Juan Carota Kenyalang tau datai baru ujung minggu neh. Gary Min maga MA sama juga sedia konti minta lagu Anthony Usan, kena merindang dirimpu engkau semua peninggal kita ke malam tu ngarat ke terperindang. Biah-biah makasih nyapa ngarat ke semua kita nyagrai berlama minta lagu Dayang Bintang ke kia kena merindang semua peninggal kita. Terima kasih. Okey, lagi aku ngujingi gak lagunya. Wah, kita menikah lagu Rani Pad dulu. Engkau lagu yang tua seminak berpangan ada ku engkau mehau dan menikah lagu lama penyanyi ketika di Kangau berpentas final ACSJ ke-9 kita Roslin Jatibiang tang lagu ya bapa dunia engkau Michael Jemat pergi setahun aja tak suruhnya mending ke lagu Rani Pad.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Ya, lelengau asai kita dengar lagu-lagu ke berentak lama atau ke retro ya. Okey, Rosalind Jati Biang, Michael Jemaat pergi setahun aja. Di Ipoh Perak siku, lelaki ke udah tuai umur diriput ke kritikal. Udah itu tadi, diberita ke Labu Hari Ringkat 3, bangunan Hospital Raja Permaisuri Bainun. Sari tadi, nitia kebenaran oleh Kepala Polis Daerah Ipoh hanya Asisten Komisioner Muhammad Najib Hamzah. Sidaian lima kangau kaul ngau kes tu oleh pukul 2.30 minit ngali hari tu tadi. Kalai lebuhnya siku security ke gawat bediak ya, terpada ke lelaki ketua umur tu kira ke nyelai ulah ya, nampuang yari belakang tangda muka-muka medak itu tadi kira ke Labu Hari Ringkat 3 berumur antara ya 60 nyentuk ke 70 tahun nadai ngembuan dokumen pengelala diri tang itu ditetap ke peranak menua kita di tu ya. Kali mensia manyu engkanya bersilanya kawan belayan tahun natai ke penerang agai Induk Upis Polis Daerah Ipoh mengenak lumur 05-254-2222 iaitu benung diperubat ke bak hospital dia ya. Macam-macam utai ke nyadi anak alu kusut rundiang neh. Miss Bond Francisco John hingga lagu yang bertenggau ke lalau tuai kedua lagi NK Yonggai celap-celapangan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Yang kau si bala kita akan dantu berpengerai akan nanya mai siwai anang laun makan ubah tau ke nganjung dirimpu berubat neh ngicak ke sama gerai ok singgah berubah FB kami Dennis Long MA minta lagu Andrew Bunny James sebuah hati dirampas orang kena merindang dirimpu engkau semua kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang pemegang BBF Sadung selamat bertugas MA yang minta lagu Edmund Lim selampai pengerindu kena berindang semua peningkat kita engkau kaban belayan meh kekia engkau semua peningkat kita kepada tindu ngarap ke terperindang Felicia Glenn Mega yang minta lagu Florent Hyde kaul antara tua kena berindang dirimpu engkau kaban-kaban ke ngelalameh ngarap ke terperindang Sindon Eddy Dimarudi MA Ninganuan yang minta lagu Anthony Igu Anthony meligai penerindu kena berindang dirimpu kabannya Wiki Report Dublin Kebang Jambulan Pegari Rosin Gunyau Stamos Stevie Jelov Meribon Martin Peter Tingkau Kujam Jeffrey Jeff James Anyau engkau semua peninggal kita serta peminat grup peminat YFM Station pemerindang kita ngarap ke terperindang Jessica Itan juga bisa nyapa hai di bau yang minta lagu Christopher Kelly kena merindang indah biak ya Ina Jimbat di Kampung Pisau Krokong engkau peminat setia YFM berselampung menua kita di tu ya sama nyaga pengerai untuk penanggul sempurna sahab kaget nuntung menua kita yang jam ke dia tu ya sama tugas kenuan MA jangan lupa untuk bahagia sigi amai Gary Minbega bisa nyapa ke malam tu MA minta lagu Anthony Usan yang bisa berlagu buat jam ketiga lagi au Roman 3 wine kita kena merindang diri bunggal semua kaban-kaban kenglala ngarap ke terperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita FB kami tahu post buat dia sorry kita ke Agi berperindang untuk ngagai penghujung program pukul 12.30 malam Siti Agi Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang dirimu engkau semua peningat-peningat kita kaban-kaban FB ngarap ke semua kita nyak semampai gerai berlama kekia terima kasih nebah lagu lama lagu disada Andrew Bonnie James dipinta peningat kita tadi ya nyak ya buah hati di rampas orang jam ketiga Roman 3 Wai di pun kita engkau langgu hari Gwen sanggup aku

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati endak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
3: Ingat, piten ukai. Yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut te laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto, Ari YFM, Miri.

Jam ketiga pemulihan malam kita Romantika Wine. Okey, 11:08 malam. Okey, nyapa baru pendengar kita di FB kami Lengunai 9MA Meningan Wan terminta lagu dan merindang semua kaban-kaban kenglala. Terima kasih Clarence dan Cundang juga minta lagu meligai pengurindu MA kena merindang kaban belayan kau semua pendengar kita kepada tinduk malam tu Mark Rabung Alap juga di Sibu MA semampai dengar program kita tang nadai kalah nyapa ke KM minta lagu Harapan Mercies Jauh Disayang kena merindang semua bala-bala peninggal aku dah nyapa malam tu baruai kita ok pemegai peminat-peminat program genggam semangat ke kia kaban dia cikgu James Jonas Tulang ngau kaban-kaban kebuka emeh kesuah bersapa baruai komen maya program genggam semangat ke kia ngar kesemuanya terperindang terima kasih ok gerusin entabang mega minta lagu Johnny Aman MA kena merindang sidak serumah ba tu rumah santu di Kampung Empaliang Pantu ngagai nadi sebilik di Taman Malihah ngarep kereta perindang ok tindak jenak malam tu terima kasih Catherine Robin sama tugas MA Cheng Suni Sada Unji juga si nyapa ngau Dublin K. Baja MA selamat tugas di konti Richard Unup yang minta lagu Kelemah Yang Band Nuan Berulah dan Merindah di Rimbunggau kaban-kaban FB Ningan Nuan di Jalan Simpang Semunjan terima kasih semalam gai Alistair Cibain di Bintulu Gimendingga program kita yang nak 97.5 FM menikah lagu Anthony Usan gai lagu yang dah boleh aku ambuk dulu lagi Pompey Chloe fanlist kita ACSJ ke-9 Gau lagu di sadaya, di empu, nuan sikap romantika wai kita. Diteruskan gau lagu rebound, don't close your eyes. Tonight, don't Denver, merindang kita di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Siapa kena time ayah jam dia tu ne? Oh, ayah ku nya. Oh, ayah, nama gagak nona ayah? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayah. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ke utai seneka hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya pe kemau tu. Jampan diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star. Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

John Denver, kau lagu ya, Don't Close Your Eyes Tonight. Okay, Romantic Wine kita ungkap ya malam tu. Okay, ngarap ke sikumga pelanda menua kita jago pecut. Okay, Muhammad Azim, Muhammad Fahmi tau tulis ke pemujur. Udah ya, mujur nyingkang guys, semi final ungkap ya acara 100 meter lelaki bak Lumba Asia Aichi Nagoya 2026. Iaitu kalau menang Midul Engkeraju bak edisi Lumba Sebakar tahun 2022, kalau bak pekit ke diatur sehari itu tadi. Okey, bak renggat tisih kelima pusing keterubah yang nembuk ke pelandak 100 meter ngau timpuh masa ia 10.17 second. Bak pekit ke dibuka Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ia abang muas sekali ditangkan pelanda benua Singapore Mark Brian Lewis, bab penduduk kedua, ngau ketiga pelanda benua Taiwan Yang Chun Han. Okey, siko lagi pemikir kita muncul dengan nyingkang bab renggat semi final ianya Muhammad Umaira Subri. Okey, ngar ke tau boleh midul nyingkang ngagai renggat final ya. Okey, kita ini lagi berperindang sudah kenyapa baru bala kita ba FB kami dalam Romantika Wine kita ini. Lagu Disada Ben Peter Jakub Bola. Kedua lagi Umbrella Ramalanku Benar Belaka. Selamat malam ngagai DJ Brenda untuk meningkat program kita hanya ya. Okey, bagi jemaat lebuah ke driver terus ngau kami tentu ya Romantika Wine.

Zarul Hari Rabbanam Berlang lagu Ramalanku Benar Belangka. Okey, induk kenal siapa ke malam tu. Selamat bertugas MA yang minta lagu. Kena ia merindang Michael Bung, Ijo Lang, Meribun Martin, Emilia, Amy Richard, Serina Senejana, Shasha Manda, Bibiana, Robina, Juniban, Roslia, Poli Mousing, Dublin Kebaja, Peter Tikau Kujam, Jambang Etul, Soja Samarino, Michael Elming, Gau Kawan-Kawan Kebukai Panjai Rintai Badia, Gau semua peminat YFM Iban ngarap ke terperindang. Terima kasih. Pihak megang Juniban, habis ini apa? Dimiri MN dengan Nuan yang minta lagu Ita Medin. Tak sempat utang dulu au. Kena merindang dirimpu Gau Kawan-Kawan FB malam tu. Mas dia namaga selamat bertugas MA di Limbang dengan Nuan minta lagu Jessica Timah. Kena merindang orang kedika saya dah tinggal gagai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win, Stanley, Christina, Juliana, Wati, Koni, Marina, Ibu Ayak di Lawas, Kebaya Ketunggal di Brunei, Miri, Serian Kucing, ke semua terperindang. Salam saya, salam rindu hari ya Mas Diana di Limbang. Tiga Tawai kakia. Alex Delta Bina Watabarau di Engkelili MA Heningan Wan minta lagu Mawat Dayang Bintang. Kena merindang Animate di selulap betung bulan pengurindu di Batu Niah. Ripi Nyandang Alexis Debbie Biju di betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo dan Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau Debbie Aluk di Semunjan James Sepengiran Emilia Saint Valentino Polwakan Stamos Civis Love Gau Kaban-kaban kebuka meh ngarap ke terperindang. Any tinggi gak sinyapa. Terima kasih minta lagu. Kena merindang Shasha Amanda Bulan Pemerintah Rose Liao Margaret Uncing Alex Dalta Bina Watabarau Stamos TV Jelof Keliang Temawang MJ Mami Sulu Datin Sulunggau semua kaban-kaban ke ngelala meh ngarap ke terperindang. Mami Abah Sinyapa minta lagu Winnie Albert MA habis diganti Nuan. Kena merindang Margaret Uncing ngagai Intan Bakit Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richard Unup, Meribun Martin, ngagai Nuan Megat selamat bertugas di konti Madeline Wolfred. Witi nyapa minta lagu meligai pengurindu kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh. Ngagai Nuan selamat bertugas MA. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Stamos, TV Still Love. MA selamat berkonti minta lagu Fred Alpa kena merindang semua kaban-kaban kenglalam. Selamat lelak malam tu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk bahagia sigi amai. Louis Frankie minta lagu Florence Height. Kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Ya kepada tinduk ngarap ke terperindang. Serini Chen dan di song MA Ningan Wan minta lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu. Kena merindang dirimpu kabar-kabar ke ngelalam eh. Ngagai bala grup WhatsApp admin PWI peminat YFM Iban Kokia. Sidak ya serumah ngal semua kabar-kabar ke ngelalam. Berjumat pulang lagi Kokia. Romantika Wai kita ngal lagu di Sandra John Nicole Sanggam. Ngal lagu ya Karung Surat Berbungai.

Ya, lain ke dituju, lain ke nerima surat nih. Henti ini sporting, aki sporting, tak ngawak. Johnny Kong, sanggam kau lagi ya, karung surat berbungai. 17 minit lagi, sudah aku lengkap ke program kita yang romantik awai. Ungkap ya, malam tu Sindon, Edi Sinyapa yang minta lagu Meligai Pengurindu. Kena merindah diri pun meh, ngagai kabarnya Ricky Ribot, Nabim Kebaja, Bulan Pegawari Rosin Kunyau, ngau kabar-kabar kebuka, ngau peminat YFM Band Station, pemerintah kita yang harap ke terperindang Jeremy Kim, ngapasih nyapa. Ok, minta lagu kena ia merindang grup FB ya. Ok, Balakaban, Lili, Sita, Sia, Indai Ajia, di Sebarang, Alendo Diaw, Helena Lewis, Julia Binson, Sedatu Dimiri, Ini, Uni di Sabah, ngagai Nuan Mega MA, selamat bertugas di konti. Ok, engkau semua bila kita kebisi nyapa di FB kami, kena sempat dilansa aku wai, peminta kita engkau lagu kena sempat ditebah mega. Kira ke utang maya ke bisi awaknya duraku nebah lagu-lagu ke dipinta bala kita. Ya, tiga gil lagu ungkep ya romantika wai kita malam tu, Scorpion Under the Same Sun. Kedua lagi, Mr. Salem Jamal Abdillah Engkau Zamani Isabella 98. Kemudian Sylvia J Pantah Suar. Malam tu kita belalak engkau hati ke Cukawi Lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Ungkap ya, malam tu 24 hari bulan 9, sudah kita ingat Dani. Ungkap ya, pagi lari 5 25 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, terus sendingan kami tengah malam nyentuk ke 6 pagi Timang Kerbak Tawas. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Kita bertemu tengah hari 6.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Maya ri ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lat, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat nganduang serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh maik mengantang di orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasdila, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Nya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YF.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar, padah dulu hingga kai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati hingga ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau YFM.

Tak kedai makai ngau restoran, suah kita mendak, makai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak ngoda ni tiak hati. Oda mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris ngau YFM, nak ngasuh kita masuk.

Penyakit itu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundian. Pesan itu, area

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Balai Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamai mah. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamai mah. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiap engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampung berita tindak amat. Entik bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

Sapa, kena kat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

0: dekat merincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kucing 101.3 FM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kutu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat kurang. Ari tidak perisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandur, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah, ngemu meh bisik orang ke ngumpul.

Tabik basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, ari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, ari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat, bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipuan nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. entik bisi report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat, entik berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu ari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

dengan lagu Bak Yefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tok kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Yefon tok uleh ngerusak pening kita. Volume yefon patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tok hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.

0: Pa. Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy N ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai. Linga ke Wi-Fi 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisindur bukai tentu ya bawa ini segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Sapa dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Pengerah Pagi YFM.

sembiang pagi hari gereja Anglika. Ketua batu aku dulu dekat Meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Ketua Bishop Nelson juga sebulan hari gereja Anglika. Aku kembali kita sama dia jenuh dah lama. Lalu sama sembiang aku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari itu kau sembiang. Kita patut berterima kasih ke semua pemandang Allah Ta'ala ngau kita. Kelebih lagi kau dah ngitu kita malam kau dah lemai kita mada hari siang hari itu. Sampai kita. Kami ngaku salah Ta'ala apa yang nak ngurwal kudus. Kami dah salah dalam peragam, dalam jaku, dalam kerja kami. Oleh penyalah kami empu tibesai. Menyalah kami minta Tuhan kasih ke kami. Lepas kami dari penyai, kering kami di amanah, beri kami penghidup timuruan. Wakalah talot madu kuasa, timadu pengasih, ngampun kita, muai semua penyalah kita, beri kita hari, ngubah ulah kita, menyamai ke kita oleh kuasa Roh Kudus yo. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Matthew. Bagi 18 berengkah dibaca buah ayat 1. Lepas mayanya, sidak murid datang dengan Jesus selalu nanya, siapa orang tip madu besai dalam perintah serga? Ya lu ngangau ke siku anak mit, lu ngasuh ya berdiri buat tengah-tengah sidak. Ya lu berjaku, enggak benar, aku madah lagi kita. Ti kita enggak berubah, lu jadi bakal anak mit, kita enggak boleh tamak dengan perintah serga. Barang siapa ngemaruh ke diri bakal namit tu deka jadi orang kemadu besai dalam perintah serga. Barang siapa nerima namit bakal tu dalam nama aku, nerima aku. Di kita ngasuh siku residok kemit karap kaku berdosa mana lagi inti batu kisar ti besai ditancang ke borkuang orangnya lalu ia debuai ngegetasiak ti dalam. Itulah medunya lemah utai ti ngasuh mensia berdosa. Puji nanda tahu nak datai. Dan itulah orang ke ngasuh penguji nyok datai. Lunti jari tahu ke kaki nuan mai nuan berdosa. Tetak ala buaya. Menahgi nuan tamok ngagai penghidup. Nada jari tahu ke kaki sepiak. Ari kebisi dua pihak. Jari tahu ke kaki. Tanuan dibuai. Ngagai api tindak nemu padam. Lunti mata nuan mai nuan berusaha keruk. Lalu buaya. Mana lagi nuan tamak ngai penghidup. Mai sigi leka. Sigi aja leka mata. Hari kebisi dua igi leka mata. Tak nuan buai ngai api neraka. Tu jaku Tuhan. Terima kasih ya. Allah Ta'ala. Sampai kita ya. Allah Ta'ala di madu kuasa nuan kengagok kami mensio. Semua utai ke dalam dunia tu. Nuan gai medok nembiak nuan mati ketegal dosa. Ngau penyakit di tahun naban ke nyawa. Kami bersampi ngagai nuan apai di madu kuasa. Minta nung lepas kami di dosa di tahun ngasuh mati. Megok penyakit di tahun rusak tubuh kami. Kami bersampi ngadam nuan apai. Minta nuan munas ke semua macam penyakit kebisik nyadi dalam dunia tu. Kami nemu nuan Tuhan bisik kuasa kebesaya ria atas semua kuasa. Ari atas semua kuasa penyakit dibisik dalam dunia tu. Nyalai apai kami di serga, selamat ke kami, resmu utai ke ngasuh kami tusah. Serta pedis dalam dunia tu. Sampai terpintok kami lama anak nuan Yesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, pai kami di surga, kudus menama nuan, datai me perintah nuan, jadi me penekok nuan, bakal dalam surga, kenyam megok dalam dunia, beri ke kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, buka kami ngampun orang dari salah ngelaban kami, itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana nuan tiba mpuh perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama, lama ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu datai ke belama, lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 102, bukulai ngabala kuaya, Saint Thomas's Cathedral.

0: bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati tebang ke tidak bujang bala tidak laki. Umai ke kita besai balat lantang hati. Keban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari. Baru kita nunu ngintai kae mimpi. Nunu ga bawem manah nan anang belah tapi. Kita ngiga pamakai ila habis mati. Sungai ti panyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap langannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajah megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Kami, Merindang kita, nintiang hari.

0: Ada misi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Storm.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nyali hari. Tada lemai, merindang malam.
0: Y FM, segulai, berjalan.

Okey, Bujang Kinyalang hari Deran Sundang mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Ngepun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito ya, 25 bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kita ke dia di serata bumi Kinyalang lalu pihak megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau meka channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama oleh ngepun ke hari baru sarito ngau lantang serta likun. Lebih lagi kita ke dekat ngatur pengawak kita ke sarito ya. Jadi bawa pengerak pagi hari 5 ke pagi tu kita begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi 6 bakal selama 7 pagi itu lagi maca dulu pesan berat ke di kirim bala peningah kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8:30 pagi itu lagi inti dari penanggul kita dekat ngagai mini studio RTM di Betuang. Abah kompleks sukan Betuang ninga ke Randau Mr. Edmund Langi begulai ngau resident Betuang berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi benua Betuang ke Berengkah Ari Sarito ya. Hanya di bala peninga kita di Betuang ke Sarito bisik dekat ngagai kompleks sukan Betuang yang mega kita hari menua bukai mega yang ke bisik dekat ngolo program ke diatur Berengkah Ari Sarito. Kita ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur mujur di pejalai. Seminak kita yang tadi anang nak nyaga pengerai kita empu atau berindi hari menua kita ke agi bersebun jam ke diatur ya. Okey, jadi benau berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah berperindang dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke pagi tu untuk balap peninggal. Lagu kedua kita hari Jenarino Ceraki Lenyau Tembaga Ganti Pirang.

0: 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bar Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agik Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak, bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau stipikit ungkup balan biar Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi bega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai beratur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, balan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

Okey, Bujang Sarawak hari Baby Shima, siku hari penyanyi ke BC Megak Merinang kita program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul malam pagila ya. Jadi itu genang program Sarawak Ku Sayang di pagi menua betul atau BC jago gerah atau ke penerang ke pemadu baru kalau ya pengawal senam robi betul berikut ngau ngohet sikai nyeruma program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betul ke dekat diatur hari Minggu tu lah udah di cancel ya. Jadi pemutus tu digagak berindi hari Jakul Alau hari upis pengerai bagi menua betul berindi hari penanggul sebun ke nyadi ngau megak baca indeks pengamah angin bagi menuanya ke agi bak tiga stik nak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawal ngau aktiviti bukai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejalai ke nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Jadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang tu diatur berengkah hari Sarito ya nyentuk ke hari Minggu tu ila. Okey, jadinya megak penerang ke pemadu baru ke bekawal ngau program Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang. Lalu kita sama nemu megak kemari upis Menteri Pelajar menua Sarawak ya bisi ngeluar ke Jakob Penerang kalai sekolah ke dipegai upis pelajar Palilih Serian lunduk ngau ke Nawit ditutup sementara nyentuk ke Sarito ya. Jadi pemutus tu digagak Tegal baca IPU bak ketiga-tiga pilih menuanya ke bak tikas ti palat nak manah ke pengerai. Jadi Direktur Opis Pelajar Menua Sarawak Encik Umar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Lalu berindi arinya sesi ngajar ngau belajar di rumah PDPR di pejalai ke sepemanjai timpuh sekolahnya ke ditutup. Nah, jadi yang maksud ke penerangnya lebuh ke di randau RTM kemari ya. Lalu sekolah di Palilih Kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di Palilih Serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Nyak mega penerang ke bekawal ngau operasi sekolah bak sekedar kanan dor ke ngerikut ke baca IPU ke ngelui hari 200 nyak baca ke atau ke tikas ke balat nak manah ke pengerayam. Lalu aku bisa menganyengu website APIMS ke pagi tu. Jadi baca ke pemadu baru ke bisik di pedak aku di tu Kucing baca IPU ke pagi tu 170. Lalu di Kota Semarahan 168. Di Serian 180. Di Seriaman 168. Lalu pihak megak di Bintulu 107 baca IPU ya. Ya, baca IPU ke pemadu baru ke boleh dipedak kita ba opis rampak menua tau ke ba website APIMS nur kita tadi boleh mendak penerang ke pemadu baru bekawal ngau baca IPU di menua kita jadi harap ke sama-sama nyaga pengelikun pengerai kita ampu lebih lagi kita ke bisik ngerja pengawak di luar rumah anang anda ngena pemampul hidung ngau mulut meh ya lebih lagi ba kanan dor ke baca IPU ke nak manah ke pengerai ngau mega balat nak manah ke pengerai dikena nyaga kita impu lebih lagi kita ke ke bisi penanggul ba seput kini ya ngambil ke nak nanggul pengerai kita. Okey nya tadi
sekedar hari penerang ke pemadu baru, info-info ke baru ke diterima, udah terlebih ke berkongsi ke berita-berita bukai, penerang-penerang bukai ke bisik diterima kepada peninggal kita. Okey, itu Rahman Masterpiece menyari.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: 24 jam YFM segulai sejalai gaw kita. Merindang kita gaw lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: dia kenalah di hari saya kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Apa jam kedua atau peninga maca dulu pesan ke habisik diterima hari peninga kita ya. Kalau pesan ke terubah tu hari lalin anak layang madah ke anak ya tuai rumah mawan anak lalin tuai rumah mawan anak lalin udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pe rumah sidampu ianya pe rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya, ba pendam Anglika Lambir. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba suku ngelubu antu nyemungan sekaru tintiang lalang uang panjai nga uang panda di sebangki bintung seremat bara bui suai miri keduh seratu ruban ngebega Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agib kaul ngapsan rabato kita tahu bertelepon ngagai gue anak lalin abak lumur 013-840-0847 tau kenuju Dennis anak lalin 012-8840-188. Yang tadi pesan madah ke tua rumah mawan anak lalin udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pe rumah sidampu inya rumah lumur 48 Jalai Sukung Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke dua tu hari undi anak Ajit tau ke Abdul Rahman bin Abdullah ari rumah ikan rantau Cire Ulu Untabai. Jadi pesan tu madah ke apa ya Ajit anak kasih tau ke Aki Unas udah nadai mega. Lalu niang tu dekat dia kubur ke ngalih ari tu lagi ya ba pendam Islam Serikai. Lalu pesan tu nuju Kaban Belayan ba Entabai layar sekerang aspek Brunei di Limbang Miri Sibu di Serikai di Pakan ngomega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Ajit anak kasih, udah nadai. Lalu niang tu dekat dikubur ke ngalih hari tu lagi ya, bak pendam Islam Serikai. Okey, nyok tadi pesan mega ke bisik diterima. Jadi pesan ke Siti tu hari Inpim anak Bungkuang madah ke Sendun anak Aliang. Sendun anak Aliang tau ke Inairin udah nadai mega. Lalu niang Sendun anak Aliang tu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi mega ya pa rumah sidampu inya pa rumah Balili sungai Tema Ulu ni ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Kapit, Sibu, Sekerang, Uya, Pakuh, Selangau, di muka Bintulu, Sebatu, Nia, Dimiri, engkau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Irin 016-341-1162 tahu kenuju Inpin ya 011-150-3551. Yang tadi pesan madah ke Sendun anak Aliang, tau ke Indai Irin udah nadai. Lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Balili sungai Tema Ulu Nia. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya hari Jigu kana anak usin madah ke menjadi tuai sida ianya ex-sarjan kaya anak usir atau kelaki perida anak tedung udah nadai muka. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya ba rumah hancung lubu lajuang nanga meluan julau. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba macan kerangarian rantau rusak ulu kenawit ba sepituah julau kerangan bulu rayah ulu rayah hili pui kenawit nanga nilau nsiring nanga taba sindun anak kali ba batu matup julau pihak mega kaban belayan ba nanga taba rumah Andin, rumah Jabing, rumah Jandah, Sungai Tangai, rumah Mesup, rumah Tat, pihak mereka kapan belayan ke buka ya, ke ndak ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ex-sarjan kaya nak usir, ex-sarjan kaya nak usir, tau ke laki perida na teduang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di sengai palamayu malam tu lagi pa rumah sedampu inya pa rumah hancuang lubu lajuang nanga meluan culau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Santa anak talit madah ke Inaya ini anak dadu ini anak dadu tau ke Inaya sa udah nadai muka. Lalu niang ini anak dadu tu dekat di sengai pala mayu malam pergila enyak ba rumah semen atau ke rumah punai baloi skim maskrang lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu lapan maloi tebaruang penti rumah empadi yang nanga buno, rumah jengin kejemut eskrang, rumah amin saka betung, rumah Maxwell lipa ini ya, keriu nia lempawang spa betung, rumah berwin tabut eskrang, sambun ba senglau ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ini anak dadu, ini anak dadu tau ke Inai Asa udah nadai lemai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah Simon tau ke rumah punai baloi skim sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninggal, pesan ke sekali itu ianya hari brudi anak anggai madah kengintu 100 hari ni yang anggai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 bulan 9 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah tunai nanga bengap lubuk antu. Pesan tu nuju kaban belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang air di lubuk antu batu bebini atas batu bebini baru sekayu air lemana baka ba kapulu kapuili lepu mawang atas ngau baru di kenawit sebang danau bintulu miri ba peninjau batu nia tapang punga ulu sumpa ngau deluk batang air pihak mega kaban belayan ke buka ya madah ke ngintu 100 hari kini yang angai anak ngelungkung ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 10 pagi ba rumah sidempu enya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu enya hari umbau tau ke Hilda madah ke ngintu genap setahun niang apa ya enyak niang ex cikgu Wiglen Britain ke udah anada ya. Lalu pengawak tu dekat diatur pergilah Mekah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemai ba rumah sedempu inya ba beratuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah selaka beratuang rumah gaduh sungai Napau supu rumah layang nang ipus rumah lindung kudu rumah suling kajang rumah Wilson bana puai munggu ai semuncan ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur umbau tahu ke Hilda nya ba lumur 016 807 6150. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngintu genap setahun niang ex cikgu Wiglan Britain ke dekat diatur pergilah 26 hari bulan 9 pukul 6:30 lemah ya pa rumah sedampu ianya di beratuang. Okey, nya tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan berat ke bukai. Kita ingat tu nak lama mendiang ke lagu hari Welter Bana minta nuan pulai baru.

Okey, okey, ngenatai ke pesan Bukai ke pagi tau. Jadi pesan ke sekali tau Ari Anita Naunggam madah ke ngetah sulit ni yang ex pengajar Unggam anak dunia tau ke ni yang apai Renal ke dekat diatur pergila ya 26 hari bulan 9 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung jadi pesan tu nuju kaban pelayan ba ai ulu ruban panjang ruban kup ibus salkra ulu ruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang keriana seratu di Kuching, di Semanggang, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Ci 013817 027 tahu kenuju apa iki 019-468-8616. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak kata sulit niang ex pengajar Unggam anak dunia tahu ke niang apai Renal ke dekat diatur pergilah 26/9/2026 pukul 7 lemai apa rumah sedampu enya ba rumah suli engkajang pelaso kabuang. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari gayet anak jubin madah ke ngeta sulit niang bini ya enya kemban anak lium ke dekat diatur pergilah maka 26/9/2026 pukul 7 lemai pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih di sebut itu magang madah ke ngeta sulit ngau ngupas santa balu ke niang kemban anak lium ke dekat diatur pergilah 26/9/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu pesan dari Richard Mawan anak kandau ke kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang Elizabeth Gruda anak ex pengacara Jangung ke dekat diatur pergilah mega 26/9/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedampu inya ba rumah Desmana Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Serata Nur kena ulih dia sebut itu magang inya lebih lagi batang awi, batang kerian, saka betung, seratu, ruban, kucing, sibu, bintulu, miri. Ngau muka kaban belayan kebukai, madah kengeta sulit ni yang Elizabeth Gruda, anak ex pengacara Jangung, ke dekat diatur pergilah 26/9/2026. Pukul 7 lemah ya, Pak Rumah Sidempu, ini Pak Rumah Desman Sungan Kemidan Jaya Awi Seratu. Okey, ya tadi lalu pesan ke Bukai itu ianya pesan Arya Catherine anak Janting madah ke pengawak ngintu 40 hari keniang apa ya enya niang Janting anak Jandang ke dekat diatur pergilah maka 26/9/2026 rumah sidampu inya ba rumah Monica Cum Sebu Tengah Tanjung Bijat jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tanjung Bijat Geran Stumbin Entulang di Betung di Kuching ngau maka kaban belayan ke Bukai ya madah ke ngintu 40 hari keniang apa ya inya niang janting anak jandang ke dekat diatur pergilah
26 hari bulan 9 apa rumah sedampu inya apa rumah Monica Chum sebut tengah Tanjung Bijat. Okey lagu pesan muka ke bisik diterima hari peninggal kita kita berperindang baru peninggal atau hari Igu Anthony Malika Pengerindu jadi 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

Jadi tu isi berita. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak boleh ndak setipak ngau pengawak nubuh ke infrastruktur perkara rundiang dikena ngada ke raban bangsa ti berpenemu kreatif serta boleh napi ubah. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pemansang modal Malaysia berguna amat dikenal tentu ke penyulut ekonomi negeri itu terus dipejalai dengan pengawal tinguasa penemu teknologi ngau innovation. Jakuknya dikenatai ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bak pengawak berjadi ke pengerami Literature Sarawak 2026 di Miri. Ku ia budaya maca ngau literature ulih ngada ke runding ti critical, imagination ngau penyiru, kelimpah nyadi medium dikena merti ke identiti ngau penelebak rakyat Sarawak. Berbak munyak Datuk Patinggi Abang Johari Tonopeng bega merangsang mayu haki tukang karang Sarawak ngasil ke karya ting merat ke cerita menua tu, jaku ngau pesaka asal ngambil bisi diangkat ngagai tikas menua ngau antarabangsa. Karyanya tau dikemansang kenyadi film, animation, main digital ngau pelasar media baru, lalu harinya oleh merik pangka ngagai penumbuh ekonomi kreatif. 11 kategori anugerah Perpustakaan Awam Premier Sarawak 2026 mega bisi disuak ke bawah pengawaknya. Pengerami itu dikarab adeka terus diatur tinjadi pelasar nur numbuh keraban bangsa Sarawak dirindu maca berunding serta nengkebang. Sarawak terus ngedegap ke penemu bak perkara rampak menua dengan pengawak tingatur kerja jurai pelajar rampak menua 2026 EEC 2026 ti ditagak diatur hari 27 nyentuk ngakai 28 hari bulan 10. Sapit Premier Datuk Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja jurainya dekat ngempuruk kurung 350 kurang hari mayuh bengkah sektor dikena negap ke pelajar ngau pemerhati-hati rampak menua. Batang tujuh pengawak tu nyengkaum ngenegap ke raban pengajar, institution, ngau pemekuh rampak menua dengan pengawak berkongsi ke penemu serta atur pengawak teknikal. Berbak punya pengawak tu nyadi pelasar dikena ngenegap ke kerjasama antara sektor dengan cara ngempuang agensi perintah, institution pelajar, raban akademik, NGO ngau community. Pengawak temukak dikarap kuliah meri input ngau perambu strategik dikena nyukung pemansang pelajar rampak menua. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita EEC 2026 di Kuching. Upis Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community KPWKM naga dekat ngada ke 50,000 kurang ke Landiak Ngibun lebuh manggai bak tahun 2030. Inisiatif tu mungkur pengawak ngerembai ke latih ngintu ngau kerjasama institution pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET. Menteri Datuk Sri Nancy Shukri madah ke programnya berengkah ngau 400 kurang bak tahun 2024 lalu tahun tu naga 2000 kurang diambil ngulok latih. Sesi latih keterubah ngawal sidak tiga wak bak institution upis menteri tu sebedau programnya dibuka ngagai Malaysia Mayu. Kerja samanya mega dikerembai bergulai ngau universiti ngau sektor luar dikena ngangkat ke modul latih ngau pengelandik ngintu timungkur suku teori ngau praktikal. Ia berjakong angkai pengarang berita sepudah berjadi ke pengerami apresiasi 2026 nembiak pelajar nyulut Sekolah Secondary Teknik Sejingkat SMTS di Kuching. Basic 177 ikut nembiak SMTS nerima anugerah bak penyulut sida dalam bidang akademik ngau co-curriculum. Kita dia tu benung mendiang ke berita.

Ngawak senam robing betung berikut ngau ngohet sikai nyerumbak program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua betung kedekat diatur kena hari minggu tu lah udah dikinsil. Pemutus tu dikakak berindik hari jakut lalau hari upis pengerai bagi menua betung berindik hari penanggul sebun asap timajak nyadi serta baca indeks pengamah angin API. Bak bagi menuanya timanggai bak tikas tindak manah ke pengerai. Tajak pihak pengawak ngau aktiviti bukai dekat di pejalai nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Program SKS bagi menua betuang berengkah diatur hari sar itu nyentuk ke hari minggu 27 hari bulan 9. Program tu bisa nyedia ke mayuh macam aktiviti komuniti, pemansang, pengawak dagang, lomba ngemain, ngau pemerindang serta beri peluang ngagai komuniti menua tu sama ngericah kagi pengeraminya. Berpangunya studio mini RTM ke bisa dibuka ba mua panggau besai sepemancai programnya ke diatur. Sekolah hari baru upis pelajar pelilih serian londo ngau kenawin dekat ditutup sementara nyentuk ke sarito. Pemutus tu digagak ketegal baca indeks pengamah angin API bak ketiga-tiga pelilih menuanya konsisten bak baca tikas balat nak manah ke pengerai. Direktur Pelajar Sarawak Omar Mahli madah ke pengawak nutup sementaranya mungkur 180 buah sekolah. Berindi arnya sesi ngajar ngau belajar bak rumah PDPR dekat di pejarai ke sepemanjai timpuh sekolah ditutup. Yang natai ke penerangnya lebuh ke di randau RTM tengah hari kemari. Sekolah bak pelilih kenawit udah ditutup kenyauri satu tu tadi. Lalu sekolah di pelilih serian ngau lunduk ditutup berengkah hari kemari. Kem eksplorasi potensi Nembia nyadi Siti Aricara dikenak ngenegap ke pengawak nyeliah dadah kelimpah hari ngemeran ke gaya penghidup di berpengerai Pak Rapa Nembia. Kaban Kaunsel Negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke programnya ngembuan tuju deka nerenak ulah pengawak ti positif ngau gaya penghidup di berpengerai kelimpah hari berjalai ke intervention tumu ungkup Nembia ke dikelala bisik risiko. Intervention tumu berguna amat dikena tentu ke sebarang risiko salah guna dadah boleh ditemu serta diputar ke tumu. Ia maksud ke jakunya rambau pengawak nutup kemnya bak Dewan Pantai Tanjung Kembang di Kabung. Siko Indo beranak ngau selamat dalam sebuah bas mensia mayuh bak mua klinik pengerai jalan masjid di Kuching lemai hari tiga tu tadi. Driba basnya nguyang ke basnya angkai palan dor ngengkah ke kereta bak mua klinik lalu ngatai ke penerang ngagai staf perubat senentang siko penumpang Indo di ribat sarat dekat beranak. Nitih ke penerang Facebook klinik pengerai jalan masjid lutur ngau induk misi berumban ngelawak basnya nur merik bantu. Tim perubat mucur mantu induknya beranak ngau selamat tajak diadu ke dalam bas saja. Induknya ngau anak mitnya ti baru ada dianjung ke hospital besar Sarawak ngambil ke di perubat ngau silia agi. Kes tu ianya kes ke terubah kenyadi pak siku induk ti beranak lebuh nepan bas mensia mayuh madani kenyari servisnya dipejalai ke berapa tahun tu ke udah. Di kena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Pemansang infrastruktur fizikal Sarawak ndak ulih ndak setipak ngau pemansang infrastruktur runding. Tukang karang Sarawak dilalau ngasil ke karya mandang ke jerita jago ngau pesaka asal menua. EEC 2026 Sarawak negap ke pelajar ngau pemerhati-hati perkara rampak menua. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temerik jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawak upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngawak pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Cabun Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyeri pelasar Nur Upis bertanam topi ngenatai ke penerang no pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngau perintah menua dikenang memansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Selekah jakuk sarito ianya lawiak. L-A-W-I-K, lawiak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk, kelat mata, buntau, tau ke lintuak-lintuak. Erti lawiak ianya semampai ngantuk, kelat mata, buntau, tau ke lintuak-lintuak. Mayangena selekah jakuk tu ianya, endak merti aku tai tikku pengajarnya laban kelawi amai sehari-hari tu kelalu buntau. Tau ke? Nadai kami kinduk tu nemu jadi ngau laki tik kelalah baka empangwapnya. Asuh ngerja pengawak mimit lalu lawiak baka kena kelak tinduk setahun. Nyak nakak seleka jakuk sehari tu ianya lawiak. Seleka jakuk sehari tu tau di pendiang ke kita nintiang hari 1 hari 3 engau hari 5.
4: Kita mula dana berdaulat seperti Norway tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, yang mungkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusan yang mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya siada mungkin dalam dunia tu mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
5: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?